0: biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
1: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
1: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Pihak di Direktorat Jenderal Imigras ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigras ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan musuh bisa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Khusus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Sebenarnya ini pukul 10.15, ya. Yang kalau terbuat 3, 18 bin, pukul 4, ya, 30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, kurang 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Jawa Barat. Tapi ini jemaah tidak selama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing itu luar biasa. Ya, mungkin bisa jadi terima kasih. Bagusnya luar biasa punya jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak. Setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9:10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7:40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dekar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di tanah suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota. Seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di tanah suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi.

0: terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia, berikut kata mereka.
1: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
2: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8.000 ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.

Kita ke berita internasional, kali ini timnas. Sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa, ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...97,2 FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang pancasilais.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Proklamasi kemerdekaan adalah suara hati rakyat Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Bertahun-tahun berjuang meregang nyawa, hingga akhirnya mendapat hak untuk merdeka. Proklamasi kemerdekaan adalah gerbang kesejahteraan dan juga keadilan. Itu harapan leluhur Indonesia. Bung Karno berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kemerdekaan bukan sebuah akhir yang indah, namun justru awal baru bagi Indonesia untuk melangkah. Bersama kita satu, wujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang benar-benar merdeka. Hingga tercapai cita-cita Indonesia, di mana kemerdekaan adalah pintu kesejahteraan, kemerdekaan adalah pintu keadilan, dan kemerdekaan adalah jalan untuk majunya sebuah peradaban. Dirgahayu Bumi Pertiwi, Indonesia yang abadi.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di manapun berada. Hari ini di gelaran Jumat 5 Juni tahun 2026, masih dari Jalan Profesor M. Yamin S. Harmo 199 Aur Kuning, kami panceloskan di FM 97,2 MHz. Di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat di Bincang Pagi. Saat ini sudah di pukul 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda pagi hari ini? Berbudahan secerah dan semangat pagi. Mentari sudah mulai menampakkan dirinya dan cahayanya sudah menyinari bumi kota Bukit Tinggi, Agam sekitarnya dan Sumatera Barat, mungkin bahkan Indonesia, karena untuk bulan ini ya lebih dominan cuacanya kering. Nah, tapi jangan sampai juga merasa ya tidak ada potensi hujan, karena ada wilayah Sumatera Barat juga dikarenakan berada di wilayah khatulistiwa, potensi hujan bisa saja terjadi. Beringat di pukul 6 pagi tadi sudah Anda simak serangkaian berita aktual yang dihadirkan, seperti informasi yang ada di legislatif di DPRD Sumatera Barat, di mana Dewan Perwakilan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat mengingatkan pentingnya akurasi dan akuntabilitas dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD provinsi di tahun anggaran 2027. Di tanah datar, pendengar, kolaborasi solid antara masyarakat ranah dan rantau, Rumah Tahfiz Baitul Hufaz di Nagari Bungu Tanjung akhirnya resmi beroperasi setelah diresmikan oleh Bupati Tanah Datar. Satu berita olahraga, pendengar, olahraga bersama sekaligus pamitan Dandim 0304 Agam Letnan Kolonel Infanteri Slamet Dwi Santoso digelar 4 Juni 2026 yang berlangsung haru. Informasi itu bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Saya Marasa Nantim Pagi untuk 1 jam ke depan menemani Anda di Bincang Pagi.

Pendengar dari Setia Band dengan Bukan Ku Tak Sudi membuka pinjam pagi untuk edisi Jumat 5 Juni tahun 2026. Salam sukses, salam bahagia dari area Bukit Tinggi.

0: Dengarkan Bincang Pagi di Pro 1 RRI Bukit Tinggi di FM 97,2 MHz. Kami membahas berbagai topik menarik seperti berita lokal dan nasional, budaya, politik, hiburan, religi, wisata, ekonomi dan bisnis, pendidikan, serta topik kekinian yang penting untuk Anda. Dengarkan Bincang Pagi, topik menarik menanti. Makin dekat, makin bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami udarkan di Jalan Profesor M. Yamin SH, nomor 199 Aur Kuning, Bukit Tinggi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun berada, saat ini sudah dibukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan Pro 1. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia sejak subuh hingga malam hari nanti tetap menitul RRI Bukit Tinggi. Pendengar, informasi akan kami hadirkan dalam wawancara live kami. Ini informasi terkini dan terbaru yang juga pasti Anda mendapat informasi itu atau juga bertanya dengan informasi yang akan kami perbincangkan di pagi hari ini. Nah, ini memang ada sebaran atau broadcast di media sosial, jejaring sosial, adanya modus kriminal dengan pocong begal ya. Nah, ini kabarnya informasi yang beredar terjadi di beberapa wilayah di Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam. Nah, bagaimana informasi itu kami akan perbincangkan di ujung telepon Subesma RRI Wali Nagari Koto Tangah Inya Amrizal Gunawan Datu Mahrun Basa. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nyi Wali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sehat pagi hari ini, Nyi Wali ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, kemudian dari informasi yang kami konfirmasi kepada Nyi Wali kemarin, memang kata Nyi Wali tidak ada kejadian ya modus begal pocong di wilayah Panjinya ya. Nah, tapi ada informasi beredar di wilayah Pincoran. Ini benar terjadi ada modus kriminal ini, Nyi Wali, bisa diklarifikasi?
1: Oh iya. Terima kasih Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi hal-hal yang kita lihat, yang beredar di berita yang ada di media sosial, sebenarnya kalau menurut kami, Pak Ihsan, itu sebenarnya hoax itu. Karena setahu kami, menurut analisa kami, pocong ini kita lihat cuma dalam film, Pak Ihsan. Jadi kalaupun ada berita-berita seperti itu, mungkin ada orang yang bikin konten atau segala macam. Cuman ada sekarang beredar informasi, bukan beredar informasi loh, tapi memang ada kejadian loh. Memang katanya ada orang yang mengetok-ngetok pintu, tetapi bukan kata yang pemilik rumah, itu orang, bukan pocong loh. Bukan orang, bukan pocong, tetapi memang betul orang. Apakah memang niatnya jadi maling atau atau memang mengganggu atau membuat resah masyarakat. Tapi kalau menurut kami seperti itu, soalnya kami coba juga konfirmasi kepada masyarakat sekitar, termasuk Ibu Wali Jorongnya. Itu yang diketok-ketok itu katanya itu rata-rata orang yang rumahnya tidak ada laki-laki. Seperti menakut-nakuti gitu, Pak Ihsan. Jadi untuk itu kami himbau kepada masyarakat terkait masalah berita-berita hoax yang kita lihat di media sosial, kita tidak perlu takut dan tidak perlu harus resah ataupun kecemasan. Hanya saja kita selalu berhati-hati, sebab di balik berita-berita tersebut, kami yakin ada oknum-oknum tertentu yang akan memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut. Bagi orang awak menangguh dia ya karuh, itu pasti itu Pak Ihsan. Ya kami yakin itu. Jadi kami imbau kepada masyarakat, kita tidak perlu harus kecemasan, ketakutan. Hanya saja kita harus berhati-hati, karena dalang di balik berita-berita ini, itu kan asal mulanya kalau nggak salah itu berita pocong itu kan di Jawa Barat, di daerah Jawa Barat, sehingga menyebar ke sampai ke daerah kita. Ya itu Pak. Tapi untuk daerah Pincuran itu memang ada yang mengetok-ngetok pintu Pak. Kalau menurut keyakinan kami, itu memang ada orang berniat jahat, tujuannya maling Pak. Nah itu.
0: Nah, di Pincuran ini memang benar juga menggunakan kostum, apakah juga menggunakan kostum seperti pocong Pak Wali?
1: Yang di Pincuran? Tidak. Tidak menggunakan yang dilihat, orang itu berpakaian, ada katanya ada tiga orang, pakaiannya satu putih, yang satu hitam, yang satunya kayak warna coklat, seperti itu ininya Pak.
0: Baik. Nah, apakah modusnya juga benar mematikan kontak listriknya atau sekring listrik, netral listrik nih, Nyi Wali?
1: Ya, di Pincuran itu memang ada Pak, ada yang sempat mematikan, menjatuhkan sekring listrik, ada katanya. Nah, apakah sampai ibu-ibu yang di rumah itu sampai mau menjerit-jerit, minta tolong, ada maling, seperti itu.
0: Baik. Nah, apakah memang ya oknum pelaku, diduga pelaku ini menggunakan senjata tajam, Nyi Wali, yang dari penglihatan warga.
1: Kita tidak bisa memastikan pelaku pakai senjata tajam, Pak. Hanya saja siangnya kebetulan ditemukan senjata tajam. Kalau jenisnya kami lihat itu seperti rencong Aceh kalau bahasa orang apa?
0: Kayak celurit gitu ya?
1: Bukan celurit kayak pisau, tapi
0: panjang ya. Oh gitu.
1: Jadi tapi kita tidak memastikan apakah itu milik dari orang yang mengetok-ngetok pintu semalam atau siapa yang punya, kita nggak pastikan itu. Soalnya palingnya nggak ketangkap gitu.
0: Baik.
1: Orangnya nggak ketangkap.
0: Jam berapa Nyi Wali kejadian itu, Nyi Wali?
1: Itu katanya informasi jam sekitar jam 2 malam, Pak.
0: Oh, jam 2 dini hari. Berarti memang ini ketika memang warga tidur pulas, tidak ada keramaian atau keheningan
1: malam. Iya, betul. Sudah dini hari, Pak.
0: Baik. Nah, ini melihat dengan modus-modus ini, apa yang semestinya? Apakah pemerintah Nagari Kota Tangah khususnya akan menghimbau warga untuk ronda malam atau juga
1: betul.
0: Ini
1: betul,
0: gimana,
1: Pak. Betul, Pak. Betul. Kemarin kami juga sudah buatkan surat, insya Allah kalau bisa hari ini suratnya beredar untuk melalui Bapak Ibu Wali Jorong agar memperlakukan ronda malam agar masyarakat kita bisa lebih nyaman untuk beristirahat malam.
0: Benar Pak Wali. Kenapa lagi wilayah-wilayah yang mungkin rumahnya tidak berdekatan banyak ya, contohnya ada rumah satu kemudian jaraknya mungkin ada 300 meter rumah lagi, ini kan juga cukup
1: ya, rumah jarang-jarang
0: Nyi Wali. Termasuk juga penerangan Nyi Wali, ini penting, mungkin wilayah-wilayah Nyi Wali yang tidak ada pencahayaan maksimal dilengkapi Nyi Wali.
1: Ya siap, insya Allah juga kami itu akan lengkapi nanti. Rata-rata di Nagari kita, khususnya di Kota Tangah, itu kan penerangan lampu jalan segala macam kan memang sudah ada rata-rata, Pak. Hanya saja mungkin ada 1-2 yang rusak atau mati atau putus bolanya, insya Allah nanti akan diusahakan perbaiki, Pak.
0: Baik. Nah, apakah hal ini sudah diteruskan ke Pak Camat? Karena wilayah Kota Tangah cukup banyak, Nyi Wali.
1: Kebetulan kami sudah koordinasi kemarin melalui Pak Camat. Hanya saja Pak Camat kebetulan kemarin sedang tidak di tempat. Kebetulan beliau ada acara di Basun, Pak.
0: Baik. Dan ini juga termasuk juga dari pihak kepolisian, kami sudah konfirmasi dengan Pak Kapolresta. Mudah-mudahan ini juga bisa disikapi oleh Polsek Tilatangkamang ya, Nyi Wali ya.
1: Ya, insya Allah, Pak. Mudah-mudahan pihak Kapolsek juga mungkin pihak Denramil bersama-sama nanti.
0: Benar.
1: Bersama masyarakat untuk menjaga, saling bantu bahu-membahu untuk menjaga keamanan di lingkungan, terutama mungkin di lingkungan atau wilayah kerja Polsek Kecamatan Tilatangkamang, Pak.
0: Baik, karena satu Nagari juga sudah punya satu Babinsa dan satu Babinkamtibmas ya, Nyi Wali ya?
1: Iya, satu Nagari sudah ada satu Babinkamtibmas dan kita ada satu Babinsa.
0: Dari ini juga bisa diperkuat mungkin kalaupun merasa tidak begitu koordinasi, mungkin bisa melibatkan lini TNI dan Polri ya, selalu ya, Nyi Wali.
1: Siap. Kami selalu berkoordinasi.
0: Siap. Baik, Nyi Wali, Nyi Amrizal sudah hadir bersama RRI memberi informasi kepada pendengar dan jangan membuat resah dan gelisah, tapi tetap waspada terhadap potensi kriminal apapun. Nyi Wali ya. Ini yang terpenting, Nyi Wali ya. Baik. Masih kami ganggu lagi dengan topik lain, Nyi Wali, tapi pagi ini saya bergabung di Pro 1. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nyi Wali Kota Tangah, Nyi Amrizal Gunawan, Datu Marhun Bahasa, sudah mengudara di pagi hari ini menyikapi konfirmasi dan informasi adanya modus kriminalitas. Ya, bukan begal pocong ya, tapi ada orang atau oknum yang tidak dikenal, modusnya tadi ya mematikan kontak listrik ya di rumah warga, itu berlangsung waktunya dini hari. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi Anda yang mungkin tinggal sendirian, tadinya Wali sampaikan. Nah, kalaupun ada orang-orang yang tidak dikenal ya, biasanya ada ya oknum-oknum ini yang sengaja datang ya, yang mondar mandir ya, melihat situasi. Nah, ini juga ada motif ya untuk mengenal wilayah ya, kapan waktu ya senggang atau waktu luang atau sunyi, sepi, tidak ada keramaian dan sebagainya, Anda sendal oknum ini beraksi. Nah, jadi ketika Anda sebagai warga merasa tidak nyaman

0: juga dengan tetangga, warga sekitar, apalagi tadi sudah nenek-nenek tinggal sendirian, tidak ada anggota keluarga lain, kemudian juga dikenal si nenek ini punya apa harta benda ya, perhiasan. Nah, ini juga menjadi modus untuk orang ingin mengambil harta si nenek tersebut ya. Termasuk juga ya yang masih muda juga tidak untuk kemungkinan, karena mungkin ada suaminya yang bekerja keluar daerah, mungkin pulang ke rumah itu ya sekali seminggu dan sebagainya. Ini juga menjadi pencermatan bersama untuk bisa diantisipasi adanya modus-modus dan motif kriminalitas yang bisa saja terjadi dan dialami oleh kita, Anda, dan masyarakat lainnya. Pendengar, baik, sudah pukul 8:27 waktu Indonesia Barat, kami masih hadirkan beberapa selingan dan nuansa bersama Pro 1 RRI di Bukit Tinggi. Masih kami akan mencoba berbincang dengan beberapa narasumber menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menjelang itu kami akan hadirkan juga selingan dan informasi bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Portal Digital, sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.
1: Dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran, dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi, berisi video singkat, interaksi dengan pendengar, dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi, ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811 6699 720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal

0: bawain kopi buat kamu.
1: Ih, jangan marah-marah terus dong. Ini si petua loh.
0: Aku beliin kopi buat kamu.

0: Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-6699720, ke 0811-6699720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama, atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi.
1: You are now to your number one radio station.
0: Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kewaspadaan dan kolaborasi masyarakat dalam menghadapi risiko bencana seperti cuaca ekstrim, banjir dan longsor, serta potensi bencana lainnya. Kami hadir bersama narasumber untuk membahasnya dalam dialog interaktif.
1: Your number one radio station.
0: Simak dan dengarkan Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dialog Kentongan. Dialog Kentongan di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
2: Dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami @pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

Harga dimanapun berada sudah dibukul 8 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan Pro 1 Era di Bukit Tinggi. Pendengar, kami sudah mengkonfirmasi kepada Kapolsek Tilatang Kamang AKP Saherman ya, bahwasanya belum diterima ya laporan langsung dari pihak terkait dengan adanya dugaan ya aksi kriminalitas yang terjadi di wilayah Nagari Kota Tengah, Pak Dengar ya. Tapi dengan belajar konfirmasi dan juga informasi yang mungkin juga sampai ke pihak kepolisian, tentu menjadi upaya ekstra untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, kegiatan preventif seperti patroli malam, kemudian juga menekankan kepada para Babin Kamtibmas untuk bisa lebih ekstra juga menyapa warga, kemudian melanjuti informasi-informasi yang terjadi di masyarakat, karena dia leading sektor ini yang dekat dengan warga untuk bisa menyikapi dan mengantisipasi dampak-dampak aksi kriminalitas dengan berbagai modus ya. Nanti kata Pak Kapolsek, kalaupun ada sudah ada laporan, kemudian tindak lanjut dan sebagainya akan bisa diudarakan melalui RRI, termasuk di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Nah, ini juga menjadi keinginan bersama. Tadi kami sampaikan di awal, warga atau masyarakat dimanapun wilayah Anda tinggal ya, tetap harus mengantisipasi dan melaporkan ya. Jadi kalaupun sudah ada laporan, nanti kan apalagi kepada pihak kepolisian khususnya atau juga aparat, itu memang harus ada laporan ya, kemudian ada bukti. Nah, mungkin makanya Anda ketika ada aksi-aksi duga-duga itu ya, videokan saja dengan HP Anda, ini menjadi barang bukti dan bisa akan ditindaklanjuti. Kemudian nah juga bisa ya, kalaupun saat ini kan CCTV kamera pengintai itu kan harganya bisa terjangkau ya, di online banyak, beli saja kamera CCTV dipasang cukup tinggi yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh oknum. Nah, ini juga bisa menjadi antisipasi awal ya. Nah, kalau bisa ya beli per kelompok saja, per gang atau per blok di perumahan-perumahan atau juga di rumah pemukiman warga ya, dipasang tinggi sekali dan tapi bisa menjangkau sorotan atau wilayah ya, space-space yang mungkin tidak bisa diamati langsung oleh mata manusia ya. Nah, ini menjadi bisa nanti dicek oleh aparat kalaupun terjadi aksi atau juga kejahatan kriminalitas di tempat Anda, pendengar ya. Nah, ini juga menjadi perhatian oleh seluruh pihak, jangan diabai. Baik, pendengar, kami masih mencoba berbincang lagi dengan topik-topik menarik yang juga bisa Anda miliki, Anda sebarkan juga. Nah, apalagi ini cuaca ya, kita akan coba nanti berbincang dengan BMKG ya untuk 3 hari ke depan, terhitung hari Sabtu, Minggu dan Senin, bagi Anda yang akan berpergian apalagi di Bukit Tinggi nih, rangkaian kemeriahan peringatan satu abad jam gadang masih berlangsung di Kota Bukit Tinggi, termasuk juga wisata kuliner. Nah, jadi Anda berkunjung saja ke Pasar Ateh untuk menikmati ragam menu-menu kuliner yang bisa Anda nikmati bersama keluarga. Dari Rando Sembiring, pemenang Bintang Radio RRI dengan Menunggu di pagi hari ini.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: To your number one radio station. Bincang Pagi hadir di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbarui informasi dan wawasan Anda bersama RRI Bukit Tinggi. Bincang Pagi, kami membahas beragam topik menarik, isu terkini dan peristiwa yang terjadi saat ini. Ikuti dan dengarkan dialog kami di Bincang Pagi melalui FM 97,2 MHz Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Lengkapi aktivitas Anda dengan mendengarkan Bincang Pagi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
2: Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di 3 negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun berada sudah mendekati pukul 9 pagi ini. Pendengar, ya mohon maaf untuk pagi ini kami tidak bisa menghadirkan informasi dari BMKG Stasiun Metro Minangkabau Padang Pariaman. Ketemu lagi di Bincang Pagi untuk Senin mendatang masih bersama Pro 1 RR Bukitting. Semasa dan tim pagi pamit mundur masih diadakan acara oleh KRV menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: You are now tuned in. Anda baru saja mendengarkan Bincang Pagi hari ini di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beredar sebuah unggahan di akun Facebook dengan poster bergambar Presiden Prabowo Subianto dan berlogo Partai Gerindra memuat informasi tentang program pemeriksaan kesehatan gratis atau medical check-up atau MCU gratis per Februari 2025. Poster tersebut memuat tautan untuk mendaftar. Pengguna diminta untuk memasukkan kolom nama dan nomor telegram yang aktif. Dari laman kominfo.go.id, faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Tautan pada unggahan tersebut mengarah ke situs tidak resmi yang diklaim untuk mendaftar program pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Presiden Prabowo Subianto mengadakan program cek kesehatan gratis bagi warga yang sedang merayakan ulang tahun. Program ini terbuka untuk semua kelompok usia, mulai dari balita, remaja, dewasa hingga lansia. Program ini akan dilaksanakan pada Februari 2025. Dilansir dari ayosehat.kemenkes.go.id. Untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pendaftaran hanya melalui aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: Halo RRI berfungsi sebagai wadah bagi publik untuk menyampaikan keluhan atau pertanyaan terkait pelayanan publik di tingkat lokal yang kemudian langsung direspon oleh pihak terkait. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-6699720, ke 0811-6699720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama. Atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi.
1: You are now tuned in to your number one radio station.
0: Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kembali lagi bersama saya Irvi Anissa. Setelah tadi Anda simak bersama Bincang Pagi, ya kali ini kami hadir kembali dalam Halo RRI. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda, ingin menyampaikan pendapat Anda begitu ya, tentang hal-hal krusial yang terjadi di sekitar Anda, khususnya yang menyangkut dengan kemaslahatan orang banyak. Silakan Anda sampaikan melalui Halo RRI di 0811 6997 20, melalui line telepon maupun melalui line WhatsApp kita. Kami nantikan hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, selamat mendengar. Kami akan terima dulu telepon dari Anda yang sudah masuk di Halo RRI pagi ini. Selamat pagi, Halo RRI.
1: Selamat pagi, Halo RRI.
0: Iya, selamat pagi. Kak
1: Irti Anissa.
0: Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Nita.
0: Oh iya, baiklah silakan. Nita disampaikan apa yang ingin disampaikan dalam Halo RRI pagi ini.
1: Ini Kak Irti, kita mau ngulang yang kemarin Nita katakan sama Kak Didi Putra soal jalan penghubung tempat Nita sekarang di Jorong Pukuban ke Sungai Batang itu. Sekarang itu jalan yang darurat itu udah berlubang itu ke atas bawah. Katanya dengarnya mau cepat dikerjakan sama pihak terkait PU. Apa PU apa yang ngerjain? Jadi Nita lihat setiap mobil yang lewat itu gede-gede semuanya. Nita yang cemas kadang mau ke Sungai Batang atau jatuh gitu ke air itu.
0: Oke.
1: Iya. Kalau bisa cepat ditangani, jangan tunggu korban jatuh baru ditangani.
0: Baiklah.
1: Iya.
0: Oke, itu saja.
1: Ya itu aja ya Kak Irti.
0: Oke, terima kasih.
1: Kita mohon maaf sama Kak Irti suka usir ya. Itu aja Kak Irti. Atas perhatiannya mau angkat telepon Nita, ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nita dari Maninjau tadi ya, masih seputar jalan yang juga beberapa hari yang lalu menurut Nita sudah disampaikan juga di Halo RRI. Jadi jalan menuju Sungai Batang itu masih cukup rusak begitu, dan mobil yang lewat juga besar-besar di sana, jadi sangat mengkhawatirkan begitu kira-kira ya. Oke, terima kasih untuk laporannya untuk informasinya dari Nita di Maninjau. Untuk Anda yang ingin juga menyampaikan keluhan Anda dalam Halo RRI, tentunya kami nantikan di 0811669972, baik melalui line telepon kami maupun juga melalui line WhatsApp kami. Silakan kami nantikan hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Satu RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pernahkah kamu merasa dunia ini ada di genggaman? Cukup satu aplikasi dan semua yang kamu cari seolah mendekat. Itulah marketplace, sebuah ruang digital tempat penjual dan pembeli bertemu tanpa batas jarak, tanpa batas waktu. Dari kebutuhan sehari-hari sampai hal-hal unik yang tak pernah terpikir sebelumnya, semuanya ada. Yang menarik, marketplace bukan cuma soal belanja. Ini tentang kemudahan, tentang pilihan yang beragam, tentang harga yang bisa dibandingkan, dan pengalaman yang terus berkembang. Di balik setiap produk, ada cerita, ada usaha kecil yang ingin dikenal, ada mimpi yang ingin tumbuh lebih besar, dan lewat marketplace, semua itu punya kesempatan yang sama untuk ditemukan. Jadi, setiap kali kamu scroll dan klik, kamu bukan hanya membeli, kamu sedang jadi bagian dari perubahan, dari cara lama menuju cara baru. Marketplace bukan sekedar tempat jual beli, tapi ruang di mana peluang bertemu dengan kemungkinan.
0: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-6699720, ke 0811-6699720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama. Atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi. You are now tuned in to your number one radio station. Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu.

Lagu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat kuat. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa, ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah mendengar pukul 9.57 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini di edisi 5 Juni ya 2026 masih akhir dulu Halo RRI dan juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di hari ini. Bukit Tinggi pagi ini bersama saya Irvi Anissa sampai di sini dulu, bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
2: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
1: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
2: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
3: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
4: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
1: Jaga persatuan bangsa.
2: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
2: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
6: NKRI.

Selamat pagi pendengar ya, kembali kebersamaan kita pagi hari ini di Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Nah, senang sekali rasanya kita dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Generasi Sehat ya. Jadi kali ini kita akan membahas ya bagaimana kata hidup sehat ya, bagi banyak orang langsung membayangkan olahraga berat, diet ketat, atau perubahan besar yang sulit dilakukan. Nah, akibatnya sebagian orang merasa hidup sehat adalah sesuatu yang rumit dan juga mahal. Padahal pada kenyataannya ya, hidup sehat ini justru dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana. Misalnya, minum air putih yang cukup, berjalan kaki beberapa menit, tidur tepat waktu, atau mengurangi minuman manis, atau menyempatkan sarapan sehat adalah contoh langkah kecil yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Nah, untuk beberapa menit ke depan ya, tepatnya untuk 1 jam ke depan, kita akan bahas nih langkah kecil menuju hidup sehat.

Pendengar, banyak orang gagal ya menjalani pola hidup sehat bukan karena tidak mampu, melainkan karena ingin hasil yang instan dan cerdas sehat. Misalnya ini baru beberapa hari olahraga ya, ingin tubuh langsung ideal. Baru mengurangi makanan manis, berharap-berharap badan langsung turun drastis. Padahal kesehatan adalah perjalanan panjang, bukan perlombaan yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Nah, dalam generasi sehat kali ini kita akan membahas bagaimana sih kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten ini justru lebih efektif loh dibanding perubahan besar yang hanya bertahan sesaat. Karena memilih tangga daripada lift ini mengurangi satu gelas minuman manis atau berjalan kaki 10 menit setiap hari bisa menjadi awal dari hidup yang lebih sehat. Oke, masih dengar rangkaian lagu pilihan yang akan kami hadirkan di pagi hari ini untuk Anda.

Dengarkan suara tadi, suara mesin kasir di warung Bu Siti, suara bungkus keripik dibuka di pasar, suara tukang jahit yang lembur karena banyak orderan. Itu suara UMKM, suara 64 juta tangan hebat yang menghidupkan ekonomi Indonesia setiap hari. Astacita ketiga Presiden Prabowo jelas meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif. Karena UMKM bukan usaha kecil, UMKM itu tulang punggung bangsa. Dari desa sampai kota, dari rendang sampai rajutan, mereka buka lapangan kerja buat tetangga kita. Tugas kita adalah bangga beli produk lokal, beli langsung ke warung atau toko tetangga, promosikan usaha teman di status kita. Kalau UMKM kuat, Indonesia tidak gampang goyang. Jika UMKM naik kelas, keluarga sejahtera. UMKM Indonesia, dari kita, untuk kita, sampai dunia.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam generasi sehat. Nah pendengar, tubuh manusia ini bekerja seperti sebuah sistem yang saling terhubung. Apa yang kita lakukan setiap hari ini akan menentukan kondisi kesehatan kita di masa depan. Nah ada beberapa kesehatan sederhana yang sering dianggap sepele. Seperti misalnya nih minum air yang cukup. Jadi tubuh manusia ini terdiri dari 60% air. Nah ini berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, membantu metabolisme, mengangkut nutrisi, dan mengeluarkan racun melalui urin dan keringat. Sayangnya banyak orang lebih memilih minuman manis dibanding dengan air putih. Padahal kekurangan cairan dapat menyebabkan tubuh cepat lelah, sulit berkonsentrasi, dan juga sakit kepala. Nah selain itu pendengar ya, kita disarankan juga bergerak lebih banyak. Jadi di era saat ini banyak nih pekerjaan dilakukan sambil duduk, mulai dari bekerja, belajar, hingga hiburan. Nah akibatnya tubuh menjadi kurang gerak. Padahal aktivitas fisik ini sangat penting loh untuk menjaga kesehatan jantung, mengontrol berat badan, dan menurunkan resiko diabetes. Dan kita juga dianjurkan mengkonsumsi buah dan sayur serta mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih.
1: I need a lot of love.
2: You
1: need a lot of love.
2: We

Pendengar, selain kesehatan fisik ya, kesehatan mental juga memegang peranan penting dalam kualitas hidup. Nah, seringkali seseorang terlihat sehat secara fisik, tapi sebenarnya mengalami kelelahan mental. Tekanan pekerjaan, tuntutan akademik, masalah ekonomi, dan derasnya informasi di media sosial, ini dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental memang harus menjadi bagian dari pola hidup sehat. Nah, caranya seperti apa? Yaitu dengan bersyukur, menjalin hubungan sosial yang baik, membatasi penggunaan sosial media, menjalani hobi dan beribadah, serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan akhir kata pendengar ya, karena kesehatan yang kita nikmati ini di masa depan adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil hari ini. Yuk, mari bersama membangun generasi yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih bahagia. Anda masih bersama kami Pro 1, Radio Republik Indonesia, Bukittinggi.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Berchas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya, mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia, 29 tahun dan 31 kalau saya salah. Lalu kita masuk ke lini tengah, di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: Informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andriva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andriva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
2: Very tough match today for me. I'm very.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
2: The way I played today.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan dua petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A.
2: Dengan hasil ini pada hari ini sekaligus saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba pun pada hari ini, dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di A dan pastinya tidak gangguan buat kami. Pertama, kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah bergerak lagi, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menjadi
1: sementara. Sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari arena net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Bulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Tuan melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Ketama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Setiadigrum, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya hanya David Patir. Ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke rekapi kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semuanya.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar dengan saya, karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana di saat lo unggul kita terkejar. Jadi mungkin dari poin ini juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakin sih kalau main di ganda.
4: Benar kan agaknya? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah apa namanya udah hampir terkejar gitu. Tapi itulah diingetin, saling ingetin satu sama lain untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan lagi.
1: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memastikan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Febi Setianingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswiptasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi, atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insurance pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Selamat siang ya buat Anda yang mungkin baru aja gabung bersama Pro 1 di kesempatan kali ini. Oke, dari Ebitri. Nah, kali ini kita gabung dulu bareng Andre Tawar.

masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Pendengar, pemerintah Kota Bukit Tinggi launching aplikasi Katumba, kartu tumbuh kembang anak PAUD dan perpustakaan digital 7 kat. Nah, kegiatan launching ini berlangsung di Aula Balai Kota Bukit Tinggi hari Rabu kemarin. Dan seperti disampaikan oleh Ibnu Aziz, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, anak usia dini merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Nah, untuk mendukung hal tersebut secara optimal, pemerintah Kota Bukit Tinggi menghadirkan aplikasi Katumba yang memudahkan guru dan orang tua juga memantau perkembangan anak secara lebih cepat, tepat, dan terintegrasi. Nah, ini merupakan upaya untuk mendigitalisasi pencatatan tumbuh kembang anak yang sebelumnya dilakukan secara manual.

0: dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Di jantung kota Bukit Tinggi berdiri sebuah penanda waktu yang tak sekedar menghitung detik. Ini adalah saksi bisu perjalanan sejarah, penjaga ingatan sekaligus kebanggaan masyarakat Minangkabau. Jam Gadang, sejak hampir satu abad lalu, menara ini menjadi titik temu antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jarumnya terus bergerak, namun kisah yang dibawanya tak pernah berhenti.

0: Tahun ini usia Jam Gadang genap 100 tahun. 100 tahun perjalanan yang diisi oleh perubahan zaman, pergantian generasi, dan cerita yang terus hidup. Di pelatarannya, masyarakat berkumpul, membaca papan peringatan, mengabadikan momen yang bersejarah.
1: Dengan masuknya usia Jam Gadang yang ke-100 ini, menginjak daripada abad yang kedua usia Jam Gadang, kita berharap semoga bisa menjadi salah satu pemacu dan pemicu bagi perkembangan kota kita dan juga menjadi salah satu pusat pemersatu karena semua tertuju kepada Jam Gadang.
0: Suasana perayaan terasa hangat, penuh rasa bangga dan cinta terhadap ikon kota yang satu ini. Jam Gadang bukan sekedar monumen, ia adalah ruang hidup, di mana pedagang kecil menggantungkan harapan dari langkah-langkah pengunjung. Anak-anak tertawa riang di taman, keluarga dan wisatawan berfoto mengabadikan momen sederhana tapi berharga. Sejarah dan kehidupan sehari-hari berjalan berdampingan sebagai saksi yang diam namun terus hadir.
2: Jam Gadang itu adalah satu-satunya menara jam yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Pertanyaan besarnya saat ini, kenapa Bukit Tinggi dipilih? Ternyata memang kalau kita lihat dari akar sejarah yang panjang semenjak Hindia Belanda, pemerintahan Jepang, kemudian Republik Indonesia, Bukit Tinggi memiliki posisi yang strategis. Nah, inilah yang perlu dimuat, direvitalisasi, diulang-ulang, sehingga memang sampai nilai-nilainya itu kepada generasi muda.
0: Di balik megahnya menara yang kini menjadi ikon kota Bukit Tinggi, terdapat cerita panjang tentang bagaimana Jam Gadang lahir dan menjadi saksi perjalanan sejarah. Jam Gadang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1926, sebagai wujud penghormatan terhadap sebuah kota yang mulai menunjukkan peran penting di ranah Sumatera Barat.
2: Satu hal makna yang ada di balik Jam Gadang itu, kenapa di Bukit Tinggi? Ternyata salah satu analisanya, Bukit Tinggi ini adalah daerah yang tetap berdaulat ya di tengah sebagian besar wilayah Indonesia itu. Dan daerah-daerah Sumatera Barat diduduki oleh Belanda, Bukit Tinggi tetap berdaulat. Sehingga disampaikan bahwa mengapresiasi dan menghargai kedaulatan masyarakat Bukit Tinggi itu, maka dihadiahkanlah Jam Gadang untuk Bukit Tinggi. Itu salah satu analisa, tapi tentu akan banyak analisa yang lainnya dan tulisan selainnya. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa itu ada, ternyata Bukit Tinggi dengan nilai-nilai keagamaannya, nilai-nilai kebersamaannya itu ternyata memang menguatkan daerah ini dan bangsa ini dengan nilai-nilai itu. Nah, jadi pertama, ketaatan beribadah. Nah, ketaatan beribadah ini itu tercermin dari ya mungkin Minangkabau secara umum ada bersandi sarak sadak bersandi kitabullah. Kekuatan mereka akan keyakinan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, nilai-nilai itu betul-betul terwujud dalam perilaku mereka. Itu dikatakan sarak mengatur adat memakai. Jadi dalam kehidupan mereka, adat istiadat mereka, adat kebiasaan mereka itu tercermin nilai-nilai itu. Nah, nilai-nilai itu yang membuat mereka menjadi kuat. Kebersamaan mereka menjadi kuat, gotong royong mereka menjadi kuat, kemudian ketaatan mereka menjadi kuat. Nah, ini sesuatu yang akan kita wariskan. Bahwa ketika kita komit dengan nilai-nilai itu, ternyata ada penghargaan, ada kekuatan yang kita miliki.
0: Pembangunan menara ini adalah hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina kepada Rotmaker yang saat itu menjabat sebagai Control atau Sekretaris Kota for the Kok, nama lama dari Bukit Tinggi pada masa kolonial Belanda. Bangunan ini dirancang oleh arsitek lokal Minangkabau, Yazid Rajomangkuto Sutan Gigi Ameh. Sebuah kolaborasi antara ide arsitektur lokal dan pengaruh kolonial. Jam Gadang berdiri setinggi sekitar 26 meter dan memiliki 4 sisi jam besar yang masing-masing berdiameter sekitar 80 cm. Sebuah struktur yang membuatnya dinamakan jam gadang, yang dalam bahasa Minangkabau berarti jam besar. Mesin jamnya dibuat oleh pabrik asal Jerman, dan uniknya, desain mekanismenya memiliki kemiripan dengan mesin jam di menara Big Ben London, menjadikan jam gadang salah satu menara jam langka di dunia. Dalam proses pembangunan, peletakan batu pertama dilakukan oleh putra pertama Rockmaker, yang saat itu masih berusia 6 tahun, menandai simbol awal kehidupan menara di tengah kota.
3: Struktur bangunan semuanya tidak bisa diganggu-gugat. Harus yang originalitas, juga kemudian kami sebagai pihak pengelola. Kalau untuk bangunannya tidak bisa diganggu. Kalau mau diperbaiki atau di apapun itu, kerusakannya kita lapor pada cagar budaya yang ada di Batu Sangkar.
0: Sejak awal berdiri, jam gadang telah mengalami beberapa perubahan bentuk atap, sebuah refleksi dari gelombang sejarah yang melintas di Bukit Tinggi. Awalnya, puncaknya berbentuk kubah bergaya Eropa, dengan ornamen ayam jantan, simbol dari masa kolonial. Saat pendudukan Jepang, atapnya diubah menyerupai pagoda khas tradisi Jepang. Dan setelah Indonesia merdeka, atap itu kembali berubah menjadi gonjong khas rumah gadang Minangkabau, yang hingga kini menjadi simbol budaya lokal yang melekat kuat pada identitas kota ini. Di balik kokohnya menara tersimpan keunikan. Jam gadang dibangun tanpa semen modern. Berkatnya, campuran kapur, pasir, dan putih telur. Teknik ini mencerminkan kecerdasan lokal, sekaligus kemampuan adaptasi terhadap keterbatasan teknologi pada masa itu. Di dalam menara tersembunyi jantung jam gadang, mesin jam mekanik tua yang masih berfungsi hingga kini. Mesin ini didatangkan dari Eropa, simbol kemajuan teknologi pada masanya. Keunikannya terletak pada angka 4, yang ditulis angka 1 sebanyak 4 kali, bukan angka 4 versi Romawi. Detail kecil tapi membedakan jam gadang dari menara lain di dunia.
2: Nah, ketika kita menghargainya, insyaallah tentu orang lain akan jauh lebih menghargai. Nah, bagaimana kita menghargainya? Pertama tentu menjaga nama besar dan nama baik yang ada di balik jam gadang. Kemudian secara fisik yang kita bisa lihat bagaimana menjaga kebersihannya, menjaga keamanannya, menjaga suasana yang ada di situ. Itu ada yang berjualan dan seterusnya tidak mencederai, tidak menodai jam gadang. Karena pemerintah telah berusaha terus-menerus melakukan revitalisasi, perbaikan secara fisik. Dan kemudian juga bagaimana itu dilihat sebagai, dimaknai sebagai sesuatu yang besar.
0: Selama satu abad, jam gadang menyaksikan berbagai peristiwa penting dari pengibaran bendera merah putih setelah kemerdekaan hingga dinamika PRRI pada akhir tahun 1950-an. Ia tetap berdiri menyimpan cerita tanpa suara.
2: Pertama, dia termasuk cagar budaya, termasuk ke dalam benda, ya. Dengan benda berarti dia harus dilakukan penetapannya sebagai cagar budaya dan itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan pemeliharaan, ya, pemeliharaan sehingga memang bangunan ini tetap utuh. Ya, walaupun kita tahu konstruksi bangunan ini semenjak didirikan tahun 1926 sampai sekarang masih tetap utuh. Kemudian jamnya itu masih tetap utuh. Nah, keutuhannya ini kita kuatkan dan setelah itu kita lihat apa yang ada di balik. Jadi ada yang bendanya, ada yang tak bendanya. Tak bendanya itu ini yang kita gali kembali, kita kuatkan kembali sehingga nilainya nilai yang bisa ditularkan, nilai yang bisa diwariskan. Jadi kita katakan bahwa jam gadang itu cagar budaya dan keberadaannya menjadi salah satu yang atraktif, menarik orang untuk datang. Orang ingin tahu seperti apa jam gadang. dan kenapa jam gadang itu berdiri sedemikian rupa. Nah, itu yang mendorong orang untuk datang, jadilah dia berwisata. Tidak hanya domestik, tapi juga mancanegara.
0: Sebagai cagar budaya, jam gadang dirawat dengan penuh perhatian.
3: Perawatan khususnya ada pemberian oli, ada pembersihan dengan semprot angin, debu-debu. Kemudian kami cek situasinya supaya jangan berkarat, supaya jangan berhenti putaran mesinnya. Jadi ada sistem engkol. Kita kan bukan sistem otomatis, tapi sistem engkol. Kayak sekali dua hari, sekali tiga hari kami buka engkol. Oh, engkol itu untuk yang pertama untuk keakuratan jam, keakuratan jamnya. Yang kedua juga untuk supaya otomatis. Otomatis dia tidak, maksudnya tidak berhenti, tapi tetap pada jalur yang telah ada di mesin itu. Tetap jalan gitu. Kalau untuk ke originalnya, 95% original. Kami cuma mengganti yang ringan-ringan aja.
0: Dedikasi ini menjaga setiap detik yang tetap berarti, memastikan jam gadang tetap hidup sebagai ikon budaya. Kini jam gadang menjadi ikon pariwisata Sumatera Barat, di mana ribuan wisatawan datang setiap tahun, menghidupkan ekonomi lokal dan menjadikan kawasan ini pusat aktivitas kota.
2: Rangkaian peringatan 100 tahun jam gadang adalah ada seminar. Jadi seminar pertama itu akan mengkaji seperti apa struktur jam gadang. Pertamanya dulu sebelum struktur jam gadang, kenapa Bukit Tinggi dipilih tadi sudah kita sampaikan. Kemudian seperti apa struktur jam gadang. Kemudian bagaimana mesin jam gadang yang sudah sekian lama, hampir ya sebentar lagi, kalau tahun ini sudah satu abad, 100 tahun, itu tidak pernah rusak. Nah, kemudian kenapa dibangun di sana? Sebagai sesuatu yang memang memiliki nilai dan makna. Nah, jadi ini dengan seminar yang akan dilaksanakan nanti insya Allah di bulan Juni, itu akan tergali, ditadapkan informasi yang nanti akan disampaikan kepada generasi berikutnya. Karena memang dalam seminar itu nanti akan ada penulisan dari berbagai macam pemikiran dan berbagai macam analisa yang diberikan atau dilakukan oleh para pakar. Dan itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat concern. Kemudian ini juga akan kita jadikan sebagai bentuk dokumen dan nilai yang akan diteruskan kepada anak-anak didik kita mulai di jenjang SD, SMP dan
0: seterusnya. Hari ini jam gadang tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, tempat belajar, tempat bermain, tempat berkumpul lintas generasi. Di bawah bayangannya, kenangan tercipta dan waktu terus berjalan. 100 tahun telah berlalu, jarum jam terus berdetak, menyaksikan langkah manusia yang datang dan pergi.
4: Harapannya untuk jam gadang, semoga kedepannya tetap menjadi pusat wisata yang ramah lingkungan, kemudian lebih maju lagi kedepannya, dan lebih tertata lagi dari objek-objek yang ada di sekitar jam gadang ini.
5: Baiklah, saya dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukit Tinggi. Harapan saya dengan 101 abad jam gadang kedepannya, khususnya untuk para tamu atau pengunjung, agar mematuhi peraturan yang ada di Kota Bukit Tinggi dan menjaga kebersihan seputaran jam gadang, agar Bukit Tinggi lebih indah, lebih bersih untuk kedepannya.
0: Dari Bukit Tinggi, jam gadang akan terus berdetak menyambut abad berikutnya, menjadi saksi waktu, penjaga sejarah, dan simbol kebanggaan yang abadi.
1: Kami dari keluarga besar Gontor 12 Siak mengucapkan
6: Selamat 100 tahun jam gadang, Bukit Tinggi semakin gemilang.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi pukul 12 lewat 59 waktu Indonesia Barat saat ini. Dan tiba waktunya pendengar kami akan hadirkan berita daerah dalam bahasa Minang untuk kesempatan edisi siang hari ini.

Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, Jawa Berita Daerah dalam Bahasa Minang, Sari Berita Utama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat mengingatkan pentingnya akurasi dan akuntabilitas dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Kolaborasi solid antara masyarakat ranah dan rantau Rumah Tahfiz Baitul Hufaz di Nagari Bungo Tanjung. Informasi selengkapnya dibacakan De Aldila. Nusana Pandanga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Sumatera Barat mengingatkan pentingnya akurasi dan akuntabilitas dalam menyusun rencana pemerintah daerah provinsi tahun anggaran 2027. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.

0: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru-baru ini menggelar Musrenbang RKPD 2027 sebagai forum strategis untuk menyusun arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan program prioritas dengan kebijakan nasional jauh kebutuhan real masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi secara tegas mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 tidak dapat lagi dilakukan dengan pola biasa. Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global serta gejolak geopolitik alam memberi tekanan serius tahdo APBN dan berimbas langsung pada kemampuan keuangan daerah. Ditambahkannya, pada saat bersamaan Sumatera Barat masih dibayangi kebutuhan gadang untuk rehabilitasi georekonstruksi akibat bencana hidrometeorologis tahun 2025 dari total kerugian Rp33,5 triliun. Kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai Rp22 triliun, di mana angka tersebut menjadi tantangan barek bagi pemerintah daerah. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat itu menegaskan bahwa strategi tidak cukup hanya pada program semata, tetapi pada kekuatan fiskalnya. Karena itu menurut Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, pentingnya optimalisasi pajak air permukaan menjadi sumber PAD perlu dilakukan, sekaligus instrumen pengelolaan lingkungan dan berkelanjutan.
1: DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk mengawal agar RKPD tahun 2027 disusun secara konsisten, akuntabel dan selaras dengan arah kebijakan nasional serta responsif terhadap kebutuhan daerah. Kami juga menegaskan bahwa Musrenbang ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang implementatif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
0: Dari sisi belanja, DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menekankan pentingnya efektivitas anggaran, di mana satu alokasi harus tepat sasaran jauh berdampak nyata, terutama untuk pemulihan pasca bencana, jauh penguatan ekonomi masyarakat. Alwan Fauzan melaporkan.
2: Dan sana pandangan, Gubernur Sumatera Barat, Amahyeldi Ansarula, melepas ekspedisi rupiah berdaulat menuju Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Nermaga Pelabuhan Teluk Bayur Padang. Program yang digagas Bank Indonesia menjadi upaya menjaga ketersediaan. Nusa Dua Padang, pemerintah Kabupaten Agam telah melakukan tera ulang sebanyak 240 unit takar timbang dan perlengkapannya milik pedagang dan stadion pengisian 5 bahan bakar minyak SPBU selama 5 bulan dari Januari hingga Mei 2026. Dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Agam Budi Perwira Negara didampingi Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Meteorologi Legal Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Agam Nofriadi mengatakan K240 UTTP itu berasal dari stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU sebanyak 7 unit dari 10 unit. Nofriadi menambahkan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Agam menurunkan tim untuk tera ulang tasabuih dengan anggota sebanyak 6 orang dan 1 orang tenaga teknis. Tera ulang itu wajib dilakukan 1 kali dalam setahun untuk memastikan kebenaran pengukuran di seluruh SPBU dan pasar di Kabupaten Agam untuk mewujudkan daerah nan tertib ukur. Nusa Pandangan, kolaborasi solid antara masyarakat ranah Jorantau Rumah Tahfiz Baitul Hufaz di Nagari Bungo Tanjung akhirnya resmi beroperasi setelah diresmikan oleh Bupati Tanah Datar. Berikut laporan Irsyan.
3: Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan harapannya agar rumah tahfiz nan dibangun atas kolaborasi masyarakat ranah Jorantau itu dapat menjadi sarana pembinaan generasi muda sekaligus mendukung program Satu Rumah Satu Hafiz. Bupati Jomagian apresiasi kepada rumah tahfiz Baitul Hufaz karena lah berkontribusi nyato dalam mendukung program keagamaan nan digagas oleh pemerintah daerah. Menurut Eka Putra, peresmian tempat itu membawa harapan baru dalam mengamankan moral generasi muda serta memperkokoh nilai-nilai spiritual di lingkungan masyarakat. Lebih lanjut, Bupati menyebutkan bahwa Nikolah terdaftar sebanyak 338 rumah tahfiz di Tanah Datar didukung oleh ribuan rumah dan memiliki anggota keluarga hafiz serta puluhan ribuan anak penghafal Al-Quran nanlah mendominasi data wilayah itu. Di tengah derasnya perkembangan teknologi kiniko, Bupati mengingatkan para orang tua agar indak sekedar bangga pada kemahiran anak menggunakan ponsel, melainkan harus tetap waspada, jomagian pengawasan yang ketat terhadap pengaruh budaya asing. Dirinya menilai keberadaan lembaga pendidikan keagamanku menjadi langkah strategis untuk membentengi masa depan generasi muda dari dampak negatif teknologi demi melahirkan anak-anak dan berakhlak mulia serta taat kepada agama.
4: Menjadi generasi yang tangguh, generasi yang taat kepada Allah SWT. Salah satu langkah pemerintah Kabupaten Lalatan adalah dengan program Sikur Rumah Satu Hati Sini. Alhamdulillah hari ini lebih 25.000 anak penghafal Al-Quran di Kabupaten Tanah Datar. Takbir! Takbir! Ini tidak mudah tanpa dukungan kita semua. Dukungan ustaz ustazah, ya. Dukungan orang tua, dukungan perantau, dukungan minyak mama, dukungan pemerintah negari. Baru kita betul-betul bisa menciptakan generasi yang unggul.
3: Diketahui bahwa pendirian rumah Tahfizko dilandasi niat bersama jo mencetak generasi penghafal Al-Quran, di mana kini ko bangunan fisik lah selesai, jo lah menampung sebanyak 39 santri terdaftar. Pihak yayasan pun mengakui bahwa mereka masih memerlukan dukungan sarana-prasarana penunjang beraja, sembari menyampaikan rasa terima kasih kepada orang tua di seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan wadah pembinaan itu. Irsyad melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup menambah armada pengangkut sampah dalam upaya memaksimalkan kebersihan lingkungan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat, Afkar, mengatakan pihaknya masih kekurangan armada pengangkut sampah. Kini ko tahap pengadaan sehingga sampah dan ado bisa maksimal dibawa ke tempat pembuangan akhir. Afkar menambahkan kini ko ala proses pengadaan sedang berjalan, yakni untuk armada truk sebanyak 3 unit, becak 9 unit, dan kontainer sebanyak 9 unit. Pihaknya meminta kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, jangan membuang sampah sembarangan sehingga merusak lingkungan. Olahraga Basamu sekaligus pamitan Dandim 030 Lampe Agam Letkol Infantri Slamet Dwi Santoso SIP digelar 4 Juni 2026 berlangsung haru. Berikut laporan Joni Marbeta.
5: Nomor 2 nya angka 108, silakan ibu depan.
6: Keceriaan dan suasana penuh keakraban mewarnai kegiatan olahraga bersama sekaligus pamitan Dandim 030 Ampe Agam Letkol Infantri Slamet Dwi Santoso SIP Serato Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 58 Kodim 030 Ampe Korcap Resor Militer 032 Pangdam 20 Tuanku Imam Monjol Nyonya Dian Indira Sari Sarjana Keperawatan Nurse Nanjuo kegiatan itu dihadiri seluruh prajurit dan keluarga besar Makodim 030 Ampe Agam berlangsung secara haru. Di acara itu juga keluarga besar Makodim 030 Ampe Agam lepas purna tugas dan Ramil 08 Biaro Kapten Infantri Edward Nan dalam pelaksanaan kegiatan berlangsung secara meriah tu di paduan jo penerikan door prize berhadiah menarik serupa mesin cuci kulkas hingga sepeda gunung. Selain olahraga bersama, kegiatan tu juo dimeriahkan pula jo lomba unik dan menghibur, yakni para suami prajurit merias wajah istri mereka dalam kondisi matu tertutui. Gelak tawa dan semangat kebersamaan tampak mewarni seluruh rangkaian acara berlangsung. Dandim 030 Ampe Agam Letkol Infantri Slamet Dwi Santoso SIP kepada RRI di sela-sela acara mengatakan bahwa kegiatan ko merupakan upaya mempererat kekompakan dan kebersamaan seluruh prajurit serta keluarga besar Makodim 030 Ampe Agam. Menurutnya kebersamaan sangat penting perlu untuk taruh dipeliharu, terlebih lai dalam waktu dake dirinya akan menempati home base baru di Mabes TNI Angkatan Darat. Olahraga bersama ko juga menjadi sarana mempakui keharmonisan keluarga prajurit serta hubungan keluarga secara harmonis dan terjalin selama ko.
7: Kegiatan lainnya kegiatan olahraga bersama antara anggota dan ibu-ibu persitnya. Ada yang punya tugas juga, jadi satu personil dari Kodim 034 Agam dan Ramil Biaro atau sama Kapten Dimantai Eduardo memasuki punya tugas atau pensiun. Ya, harapannya dengan kebersamaan ini kita tetap memelihara atau menjaga kekompakan, kemudian keharmonisan keluarga. Itu salah satu tujuan kegiatan olahraga bersama suami istri itu, ya tujuan salah satunya itu untuk membawa kekompakan dan memelihara keharmonisan keluarga, sehingga kita bisa melihat kebersamaan dari masing-masing suami istri di dalam suatu kegiatan. Dengan adanya kegiatan ini kita semakin semangat dalam berdinas, kemudian yang kedua kita tetap kompak dan bisa melaksanakan tugas ke depan bisa lebih baik lagi.
6: Dari kegiatan dilakukan ko tapi mendukung pelaksanaan tugas para prajurit dalam menjaga keamanan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Joni Marbeta mengabat untuk Berita Reminang pada siang hari ko.
8: Thank you.
2: demikian berita daerah dalam Bahasa Mina untuk siang hari ko. Dan berita daerah selanjutnya dapat diusana dangakan bisua pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

0: dan inspirasi.
1: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
2: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
1: Kenapa?
2: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
1: Hah? Terus gimana dong?
2: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: dan inspirasi.
1: Cinderella, siang ini dengan requestan lagu, hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella, hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami at pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu di 0811-669-9720 atau live TikTok at pro1.bukittinggi.

0: Baik pendengar, salam selamat siang ya. Kembali kebersamaan kita di Cinderella kali ini. Halo, selamat siang Cinderella.
1: Ya, ini dengarku Sanago.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ini bersama Denny ini, Kak.
0: Oke, apa kabar Bang Denny, sehat?
1: Ya, Kak.
0: Iya, silakan Bang Denny.
1: Ya, sehat. Kakak, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Amin. Lagu kita apa, Kak?
0: Lagu kita, ini ya, dibacain ya. Akhir cerita cinta dari Glenn Fredly, jodoh pasti bertemu Afgan, separuh aku Noah, kacau cantika, bandara ribas.
1: Noah tadi kak, Noah.
0: Oke, baik, silakan disalamin buat siapa?
1: Salam pertama buat kakak yang lagi bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Salam buat dia Ritira di tempat yang terang priama, ada Bu Marni juga, ada Bapak Makmu Kopi. Ada Mita, ada Rita juga, Angkel Gaji, Andes sama Mama Ambo di Palembayan. Ada Uci, Ira di Tangana, ada Mama Firman juga. Ada Bang Firman, ada Agus di Solo, ada Mr. Al juga di dalam luar. Ada Putri Sekombang, ada Bang Andi di Mandian di Kota Selayan. Ada Kak Eni di Padang Luar juga, Bang Indra di Pasar Bawah. Ada kakak Rama, kakak Mary juga, Yulia di Pasaman sama Fira. Ada Desi sama Putra Lumon. Haipo juga, Mak Al. Mak Mame, Mak Semantiang juga. Ada Mama Pahmi di Pak Kain. Ada Kak Ipar di Kemamudi ya. Ada Bujang Pelala sama Krishna juga. Ada Alung, ada Bujang Pelala. Ada

0: Lagunya Kadiun.
1: Oke, lagu kita nih ada Noah Separuh Aku, Akhir Cerita Cinta Glenn Fredly, Jodoh Pasti Bertemu Afgan, Kacau Dari Cantika, Bandara Ribas, Kadang Katon Bagaskara, Pergilah Kasih Krisye,
0: Sandar. Itulah.
1: Yang mana Mak? Pergilah Kasih.
0: Ya.
1: Pergilah Kasih. Oke, silakan disalamin buat siapa, Mak?
0: Yang halaman itu bilang. Nah, sudah hari libur tuh.
1: Udah, alhamdulillah udah, Mak.
0: Udah libur ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Bang Denny. Bu Ilya. Di Samudra. Bang Gita Lame sama Bang Nabu. Baru Bang Gagawi. Firman sama Numeri.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Abu Bang Ilya. Untuk Bang Nardi. Kalumu sama Nisabi. Untuk berapa mana Isa Paduan.
1: Ya.
0: Dua Udang Palala. Sehat. Ramah Ketara. Untuk Nita Meninjau. Baru Krishna. Untuk Gazi. Pak Sudi Tazumbo. Terima kasih Ramadillah.
1: Ya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih, Mak. Oke, ada Mak Diman sudah gabung bersama kita pendengar. Yuk, kali ini kita terima lagi ya yang akan gabung bersama Pro 1. Halo, yang ini dalam requestan lagu Cinderella.
2: Yang ini dengan requestan lagu. Assalamualaikum, ya. Kak Dula.
1: Dengan siapa ini?
2: Angkel Gazi nih, Kak Dila.
1: Ya, silakan Angkel Gazi.
2: Apa listnya, Kak?
1: List kita punya Noah, Separuh Aku, Pergilah Kasih Cinderella, Akhir Cerita Cinta Glenn Fredly, Jodoh Pasti Bertemu Afgan, Kacau Jadi Cantika, Bandara Ribas, Kadang Katon Pagaskara, Senang Hati Leto, Tak Tergantikan dari Ian Kasela, Judika, Ku Sedang Sayang-Sayangnya.
2: Dari Ian Kasela aja, Kak. Tak Tergantikan.
1: Oke. Dibagi buat siapa?
2: Yang pertama dan pertama kali buatnya ibu sama ayah kak selalu panjang umur merasa yang bahagia selalu. Salam buatnya kak Dila yang lagi tugas kak selalu kak panjang aktivitasnya merasa dan bahagia keluarga sukses selalu kak. Salam buatnya kak Mary yang lagi tadi semoga lagi dengar juga streaming kak selalu bahagia keluarga. Salam buatnya kak Naga Salila. Salam buatnya Mama Bunga Kopi Bu Marni. Salam buatnya Kak Uci, Ibu Dewi Samudra. Salam juga buatnya Uni Nita, Ibu Meninjal. Salam buatnya Ibu Yulia, buatnya Bang Deni. Salam buatnya Uni Ira. Salam buatnya Kak Ria, buatnya Mas No. Salam buatnya Bang Asyik Lumut, buatnya Mak Diman. Salam buatnya Bang Firman. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya Kak Dila yang lagi monitor Pro 1 Bukit Tinggi. Spesialnya untuk pemilik kita yang selalu ada kita. Makasih Kak.
1: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

seputar Piala Dunia. Piala Dunia 2026, salah satu ajang olahraga paling dinantikan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setelah drawing resmi dirilis, perhatian publik langsung tertuju pada laga pembuka yang akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Azteca Stadium pada 11 Juni 2026. Pertandingan ini menjadi sorotan tersendiri karena menandai kembalinya Afrika Selatan ke putaran final Piala Dunia setelah terakhir kali tampil pada tahun 2010. Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai 11 Juni hingga partai final pada 19 Juli 2026 di New Jersey, Amerika Serikat. Sebanyak 48 negara akan bersaing memperebutkan gelar juara, termasuk sejumlah tim debutan yang kiprahnya dinilai menarik untuk disimak. Di antara pendatang baru terdapat Haiti, Curaçao, Uzbekistan, dan Yordania. Ikuti Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Elsa, Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong ya.
1: Ini penting loh. Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Baik pendengar 97,2 Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Satu single kali ini kita masih sudah hadirkan ya, tadi dari Yan Kasela. Yuk kita terima lagi. Halo, selamat siang Cinderella.
1: Selamat siang kembali. Ya, ini dengan requestan lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Uni Yulia di Ketaman.
0: Oke, silakan Uni Yulia.
1: Belum dengar Banten Radio Perkumpulan.
0: Oke, lagu kita ini yang tertinggal, yang tinggal ya. Akhir Cerita Cinta, Glenn Fredly, Jodoh Pasti Bertemu Afgan, Kacau Jadi dari Cantika, Bandara Ribas, Kadang Katon Bagaskara, Sandaran Hati Leto, Judika, Aku Sedang Sayang-Sayangnya.
1: Parah.
0: Afgan. Afgan, oke, okay, ya. Jodoh Pasti Bertemu ya. Silakan ya. Ini di salam.
1: Terangnya. Pertama, lagu Kadina yang lagi sebelah, mudah-mudahan diberi kesehatan, selalu dan semudah rezekinya.
0: Iya.
1: Teman Lila, Arsel Gazi, Mame, Arti, Putra Lumut, bersama Desinya, Mama Abu Hukopi, bersama Bu Marti, Bang Benny, Kak Rahman, yang tersebut namanya di Bu Putra, dia jalan tanpa terkecuali.
0: Ya.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Yulia ya di Pasaman. Yuk pendengar, kita gabung lagi ya di ruang rindu Cinderella siang ini dalam requestan lagu di lantelfon 08 11 66 99 720. Halo, selamat siang Cinderella.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa?
2: Yang ini dengar requestan lagu.
0: Oke,
2: okay. Iya, Nita Sadila.
0: Nita?
2: Iya.
0: Di mana Nita?
2: Nita di Maninjau.
0: Oh, di Maninjau.
2: Kamu makan.
0: Oh iya, silakan.
2: Ini kucing makan goreng Nita nih, ini nakal nih. Nggak apa lagi Kadila.
0: Lagunya Jodoh Pasti Bertemu Afgan, Akhir Cerita Cinta Glenn Fredly, Kacau dari Cantika, Bandara Ribas, Kadang dari Katon Bagaskara, Sandaran Hati Leto.
2: Dari Katon aja lah itu.
0: Katon Bagaskara.
2: Iya.
0: Oke, silakan.
2: Iya, salamnya buat Kadila dulu. Selamat bertugas. Semoga saya selalu merasa panjang umur.
0: Amin.
2: Tadi barusan Yulia ya, Nita baru dari luar ini Kadila.
0: Oh, baru dari luar, dari baru pulang ya.
2: Dari ada yang dibeli tadi itu di Sungai Batang ya. Kita cari minyak tanah nggak ada di Sungai Batang.
0: Oh tadi. Gitu.
2: Iya. Salam aja lah yang udah masuk tadi, yang masuk nanti Kadila.
0: Oke, siap.
2: Buat aku gaji sama Bang Adi Jano.
0: Oke.
2: Okay. Ya, semuanya aja lah yang udah gabung tadi, yang mau gabung, yang dengar terus. Ya, terima kasih banyak waktunya Kadila.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pendengar ada Uni Nita ya di mana tadi? Di Maninjau. Siang hari ini sudah gabung bersama Pro 1. Halo Cinderella.
2: Yang ini dengan rekan lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kadila.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Dengan Mutia di Biaro Kadila.
0: Oh, Mutia di Biaro. Silakan Mutia, mau lagu apa?
2: Yang dari Leto tadi Kadila.
0: Oh, sandaran hati ya. Silakan dibagi buat siapa nih?
2: Salam buat Kadila yang lagi tugas. Semoga terkabar sehat selalu keluarga ya Kadila ya. Salam buat kru Pro 1, Pro 2, Pro 4 semuanya. Salam buat pendengar setia Radio RRI yang lagi monitor di siang hari ini aja semuanya ya Kadila ya. Ya, terima kasih banyak Kadila.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah punya beberapa penelpon ya. Yuk kita dengerin dulu kali ini.

0: dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Seputar Piala Dunia.

0: came for glory, we came for more. From the streets to the big stage now.
1: Norwegia akhirnya mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1958, mereka kembali memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia setelah meraih kemenangan luar biasa atas Italia dengan skor 4-1 di San Siro. Pertandingan sempat berjalan berat bagi Norwegia. Italia sukses membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat yang membuat tekanan semakin besar. Namun situasi berubah drastis di babak kedua. Erling Haaland, sang mega bintang, menunjukkan kualitasnya sebagai striker kelas dunia. Dua golnya menjadi titik balik yang membawa Norwegia bangkit dan menguasai pertandingan. Tak berhenti sampai di situ, Antonio Nusa dan Jurgen Strand Larsen turut menambah pundi-pundi gol, memastikan kemenangan telak 4-1. Hasil ini juga melengkapi perjalanan gemilang Norwegia di sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menutup 8 pertandingan dengan poin sempurna, membuktikan bahwa generasi emas sepak bola Norwegia benar-benar telah lahir. Kini, Norwegia datang ke Piala Dunia 2026 dengan penuh percaya diri. Pertanyaannya, sejauh mana mereka mampu melangkah? Mampukah mereka membuat kejutan menembus babak berikutnya? Yang jelas dan pasti, Norwegia telah kembali ke panggung dunia.

0: Berita Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Baik, pendengar, kita terima lagi yang akan gabung. Halo, selamat siang, Cinderella.
1: Selamat siang, Cinderella.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Firman di Jakarta.
0: Oke, silakan Bang Firman.
1: Lagu yang bisa dipilih di Cinderella, apa ya? Oke,
0: ini dia ya. Dari Glenn Fredly, Akhir Cerita Cinta. Terus ada Kacau dari Cantika, Bandara dari Ribas, dan Judika, Ku Sedang Sayang-Sayangnya.
1: Kacau aja deh.
0: Kacau, oke, siap.
1: Salam-salam ya, Kak. Salamnya buat Kadila.
0: Makasih.
1: Ada Bang Denny juga tadi di Pasaman. Bu Yulia di Pasaman. Uncle Gazi di Baramanjang. Salam juga buat Mbak Diman di Payakumbu. Ada salam juga buat Bli Mary di Tambun Bekasi, Natasha Lila di Padang Pariaman. Salam juga buat salam juga buat siapa ya, Kak Rahma di Batu Sangkar. Itu aja deh kayaknya deh, Kak.
0: Oke.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bang Firman di Jakarta. Kita terima lagi ya. Oke. Siang hari ini ya, siang cukup panas ya, tapi cukup cerah nih di Kota Bukit Tinggi. Silakan line telepon 0811-6699-720. Halo, selamat siang.
2: Siang, Unidila.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Pangeran Aaron.
0: Oh, Pangeran Aaron. Silakan Pangeran
2: Tanah
0: Aaron.
2: Bintang.
0: Yang mana nih Pangeran, mau yang mana?
2: Mau yang sayang-sayang aja lah.
0: Oh, yang sayang-sayang. Oke, siap. Siapa dibagi buat siapa?
2: Buat Firman. Lah. Buat semua aja lah.
0: Oke, siap.
2: Spesialnya untuk Nidila. Semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Abang Aaron ya. Namanya sudah ganti pakai Pangeran sekarang ya. Pangeran Aaron. Oke, kita terima. Siang hari ini silakan line telepon 0811-6699-720. Halo, selamat siang. Halo.
3: Selamat siang, Kak Lila.
0: Iya.
3: Lila nih, Kak.
0: Oke, Lila, silakan Lila.
3: Tadi ada Glenn Fredly ya, Kak Lila.
0: Apa?
3: Glenn Fredly tadi
0: ya,
3: ada.
0: Iya, Akhir Cerita Cinta. Oke.
3: Oke. Salam buat Kak Dila dulu ya. Semoga sehat selalu. Bisa berusan Pangeran Aaron katanya ya.
0: Iya, Pangeran Aaron.
3: Pangeran lagi. Terus tadi ada Bang Firman juga. Ada Kak Rahma juga, Unilia. Ada Bang Dini, Kak Gigi, Kak Mary, Mama Diman, ada Bang Ardi.
0: Oke.
3: Abang. Semira, Bang Indra. Kak Rama udah ya, jadi Menita. Iki juga saya keduan. Dan lain-lain. Buat semuanya aja.
0: Itu aja.
3: Terima kasih ya, Kak Dela.
0: Sama-sama. Oke, baik, ada Lila ya. Oke, kita hadirkan dulu Kacau nih dari Cantika.

Kalau sebuah negara adalah sistem besar yang terus berjalan, maka air adalah kode diam yang membuat semuanya tetap hidup. Ia tidak terlihat, tapi tanpa dia, pertanian berhenti, kota melambat, dan kehidupan kehilangan ritmenya. Disinilah ketahanan air menjadi bagian penting dari Astacita, 8 misi besar pembangunan Indonesia. Karena Astacita bukan hanya tentang membangun yang terlihat, tetapi juga menjaga yang sering dilupakan seperti air. Air bukan sekedar sumber daya, ia adalah infrastruktur kehidupan yang paling tua, paling sunyi, dan paling menentukan masa depan. Dan ketika ketahanan air diperkuat, Astacita tidak hanya menjadi visi di atas kertas, tapi menjadi aliran nyata yang menghidupi jutaan orang. Mungkin tantangannya sederhana, tapi dalam. Bukan hanya bagaimana kita menggunakan air, tetapi bagaimana kita memastikan air tetap percaya pada manusia.

0: selamat siang Cinderella.
1: Selamat siang Cinderella, dengar request lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ini Rahma di Batu Sangkar.
0: Nah, Kim Mbak Rama, ya Uni Rama.
1: Nah.
0: Iya, lagu kita tinggal satu nih, Won. Judulnya Bandara Bebas.
1: Apa yang tertinggal itu naik dinaikin aja.
0: Iya, itu aja. Oke, disalamin buat siapa ya?
1: Tolong sehat sesuai bagi selalu buat Ila, semoga selalu dalam lindungan Allah dan keluarga.
0: Oh,
1: buat Dewi sama Ila, salam sehat selalu. Buat Nunita lah, buat Ila, salam sehat. Buat Bang Abi, buat Firman, buat Bang Cuk Itanami, buat Mbak Iman, buat Ika di Batu Tipe, buat Cudifo, buat Pak Judin, salam sehat juga. Buat Mutia, buat Sophie, buat Umi Yulia, buat Putra Lumut, buat Bujang Palala, buat Bujang. Oh, pokoknya buat semua-semua aja deh yang lagi menitah di siang menjalan seri, selalu dalam bina Allah SWT. Tak lupa buat keluarga besar di Sumatera Selatan Sangkar. Di perempuan Rena Kuster, Tiana dan Yami. Dan super spesialnya buat Pencana Kitami, selalu semoga selalu dalam diri Allah SWT di mana pun berada. Terima kasih Lila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama, waalaikumsalam. Oke, baik pendengar, kita terima lagi yuk yang akan gabung siang hari ini, silakan. Dan telepon kita 08 11 66 99.

Ya, dalam Cinderella siang ini dalam rekayasan lagu. Yuk, siapa yang mau gabung nih? Kita masih terima atensi Anda ya. Kita kan buka nih line teleponnya buat yang pengen salmin ya, orang-orang terdekat Anda, sahabat, kerabat, ataupun juga orang-orang terkasih. Silakan yuk di 08 11 66 99 7 20. Siang ini dalam requestan lagu. Oke, kita tunggu atensi Anda pendengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, selanjutnya kami bacakan informasi berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK mobil merek Suzuki dengan nomor polisi BA1464 LV dengan nomor mesin G16A1DI1966 dengan nomor rangka MHDE SB416GRJOO2030 atas nama Zulher. Dan ini hilang diperkirakan ya di sekitaran Kota Bukit Tinggi pada hari yang waktu yang sudah tidak diingat lagi. Dan sudah dicari namun surat tersebut tidak ditemukan lagi. Bagi yang menemukan dapat menghubungi nomor ponsel di 08126727597 atau bisa mengantarkan surat tersebut ke RRI Bukit Tinggi. Nah, untuk informasi berita kehilangan selanjutnya, telah hilang satu lembar STNK mobil merek Toyota Avanza dengan nomor D1330ACU dengan nomor mesin K3MF12000 nomor rangka MHKM1BA2JE J004416 atas nama Winnie Natalia, dan diperkirakan hilang di sekitaran si cincin pada waktu dan hari yang tidak diingat lagi. Untuk Anda yang menemukan dapat menghubungi nomor ponsel 08126609 0526 atau mengantarkannya ke RRI Bukit Tinggi. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, berita kehilangan kali ini yaitu telah hilang satu lembar STNK mobil merek Mitsubishi Strada dengan nomor mesin 4D56UCFJ6379 nomor rangka MMBJNKB40ED043150 atas nama PT Ikhwan Mega Power, dan surat tersebut hilang tercecer pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Diperkirakan hilang di sekitaran Kecamatan 5 Kaum Kabupaten Tanah Datar. Bagi yang menemukan harap menghubungi LPP RRI Bukit Tinggi dan juga menghubungi nomor ponsel di 08127560322. Sementara untuk berikutnya, pendengar, berita kehilangan ya. Telah hilang satu lembar STNK sepeda motor merek Honda nomor polisi BA2750LAA warna hitam silver tahun 2022 dengan nomor mesin GM03E1059046. Nomor rangka MH1JM034NKO55912 atas nama Yusliadi Ahmad, dan diperkirakan tercecer di antara perjalanan Bukit Tinggi Payakumbuh. Bagi yang menemukan dapat menghubungi LPP RRI Bukit Tinggi atau juga menghubungi nomor ponsel ...08236093-8140. Dan untuk berita kehilangan yang terakhir, telah hilang satu lembar STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi BA3887LG warna hitam tahun 2015 dengan nomor mesin JFPE1E1679751 nomor rangka MH1JFP116FK709588 atas nama Rozaman Gia. SIM C atas nama Sinema Lauli, kartu tanda penduduk atas nama Sinema Lauli, dan kartu ATM BRI atas nama Sinema Lauli. Surat tersebut hilang tercecer hari Senin 1 Juni 2026 di sekitar Sungai Puas, Nagari Sarya. Bagi yang menemukan harap menghubungi RRI Bukit Tinggi dan juga bisa menghubungi nomor ponsel 0851-7520-9314. Baik, pendengar, demikian pengumuman ini disampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

pendengar, terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah gabung bersama Pro 1 ya di siang hari ini dalam Cinderella untuk edisi hari ini. Kita akan ketemu lagi besok di waktu dan jam yang sama.

0: Pendengar, saat ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami akan hadirkan portal digital untuk edisi sore hari ini.
1: Udah, sama-sama.
0: Baik, pendengar, kita masih tunggu ya kebersamaan kita sesaat lagi dari program acara Portal Digital ya untuk siang hari ini. Tentunya kami akan hadirkan rangkaian informasi menarik ya spesial buat Anda.
2: Sore, pendengar, senang sekali rasanya saya Dedi Putra kembali hadir menyapa Anda dalam program untuk sore hari ini di Portal Digital. Kalau kita bicara soal krisis ekonomi, biasanya nih pendengar ya, yang terlintas di kepala kita adalah penghematan besar-besaran tentunya ya. Tapi tahukah Anda bahwa ada satu fenomena unik di mana industri seni, kecantikan dan juga kesenangan kecil justru melonjak tajam saat ekonomi lagi lesu-lesunya nih pendengar. Fenomena ini dikenal dengan istilah lipstick effect atau lipstick ekonomi. Nah, pendengar, di episode hari ini Jumat edisi 5 Juni 2026 ini kita akan mengupas tuntas sebuah tema yang sangat menarik tentunya. Seni melipat gandakan kekayaan di tengah krisis. Pendekatan lipstick ekonomi. Bagaimana cara melihat peluang bisnis dari sudut pandang ini dan bagaimana bisnis bisa merespon tren unik ini. Tenang aja nih pendengar, sore ini saya nggak akan sendirian. Kita sudah kehadiran narasumber kita yang luar biasa yang siap berbagi sama kita di sore hari ini. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Bapak Rusdi Fauzan, SEMM, selaku Ketua Program Studi Bisnis Digital UIN Bukit Tinggi. Selamat sore, selamat datang di RRI Bukit Tinggi, Bapak.
3: Ya, selamat sore, Pak. Alhamdulillah nih sehat, Pak.
2: Baik, baik. Dan tentunya Pak Rusdi membawa timnya ya, Pak ya. Oke, baik, baik. Dan ini ada rekan-rekan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi HMPS Bisnis Digital UIN Bukit Tinggi. Kita sapa ada Nadia Ramadhani. Selamat datang, Nadia.
4: Selamat datang.
2: Oke, baik. Dan juga ada Zahra Tunisa yang juga pengurus HMPS Bisnis Digital UIN Bukit Tinggi.
5: Iya, Pak. Selamat datang, Pak.
2: Selamat datang di Bukit Tinggi, di area Bukit Tinggi ya.
5: Iya.
2: Oke, untuk ini tahun berapa nih? Angkatan berapa nih?
4: Kalau kami angkatan 2025.
2: 2025.
4: Masih semester 2.
2: Ya. Dan udah pengurus.
4: Udah.
2: Oke, baik-baik. Pak Rusdi, kan kita mengupas tentang eksplorasi konsep dan tren lipstick ekonomi ya, Pak ya. Oke, pendengar, sebelum kita melangkah lebih jauh nih ya, tentang bagaimana memanfaatkan peluang ini, mari kita bedah dulu nih ya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan lipstick ekonomi dan juga mengapa fenomena ini justru makin subur di era digital. Kita akan langsung bertanya kepada Bapak Rusdi langsung ya, Pak ya.
3: Siap.
2: Baik, Bapak. Secara teori ekonomi nih ya, Pak ya, istilah lipstick ekonomi atau lipstick effect, yeah, ini kan sangat luar biasa menarik ya sekarang ini ya, Pak ya. Dan bisa dijelaskan ya, Pak, kenapa esensi dari fenomena ini dan mengapa di saat krisis ekonomi melanda sekarang ini, barang-barang yang sifatnya kesenangan kecil seperti kosmetik dan juga produk seni justru perjualannya malah meningkat nih, Pak.
3: Ya, betul. Mungkin kita lihat sejarahnya dulu ya, Pak Dedi ya. Sejarahnya itu terjadi di sekitar tahun 60-an. Itu terjadi di Amerika dulu, ketika terjadi resesi besar di Amerika. Jadi tahun 1960 itu terjadi inflasi besar-besaran, harga seluruh komoditas naik. Dan ternyata terjadi sebuah fenomena unik gitu, di mana dahulunya sebelum terjadi resesi itu kebahagiaan itu atau kesenangan itu, kesuksesan itu diukur dari bisa atau tidaknya bisa atau tidaknya individu atau masyarakat untuk membeli sebuah rumah itu, iya. Rumah dulu Pak ya.
2: Mm-mm.
3: Tapi karena terjadi inflasi, harga rumah naik mahal. Nah yang uniknya itu ketika terjadi krisis tersebut, justru jumlah lipstik terjual sangat banyak sekali. Jadi artinya itu apa? Gaji karyawan itu kan relatif tidak naik, sedangkan seluruh harga naik, ya kan? Apalagi harga rumah, properti gitu ya, jauh melambung naik. Jadi masyarakat karyawan ini mereka kecewa, sedih. Kok kita udah kerja nih, gitu kan? Harga tambah mahal. Jadi mimpi untuk membeli rumah itu semakin jauh.
2: Yeah.
3: Kalau dulu misalnya di zaman kakek kita nabung 10 tahun bisa beli rumah 15 tahun. Sekarang kita mungkin 30 tahun nabung pun gak kebeli rumah gitu kan.
2: Nah, mikir dua kali ya Pak ya.
3: Iya memang ini. Dan menariknya itu dan mereka pulang kerja capek, mereka butuh hiburan gitu. Hmm. Nah salah satu bentuk apalagi di kaum ibu-ibu ya Pak ya. Hmm. Beli lipstik atau pakaian atau misalnya skincare segala macam. Ternyata ketika mereka, atau misalnya untuk bapak-bapaknya ngopi Pak.
2: Hmm,
3: nah duduk yeah. Ngopi yang harganya cukup lah, cukup mahal gitu ya. Jadi justru ketika mereka beli lipstick semacam itu justru memberikan kepuasan gitu. Ada semacam mendapat hormon dopamin, saya tampil lebih menarik. Dan itu menjadi semacam obat dari penat bekerja seharian gitu kan. Nah,
2: yeah.
3: Dan apalagi sekarang lipstik ekonomi itu naik lagi nih. Di sebetulnya enggak cuma di Indonesia ya Pak ya. Apalagi pasca perang di Iran kemarin kan harga minyak naik ya, dolar naik, enggak cuma Indonesia, seluruh negara di Asia Tenggara juga kena. Dan akhirnya muncul lagi itu Pak. Isu lipstik efek ini. Dan itu di sekarang saat ini di medsos banyak sekali dibahas gitu ya. Cuman di medsos tidak dijelasin bagaimana dapat cuannya gitu karena justru mungkin penutup saya sedikit Pak ya, dari saya pertanyaan ini adalah banyak miliarder, orang-orang kaya itu lahir di tengah krisis karena mereka bisa memanfaatkan krisis dengan baik. Nah ini yang kan mungkin di pertanyaan berikutnya Pak, kita mau menjawab secara detail bagaimana kita melihat pergerakan shifting ini Pak. Kenapa orang gak mau lagi beli rumah, beli mobil, tapi justru kayak Bapak bilang tadi, beli iPhone, beli tiket konser yang mahal gitu kan. Nah,
2: bahkan dan yang hobi macam, bisa dibeli ya Pak ya?
3: Ya betul. Nah, jadi secara kesimpulannya sederhana aja Pak, lipstick efek ini muncul karena kemewahan yang besar, yang mahal itu tidak sanggup dibeli, orang beralih ke kemewahan yang kecil.
2: Okay.
3: Kemarin kecil ini tapi bisa dinikmati tiap hari. Lipstick tiap hari bisa pakai lipstick. Minum kopi tiap hari bisa minum kopi. Kalau beli rumah kan mahal sekali gitu.
2: Betul,
3: nah itu dia. Dan
2: betul.
3: Itu menggantikan kesenangan dan kenikmatan hidup gitu.
2: Oke, jadi ini kan tolak belakang dengan prinsip orang tetua kita dulu ya Pak ya. Yang mana kalau punya aset, punya rumah berarti baru sukses.
3: Betul.
2: Berarti sekarang kepuasan dulu.
3: Iya kepuasan. Dan juga sekarang mungkin bisa dibantu juga nanti sama mahasiswa kita Gen Z ini ya Pak ya, karena Gen Z adalah tipe generasi yang mobile-nya cepat Pak. Mereka tidak tinggal di satu tempat. Jadi mungkin mereka berpikir beli rumah kan kita bisa dipindah-pindah. Apalagi mereka suka jalan-jalan, explore kesana kemari. Justru daripada beli rumah, mending dana beli rumahnya itu udah bisa mengunjungi banyak tempat gitu kan.
2: Dan bisa melipat ganda.
3: Ya, dan juga ada status sosial nanti itu Pak. Mungkin lebih dijelasin sama mahasiswa kita.
2: Benar-benar baik-baik. Baik, jadi ke Nadia nih Nadia. Sebagai mahasiswa bisnis digital nih Nadia. Melihat tren hari ini, apakah fenomena lipstick ekonomi ini juga sangat terasa nih di kalangan generasi muda, apalagi generasi kamu nih ya, yaitu generasi Z ya. Oke, saat ini menghadapi tekanan ekonomi atau perkuliahan nih, bisa diberi contoh gak yang nyata, apa yang paling sering Nadia lihat di lingkungan sekitar kamu?
4: Izin menjawab, biasanya tuh contoh yang biasa kita temui, misalnya orang nih kayak berat nih mengeluarkan uang 500 ribu gitu. Tapi orang yang sama juga bisa mengeluarkan uang 20 ribu atau 30 ribu untuk hanya membeli kopi saja. Jadi kalau misalnya dihitung untuk per bulan itu bisa sampai ratusan ribu seperti itu.
2: Oke, berarti udah beralih ya?
4: Iya.
2: Oke, baik. Untuk ini apa namanya ini, kalau untuk keseharian di perkuliahan gimana? Kalau Nadia melihatnya?
4: Kalau melihatnya tuh mungkin kayak, misalnya kan kita kuliah capek nih, melelahkan gitu kan. Kayaknya apalagi tugas menumpuk, di deadline-nya gitu, dikejar-kejar. Jadi biasanya tuh mahasiswa kadang kayaknya beli kopi aja deh, kayak santai-santai, nongkrong-nongkrong gitu, daripada ke tempat yang lain gitu.
2: Oke, baik. Nadia, sekarang kan kok tren kopi itu kan sekarang udah mulai ya. Apalagi anak-anak Gen Z sekarang kan, penting nongkrong duluan ya. Nongkrong dulu, baru yang lainnya. Nadia melihat gimana nih dengan harga yang kalau bisa dibilang kan luar biasa tuh harganya. Gimana nih Nadia?
4: Biasanya tuh Gen Z tuh lebih memikirkan tuh kayak kadang dia dah menjalankan hari yang melelahkan, kadang mereka itu perlu juga kayak kesenangan untuk kepribadi gitu, atau self reward untuk diri mereka sendiri. Kayaknya lebih milih beli kopi deh daripada ke tempat lain atau gitu.
2: Oke, oke, baik, baik, menarik sekali nih. Oke, jadi ke Zahra nih, Zahra. Zahra, sekarang kalau kita hubungkan dengan topik kita hari ini nih Zahra, yaitu seni. Menurut kamu nih kenapa nih industri kreatif, seni atau produk estetis seringkali jadi pilihan utama nih oleh bagi masyarakat kita untuk menghibur diri nih, atau self reward di tengah masa-masa sulit sekarang nih, Zahra?
5: Karena saat ini tuh terjadi pergeseran masif di mana barang-barang tersier tuh telah naik kasta menjadi simbol identitas dan status sosial di dunia digital. Dan ketika seorang Gen Z tuh membeli kopi merek tertentu, mengantri iPhone atau menonton konser tuh, nilai eksistensinya tuh bukan dari soal produk, melainkan nilai primer atau flexing value.
2: Oke, kebutuhan pokok. Baik, Zahra, kan sekarang nih ya, ini kan lagi konser Jakarta sekarang ya. Ini dari tengok di media sosial kan sekarang lagi berebut-rebutan, bahkan udah mempersiapkan jauh-jauh hari nih, apalagi anak-anak Gen Z untuk membeli tiket nih. Kalau kamu melihat ini gimana nih, mau ke Jakarta daripada memuaskan diri sendiri, ini menurut kamu gimana nih untuk konser nih sendiri?
5: Kalau menurut saya sih, saya mau ke Jakarta gitu Pak, karena saya pengen ngerasain vibes-nya gitu.
2: Oh, dari itunya ya, kepuasan tadi ya, gimana lagi ya Pak ya?
3: Jadi ini izin nambahkan dikit ya Pak ya. Kalau misalnya kan tiap hari ketemu terusnya dengan Gen Z, misalnya mereka nabung nih, ada duit 5 juta misalnya kan. 5 juta ini mungkin cukup nih untuk pergi konser, dibandingin 5 juta atau misalnya 10 juta lah gitu ya, mereka bisa beli motor atau nonton konser gitu. Mereka bakal lebih milih nonton konser ya. Karena konser bisa di konser dengan topik itu, dengan tema itu, hanya sekali itu aja. Dan nanti bisa jadi artis yang kesukaan mereka ini, artis Korea ini, belum tentu datang lagi gitu. Benar. Sering kita lihat di ini Pak, pembahasan masih, jangankan mahasiswa Pak, milenial juga banyak ibu-ibu ya. Apalagi kayak misalnya kalau mereka beli tiket kan dapat merchandise tuh Pak. Nah, merchandise itu khusus hanya aja di tiket itu saja gitu. Jadi baik. Sekarang itu udah mulai kayak seni tadi tuh Pak, mereka kolektor gitu. Yang dikolekt itu adalah merchandise-merchandise dari artis-artis yang mereka sukai. Dan itu mungkin kenikmatannya, kesenangannya lebih tinggi dibandingkan membeli punya rumah atau punya apa. Mungkin rumahnya masih ngontrak nih Pak, tapi koleksi lemari, ininya lengkap gitu.
2: Benar-benar nengok Gen Z sekarang Pak, itu koleksi itu kalau konser itu gulungan apa ya, itu kan poster ya DA, poster ya, poster itu kan dalam pipa ya. Itu biar ke dalam pipanya dulu tertumpuk daripada dibelikan, apa namanya itu kan kalau dipermanenkan itu ada frame-nya Pak ya. Biarkan tertumpuk dulu, biar kepuasannya itu dapat ya Pak ya.
3: Dan itu gimana ya Pak, kita lihat fakta di lapangan nih. Suka atau enggak suka, mungkin karena kita enggak suka ya Pak, enggak bukan kolektor itu. Kadang-kadang yang pecinta seni itu Pak, justru ketika mereka melihat koleksi mereka di lemari mereka, lengkap boneka-boneka artis mereka, itu sudah memberikan sebuah kesenangan, menghilangkan lelah mereka, rasa penat mereka gitu. Dan itu mungkin lebih menarik lagi daripada jalan-jalan gitu kan.
2: Benar. Pak Rusdi, kita ke topik lagi nih Pak Rusdi ya. Ini kan kita sudah berada di, ya bisa dibilang era digitalnya yang cukup masif ya Pak Rusdi ya. Bagaimana nih platform digital kita nih, seperti e-commerce atau media sosial nih Pak Rusdi, mempercepat atau memperbesar dampak lipstick ekonomi ini dibandingkan dengan era konvensional dulu nih Pak Rusdi?
3: Jadi Pak, ini menarik nih, sebetulnya media sosial ini udah kayak virus Pak. Kenapa virus? Karena kita terhubung tanpa batasan. Jadi justru sekarang kalau kita lihat nih Pak, industri kayak misalnya K-pop Korea, dengan adanya media sosial mereka kan bisa test of the water lah Pak, kalau istilahnya itu menguji-nguji ombak lah gitu kan. Nah, mereka konser dulu di Korea nih Pak, artisnya konser di Korea. Yang namanya Instagramnya, medsosnya kan di follow tuh sama semua apa namanya fansnya sedunia. Nanti mereka bisa ngelihat, oh ternyata di Indonesia tuh ada jutaan fans yang pengen gitu. Nah itu ada potensi ekonomi, ada peluang ekonomi gitu kan, makanya muncul gitu. Nah dan itu ternyata yang istilahnya kan war tiket ya, tiket war lah istilahnya Pak ya. Jadi itu buat beli tiket aja gitu bisa nggak dapat. Dan uniknya Pak, kalau kita lihat banyak band-band lain itu tiketnya nggak kejual.
2: Ya, itu fakta.
3: Jadi kayak misalnya, makanya kelebihan kita lihat ya Pak ya, yang industri entertain Korea yang mereka jual itu eksibisi, pertunjukan, bukan suara indah si satu orang ini ya, satu orang penyanyi gitu. Nah dan mereka juga ngelengkapi Pak, kayak misalnya setiap ada konser nanti ada dikasih merchandise lengkap-lengkap. Ya walaupun harganya agak sedikit mahal, tetapi yang dibawa oleh konsumen ini banyak gitu. Karena jadi, dan satu lagi yang menjadi, mohon maaf ya, mungkin agak menjadi sedikit dalam tanda kutip penyakit adalah ketika fans ini mempunyai grup mereka sendiri. Kayak misalnya jaringan mereka apa namanya Pak, komunitas sendiri. Jadi ketika ada satu orang fans yang bercerita dia punya ini, maka fans lain juga akan menampilkan. Jadi kayak semisal bisa mengkoleksi merchandise dari artis yang mereka suka, itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Mungkin kalau kita zaman nenek kita Pak, mereka bisa bikin rumah mereka di atas tanah mereka, itu pencapaian luar biasa. Nah sekarang ternyata
2: Cuman
3: lebih kelebihannya Pak, untuk nonton konser biayanya dikit, cuman palingan 2 juta, 3 juta, 5 juta. Sedangkan untuk bikin rumah perlu 300 juta, 400 juta gitu. Nah itulah kalau misalnya pintar, kalau misalnya Gen Z sekarang pintar Pak melihat peluang bisnis, maka mereka akan bisa mendapatkan banyak, melipat gandakan cuan tadi, uang tadi dari sektor yang tumbuh gitu. Justru sekarang sektor-sektor yang properti Pak, perumahan itu jatuh sekarang karena permintaannya rendah.
2: Iya benar-benar sekali. Bahkan sekarang para ini udah mulai apa jor-joran ya buat promosi ya.
3: Nah, sederhananya gini Pak, mungkin sedikit contoh ya Pak ya. Misalnya Bapak pengusaha nih, Bapak punya uang 10 miliar misalnya. Bapak milih bikin proyek properti atau Bapak fokus jual sebuah skincare, make up atau lipstick satu toko yang komplit?
2: Nampaknya pilihan kedua.
3: Ya, karena sama jelas. Modalnya sama-sama 10 miliar nih Pak, tapi tingkat permintaannya sangat tinggi sekali yang kedua ini gitu. Dan harga yang dijual juga murah, affordable, sehingga semua Gen Z atau ibu-ibu ini mereka bisa beli
2: tertarik
3: gitu.
2: Tertarik ya. Baik-baik. Ya. Ini menarik sekali nih Pak Rusdi. Dan Pak Rusdi, nampak kita jeda dulu untuk sesaat. Dan pendengar, jangan kemana dulu, habis ini kita akan kembali lagi ya. Kita kupas tuntas tentang topik kita hari ini ya, tentang seni melipat ganda kekayaan di tengah krisis dan pendekatan lipstick ekonomi bersama Pak Rusdi, Nadia, dan juga Zahra. Jangan kemana, tetap bersama kami di Portal Digital.
6: Portal Digital, sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.
7: urusan bisa diselesaikan tanpa harus keluar rumah. Melalui layanan online, masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan dengan lebih mudah dan cepat. Mulai dari administrasi, pembayaran, hingga layanan informasi, semuanya dapat dilakukan hanya melalui perangkat digital. Tidak perlu antrian panjang, tidak perlu menghabiskan banyak waktu di perjalanan. Layanan online membantu aktivitas menjadi lebih praktis dan efisien, sekaligus memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Dari rumah, tetap bisa urus banyak hal. Layanan online hemat waktu dan tenaga.

0: Bentar, Mi.
1: Fatmi ada pertanyaan dari Jordania.
2: Oh, apain sih, Pi? Nggak gue aja.
1: Lepaskan tenang.
3: Masuk! Luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan komisi udah banyak.
6: Ini dari mana?
7: Yes!
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Baik pendengar, kita kembali lagi di Portal Digital ya, dan tentunya kita kupas ya tentang tren sekarang, apalagi ini menyangkut semuanya udah terlibat ya Pak ya, milenial, Gen Z, semuanya udah terlibat ya. Dan pendengar, sebelumnya kita informasikan juga buat Anda untuk wilayah Kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya, waktu azan asyar ya, tepat pukul 15:44. Baik pendengar, kalau di segmen pertama tadi kita sudah membedah teori dan juga konsep di balik lipstick ekonomi. Sekarang kita bakal langsung masuk ke ranah yang lebih taktis ya, bagaimana cara konkret mengemas produk seni dan estetika agar bisa menghasilkan cuan ya, semuanya tentang cuan sekarang apa ya,
1: di ekonomi wajib Pak. Kita fokus ekonomi
0: wajib. Prinsip ekonomi ya Pak ya. Oke, tentunya semuanya itu harus kita gali lagi nih ya, bersama Pak Rusdi, Zahra dan juga Nadia. Oke, tadi Dedi penasaran juga nih, Dedi kan Nadia boleh ya Pak ya. Oke Nadia, sebagai pengurus AMPS nih, bisnis digital, teman-teman kan pastinya mengamati nih perilaku konsumsi digital tentunya ya. Menurut kamu nih, taktik digital marketing seperti apa yang paling ampuh digunakan oleh pelaku usaha untuk memicu, mendorong belanja impulsif atau impulse buying pada produk-produk lipstick ekonomi ini? Gimana menurut ini, Nadia?
2: Baik, biasanya tuh sebelumnya kan strategi pemasaran saat ini itu kadang tidak hanya menjual produk dia, tapi dia juga menjual emosi.
0: Iya.
2: Jadi kadang banyak iklan produk itu dirancang agar konsumen itu kayak merasa bahwa produk yang kita jual itu kayak memberikan mereka kayak kenyamanan, kepercayaan diri, atau kayak pengakuan sosial. Jadi menurut saya yang paling ampuh itu kayak kita itu memasarkan produk itu kayak bisa merasakan konsumen tuh kayaknya nih harus dibeli nih, karena biar nggak ketinggalan atau FOMO gitu. Kayaknya produk ini bisa buat kita nyaman deh, atau seperti itu.
0: Oke, baik-baik ya, terkait dengan FOMO lagi ya Pak ya. Ya Pak ya, kemarin kita bahas ya Pak ya. Oke, Zahra, kalau kita lihat di media sosial nih Zahra, kita ke ya, media sosialnya nih ya. Tadi udah disinggung juga sama Nadia. Ada istilah dengan namanya itu healing atau micro luxury atau kemewahan kecil nih Nadia. Bagaimana nih menurut Nadia, culture media sosial ini mempengaruhi psikologi konsumen sehingga mereka merasa wajib membeli barang-barang estetis atau seni tersebut nih, meskipun kondisi keuangan global sedang tidak baik-baik saja nih, Zahra?
3: Karena generasi kami itu kan adalah generasi visual itu Pak. Aha. Jadi kami membeli produk itu tidak hanya produk tuh yang kemasannya tuh biasa saja, meskipun kemasannya menarik gitu Pak. Jadi kami tuh lebih tertarik membeli produk tuh yang kayak yang dengan memiliki desain yang minimalis, estetis, dengan nama yang unik gitu, dengan menggunakan foto yang instagramable, maka langsung kami serbu karena memiliki harga yang lebih sedikit lebih murah gitu.
0: Oke, baik. Mahal. Zahra, untuk view gimana? Pengaruh nggak sekarang ini?
3: Untuk apa?
0: View dari media sosial sendiri?
1: Banyak yang melihat konten tersebut ya? Gitu.
0: Pengaruh nggak? Apa? Atau ini
1: konten viral
0: gitu, kontennya
1: banyak.
0: Viral dulu atau view-nya banyak terbanyak? Kalau menurut kamu yang mana dulu nih?
3: Kalau menurut itu view-nya dulu Pak.
0: View-nya dulu. View-nya baru konten viralnya ya.
3: Di berandanya gitu.
0: Oke, baik. Pak Rusdi, kita masukin inti tema kita nih Pak Rusdi. Tentang melipat gandakan kekayaan. Tadi disinggung juga nih sama Nadia sama Zahra tadi ya. Ke media sosial dan juga pengaruh dari konsumen sendiri ya. Pak Rusdi, kalau kita, bagi para pelaku bisnis digital nih atau UMKM lokal kita, bagaimana nih mereka bisa membaca celah ini sebagai strategi bertahan atau bahkan melompat lebih tinggi di tengah krisis? Langkah awal apa yang harus mereka ambil nih Pak Rusdi?
1: Jadi sebetulnya kan banyak cara ya Pak ya, tapi setelah kita lihat at least tuh ada 3 cara yang paling efektif.

0: Rendangnya rasanya hampir sama saja Pak dengan rendang yang di pasar bawah. Tapi plastiknya itu betul-betul premium, betul-betul mewah. Sehingga ibunya bilang rendangnya ini sering dipesan secara online. Padahal ibunya gak punya toko Pak, di rumah saja gitu kan. Jadi yang pertama itu strateginya itu adalah kita harus bikin yang namanya affordable premium product gitu. Jadi produk kita itu gak peduli isinya bagus atau enggak, yang penting kelihatan premium. Karena dari penampilan menarik itu orang mau beli. Nah, jadi sekarang bagi pelaku usaha UMKM kita Pak, jangan takut mengeluarkan uang yang agak lebih gitu untuk membuat kemasan yang mahal menarik. Karena justru dari kemasan menarik itulah orang beli gitu. Karena kadang-kadang ketika orang beli produk kita karena kemasannya bagus, bukan kemasannya dibuang malah disimpan. Ada juga yang seperti itu Pak. Yang kedua itu ada namanya yang kita sebut tadi itu Pak, micro luxury gitu. Jadi di mungkin waktu kita SD, SMP, SMA kita belajar ekonomi, ada kebutuhan itu tiga Pak. Primer, sekunder, sama tersier. Primer itu memang pokok tuh kehidupan kita kan, kayak makan, minum, tidur gitu kan. Nah, terus sekunder kayak misalnya pendidikan segala macam gitu Pak ya, yang kita butuhkan, transportasi. Yang tersier ini kan istilahnya kan yang mewah Pak.
1: Yeah.
0: Nah, cuman yang kita temukan menariknya lagi Pak, ternyata tersier ini gak selalu mahal. Yang tersier yang makro itu kayak rumah mewah semacam, ada namanya tersier yang mikro. Itulah contohnya tadi Pak, kopi yang harganya 20.000. Kalau kita beli kopi di kedai kopi biasa harganya 3.000, kopi hitam. Tetapi kalau kita pergi ke beberapa coffee shop yang terkenal, di kopinya ada matchanya, ada krimnya, segala macamnya, hanya menambahkan beberapa ini, ditambah dengan kotak yang sangat estetik, harganya bisa jadi 20.000, 30.000. Dan itu apakah ada yang beli? Ada, tiap hari malah beli. Jadi kayak misalnya kita perbanyak produk-produk yang luxury tapi harganya murah gitu. Murah untuk ukuran luxury ya Pak ya, 20.000, 30.000. Nah yang ketiga seperti yang disebutkan oleh Nadia sama Zahra. Nah Zahra ini sendiri Pak saat ini di Prodibis Digital salah satu mahasiswa kita yang kontennya paling banyak Pak, 500.000 view-nya. Bikin konten, nah itu kelebihan Gen Z ya Pak, bikin satu konten view langsung 500.000 gitu kan. Jadi sekarang itu yang kemarin udah kita bahas dalam beberapa podcast sebelumnya itu, ternyata memang benar Pak, fakta menjelaskan bahwasannya Gen Z, nah dia sekarang kan Gen Z yang ramai nih Pak, secara populasi Gen Z ini 50% Pak, dibandingkan generasi lainnya gitu kan. Jadi yang fakta yang kita temukan yang mana itu adalah Pak, Gen Z ini mereka kalau temannya beli, mereka ikut beli. Atau misalnya ada sebuah konten view-nya banyak, atau komennya ya, komennya yang paling banyak itu yang mereka ikuti gitu. Jadi kalau kita mau produk kita terjual, makanya sekarang tuh Pak banyak yang kerjasama sama influencer. Karena influencer itu udah mereka percayai. Nah sebagian influencer yang bagusnya Pak, sebelum mereka mengiklankan, mereka riset dulu produknya. Nah jadi itu apa namanya, kalau kita mau produk kita ini terjual terus, kalau kita mau cuan, orang beli banyak, ya mau tidak mau tiap hari kita harus live di media sosial.
1: Benar. Harus update terus sih Pak ya. Oke, jadi media sosial menjadi apa namanya ya? Jadi
0: attention Pak, perhatian. Enggak boleh putus.
1: jadi para pelaku UMKM kita sekarang harus melek ya Pak ya untuk media sosial ini ya Pak ya.
0: Karena yang kita sebut dengan impulsive buying itu Pak, impulsive buying itu artinya itu kan ada dua nih Pak, impulsive buying sama pemilihan ilusi itu, ilusif buying kan. Kalau impulsif buying itu adalah orang membeli produk yang sebetulnya mereka gak butuhkan. Kenapa mereka beli produk gak mereka butuhkan? Udah dijak sama Nadia tadi, oh ternyata produk ini memvalidasi dirinya. Produk ini gue banget. Atau misalnya ketika beli produk ini, posting di Instagram, lagi nongkrong di sini, ada kopinya, itu semacam mendapat status sosial tertentu. Sekarang kan Gen Z di mahasiswa saya, salah satu fenomena mana itu Pak, mereka kan rajin ke gym sekarang. Mahasiswa Gen Z ini jadi kayak misalnya mental health itu gak ada apa-apanya kita Pak. Di akhir weekend libur, terus mereka rajin nge-gym, sampai mereka bilang itu sebuah mahasiswa-mahasiswa yang rajin nge-gym itu mempunyai tubuh yang sehat ya Pak ya. Itu adalah sebuah sebuah simbol pencapaian. Kayak orang kaya punya rumah, punya mobil, pencapaian. Tapi mereka sering ngeledek itu, walaupun kamu rumah kamu bagus, mobil kamu bagus, tapi kamu gak punya tubuh yang sehat gitu. Jadi itu semuanya Pak, efek dari media sosial.
1: Baik. Ini sangat-sangat luar biasa pengaruhnya Pak ya. Jadi para pelaku UMKM kita harus melek, harus beralih ya Pak ya.
0: Dan masih

0: kita nih Pak, di bis digital ini memang mereka dituntut di kampus untuk setiap tugasnya itu harus view-nya banyak. Okay. Jadi mau tak mau mereka memang cocok sekali
1: dengan tugas. Oke, ya bolehlah bocorkan dulu nih. Siapa view-nya paling banyak?
2: Saya
1: Zahra ya, Zahra. Zahra, kalau untuk mempromosikan satu produk nih atau konten nih, kamu gimana caranya nih biar view-nya semakin banyak dan tugas yang dikasih Pak Rusdi pun terpenuhi? Boleh bagikan ke pendengar kita dan penonton kita?
2: Baik Pak, saya izin menjelaskan Pak. Kalau menurut saya tuh sesuai aturan jamnya Pak.
1: Ada karena, jamnya?
2: Iya gitu. Jamnya Pak, karena kan kalau pagi-pagi itu kan orang-orang pada sibuk-sibuk gitu Pak. Jadi di pagi itu mengupload videonya biar banyak view-nya yang itu Pak. Sedangkan kalau malam upload tuh kadang orang-orang tuh udah pada tidur gitu Pak. Jadi ya gitulah Pak. Nggak ada view yang ramai.
1: Kuncinya pagi
2: gitu.
1: Ya?
2: Iya, pagi.
1: Kunci pagi
2: atau
1: dan
2: siang gitu, Pak.
1: Atau siang.
0: Dan Zahra ini kemarin kan jadi kita bahas nih di dosennya, Pak. Salah satu kelebihan itu mungkin dia riset, Pak. Apa yang lagi tren sekarang, Zahra bikin kontennya. Jadi kalau misalnya ya, kontennya kita bikin itu lagi tren, Pak, si medsosnya ngedorong sendiri. Gitu.
1: Apa ya?
2: Si algoritma.
0: Nah, itu juga untuk UMKM juga sama, Pak. Kita bicara mengenai penjualan tadi gitu kan. Jadi memang nggak boleh absen ini.
1: Harus konsisten.
0: Ya, konsisten, Pak.
1: Oke, baik. Berarti tiap hari itu harus ada ya?
0: Harus.
1: Harus sih, Pak ya. Oke, ya. Dadia, untuk ini biar kata Pak Rusdi tadi kan konsisten nih. Kuncinya gimana nih, Nadia? Kan pusing tuh kepala mikirin besok nih apalagi yang di-upload ya. Besok apalagi yang dibikin di konten nih. Ini kuncinya apa nih, Nadia? Boleh bagi nggak? Menurut kamu gimana?
2: Kalau menurut Zahra sih, Pak, harus dipersiapkan secara dari kemarin-kemarin, misalnya apa yang bakal diupload gitu, terus apalagi yang bakal diupload gitu besoknya. Jadi harus dipikirkan dulu gitu Pak, biar nanti nggak kepepet tuh. Gitu,
0: bantu cerita yang kalender ini.
1: Boleh boleh, bantu okay. Cerita gimana ceritanya?
0: Siap mancing aja gitu.
1: Boleh boleh, apa tuh ceritanya?
0: Kalender yang dikasih sama.
1: Ya mana tuh?
2: Sesuai dengan konten kalender yang.
1: Boleh Bapak bagikan aja. Boleh lah, biar ini teman-teman kita di rumah bisa ngikutin ya Pak ya.
0: Atau Nadia nambahin.
1: Oke, okay, Nadia.
3: Kebetulan pada waktu kemarin itu ada salah satu dosen memberikan tugas tuh konten kalender. Jadi kayak misalnya konten kalendernya itu cukup 2 minggu aja, minimal 10 postingan gitu. Jadi nanti kita tahu kapan ya kita harus posting, misalnya di hari Jumat jam segini, oh posting deh lagi gitu. Jadi kita tuh bisa konsisten dalam mengupload video seperti itu.
1: Oke, ada kalender itu ya Pak ya?
0: Jadi memang yang ngasih tugas itu Pak Ridwan yang juga ngasih materi di sini Pak.
1: Sebutin aja ya.
0: Jadi konten kalender itu mahasiswa itu minimal 2 kali seminggu Pak, ditentuin harinya. Dan itu menjelang 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, dari sekarang udah ada topik yang akan mereka bawa ke depannya.
1: Oke, gitu. Berarti udah ada kalender, ada jadwalnya Pak.
0: Jadi secara nggak langsung mereka udah produser sebetulnya Pak. Udah ada topik yang akan mereka eksekusi di bulan ini sampai 3 bulan ke depan.
1: Oke, gitu. Baik. Makanya ada terus ya Pak ya, planning, ada planning dan apa yang mau diupload udah ada ya
0: makanya
1: Pak.
0: Makanya kayak Zahra ini Pak, apa namanya yang followernya itu pasti dapat terus nih, Zahra bakal posting lagi nih minggu berikutnya.
1: Orang bakal menunggu ya Pak ya, dan apa yang diupload ya.
0: Dan kayak sekarang Pak di mahasiswa bis digital itu rata-rata setiap postingan mereka itu view-nya minimal 1000 itu Pak.
1: Wow.
0: Bahkan HMPS-nya kemarin 10.000 gitu. Itu memang murni karena mengetahui tren aja Pak. Jadi sekarang kalau kayak kita kaitkan dengan jualan tadi ya Pak ya, kita ada produk nih gitu. Kita harus riset dulu Pak. Yang tren sekarang apa topiknya? Kayak kemarin kan ada yang topik tren yang ada uang jatuh terus diambil terus ditarik ke kedai gitu Pak. Itu aja dengan konten yang biasa kayak gitu aja itu bisa view-nya sampai 10 juta gitu. Okay. Nah kalau untuk dampak ke pelaku usaha UMKM kita, yang penting orang lihat dulu Pak. Ketika orang ada satu konten yang meledak, orang akan melihat konten yang lain. Nah itu kan berdampak kepada pemilihan terhadap produk mereka gitu.
1: Oke. Okay.
0: Apalagi kalau mereka setiap hari live di media sosial.
1: Betul. Oke, baik Pak. Berarti harus konsisten ya. Oke, untuk Nadia, jika mahasiswa atau anak muda ingin memulai bisnis digital, memanfaatkan momentum tapi kita ya Pak ya di lipstick ekonomi, sektor industri kreatif atau produksi seni digital seperti apa nih yang menurut kamu paling potensial atau minim? Kalau mencari kan untung besar, yeah. Prinsip ekonomi dia balik lagi ya. Prinsip ekonomi lagi nih, minim risiko dan kontennya itu apa produk itu potensial untuk dicoba?
3: Biasanya kan mahasiswa atau anak muda ini mempunyai privilege, yaitu lebih memahami kebutuhan pasar, tren pasar, atau lebih bisa memanfaatkan teknologi sekarang ini. Biasanya produk yang paling potensial pada digital sekarang ini misalnya kayak menjadi reseller Shopee atau affiliate Shopee, terus atau membuka jasa desain gitu. Kadang kita itu kayak gak perlu punya modal besar atau punya toko, tapi kita bisa memanfaatkan media sosial pada masa sekarang.
1: Oke, baik, di toko oren ya.
0: Iya. Oke. Okay. Tambahan dikit. Mungkin mereka berdua kan menjelaskannya masih agak grogi, Pak.
1: Benar.
0: Pada kenyataannya, kerjaan mereka tiap hari udah kayak gini.
1: Udah berapa duitnya? Kayak gak bercanda kok. Oke, okay. Pak Rusdi, kalau kita lihat nih Pak Rusdi di lapangan produk seni atau produk kecantikan lokal ini kan sudah mulai kayak apa ya? Udah mewabah ya Pak ya. Bahkan para-para apalagi para lulus-lulusan ini udah membuat produk kecantikan sendiri nih. Oke, okay. Bapak, ini menurut Bapak pembeda atau value proposition seperti apa nih yang harus dimiliki sebuah produk lokal agar sukses memikat konsumen yang sedang mengetatkan ikat pinggang di masa krisis ini Bapak?
0: Ini menarik Pak ya, kalau saya pribadi melihat ini makanya Pak, uang yang beredar di industri kecantikan, makeup, segala macamnya itu Pak ya, itu triliunan Pak. Sangat besar sekali. Dan menariknya, misalnya nih Pak, kita cari angka yang gampang aja Pak ya. Dalam bisnis kosmetik itu, makeup itu kan 100 triliun misalnya. Itu biaya produksinya gak sampai 10%. Ya Pak ya, biaya produksinya sampai 10% Pak. 50% habis di pemasaran.
1: Oke. Okay. Ya,
0: pemasaran itu ngebujuk orang. Nah jadi kalau saya ada satu merek ya Pak ya, kosmetik yang identik dengan apa namanya Pak, identik dengan muslimah. Itu mereka nggak pernah bikin konten yang menjelaskan mengenai produknya bisa bikin cantik, bisa bikin putih, nggak. Tapi seluruh iklannya itu ditampilkan keseharian seorang muslimah.
1: Yeah.
0: Berinteraksi dengan orang tua, kalau misalnya seorang istri berinteraksi dengan mertua misalnya kan. Jadi nanti di akhir-akhirnya baru ditampilkan produknya. Jadi kalau misalnya kita bertanya sekarang, balik lagi ya Pak ya, karena setiap pembelian itu kan ada psikologinya. Jadi kalau misalnya apa sih yang membuat produk lokal, misalnya ada produk kosmetik lokal supaya dia bisa bersaing melawan produk nasional, apa rasa value-nya, nilainya tadi yang ditekankan gitu. Bisa jadi racikan alami, bisa jadi dia menjual kecantikan alami, misalnya dulu nenek moyang kita, nenek-nenek kita tetap cantik gitu kan, menggunakan bahan-bahan alami gitu, karena itu yang diangkatkan kembali, yang tidak ditawarkan oleh kosmetik-kosmetik yang nasional tampilkan gitu. Okay. Nah kalau misalnya cara penyampaiannya pas Pak, misalnya Gen Z mendapatkan itu, kena ke hati mereka, itu langsung mereka beli. Dan itu saya gak bisa sebut merek ya Pak ya, ada satu merek kosmetik itu sekarang hampir seluruh mahasiswa itu ada Pak di dalam tas mereka, hanya karena si merek kosmetik ini membayar seluruh influencer untuk memasarkan produknya itu.
1: Baik,
0: jadi memang
1: baik.
0: Pemasaran membujuk orang itu memang sangat krusial gitu Pak.
1: Harus ya ngeluarin biaya buat promosi ini ya Pak ya, harus jor-joran juga ya Pak ya. Baik Pak, kita jeda dulu, habis ini kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Buat pendengar kita yang atau penonton kita yang ingin bertanya langsung bersama Pak Rusdi, ada Zahra dan Nadia juga, silakan komen aja di kolom live chat kita ya. Dan tentunya segera ya, karena ini masuk ke segmen terakhir kita nih ya pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Portal Digital.
4: Portal Digital, sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.
5: Saat ini lulus sekolah bukan hanya membawa ijazah, tapi juga keterampilan yang langsung dibutuhkan dunia kerja. Inilah semangat Astacita dalam membangun sumber daya manusia. Melalui pendidikan vokasi dan konsep link and match, dunia pendidikan semakin selaras dengan kebutuhan industri. Apa yang dipelajari di sekolah terhubung langsung dengan dunia kerja. Bukan hanya teori, tapi juga praktik nyata. Bukan sekedar siap kerja, tapi juga siap menciptakan peluang. Masa depan bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling siap. Yuk, dukung pendidikan vokasi untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Di dunia yang serba cepat ini, perhatian adalah mata uang baru. Dan situlah digital marketing mengambil perannya. Diam, tapi berdampak. Digital marketing bukan sekedar jualan di internet. Ia adalah cara bercerita tentang bagaimana sebuah brand hadir di layar kecil, menyapa tanpa memaksa, menarik tanpa berteriak. Lewat foto, video, dan kata-kata, sebuah produk bisa hidup. Bukan hanya terlihat, tapi dirasakan. Dari satu scroll, satu klik, hingga akhirnya satu keputusan untuk percaya. Digital marketing adalah tentang memahami siapa yang kita ajak bicara. Tentang membangun koneksi, bukan sekedar transaksi. Karena di balik angka-angka, ada manusia yang ingin didengar, dipahami, dan dihargai. Jadi, kalau kamu punya mimpi untuk dikenal lebih luas, mungkin ini saatnya melangkah. Masuk ke dunia digital dan biarkan ceritamu menemukan jalannya. Digital marketing bukan hanya strategi, tapi seni menyentuh hati di era teknologi.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI Bukit Tinggi, kembali lagi kita di Pro 1 RRI Bukit Tinggi tentunya di program digital. Dan masih bersama Pak Rusdi, ada Zahra dan juga Nadia ya. Pak Rusdi, ini merupakan semester terakhir kita nih Pak Rusdi ya, sebelum kita ke penutup nih ya. Sebagai Ketua Prodi Bisnis Digital nih Pak Rusdi, tentu Bapak sangat akrab dengan pemanfaatan data ya Pak ya. Di tengah pergeseran tren yang cepat ini, bagaimana nih pelaku usaha kecil bisa memanfaatkan data analitik sederhana yang ada di media sosial atau e-commerce untuk membaca apa yang sedang diinginkan konsumen saat ini nih Bapak?
2: Ya, terima kasih Pak. Disebutnya banyak sekali tuh Pak model data-data analitik yang bisa mahasiswa gunakan. Kayak misalnya di Google Map aja Pak.
1: Okay.
2: Di Google Map itu kan bisa kita ngelihat itu recent comment gitu kan. Seperti apa komen-komen terakhir gitu kan di beberapa tempat di Kota Bukit Tinggi gitu. Atau kita bisa menggunakan Pak kayak misalnya AI-nya Google Gemini. Tapi memang yang agak premium ya Pak ya.
1: Harus.
2: Nah di situ kita bisa masukin prompt. Di promptnya itu kita tanyakan terkait seluruh database Google. Itu bisa didapatkan Pak. Jadi misalnya kita masukkan di Kota Bukit Tinggi. Tolong dilengkapi seluruh informasi terkait dengan penjualan produk-produk yang kita inginkan misalnya tertentu. Nah tambahkan juga link segala macam. Jadi memang itu bisa digunakan Pak. Kayak misalnya sekarang produk apa yang terjual paling banyak gitu. Atau spesifiknya gini Pak, misalnya kita jualan kopi. Nah itu kita juga bisa menggunakan, misalnya kita jualan kopi nih Pak, punya coffee shop gitu. Itu kita bisa melihat gitu. Nah di Kota Bukit Tinggi dalam satu bulan terakhir itu produk yang paling banyak terjual itu apa gitu. Nah itu bisa Pak. Jadi nanti dampaknya apa? Ketika kita melihat data, kita membuat produk, membuat inovasi berdasarkan produk yang memang lagi booming gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi enggak bisa lagi sekarang Pak, kafe kami unik, ada produk ini. Kalau misalnya produk itu enggak disukai konsumen ya yang enggak akan dilirik lagi gitu.
1: Oke, jangan menstok lagi ya Pak ya. Dulu kan orang sistem orang dulu, sekarang itu berbeda sekarang ya Pak ya. Dulu stok dulu baru jual. Sekarang yang mana yang
2: lagi tinggi permintaannya, yang lagi yang FOMO ada. Gitu kan. Aha. Itu yang kita buat gitu.
1: Oke.
2: Jadi kalau FOMO-nya hilang ya enggak apa-apa, enggak dibuat lagi gitu.
1: Baik, baik, baik. Nah, menyambung soal teknis digital ke Nadia, Nadia. Sekarang kan fitur live streaming commerce lagi apa ya, sangat-sangat menjamur ini Nadia ya. Menurut kamu nih Nadia, apakah live streaming ini merupakan senjata utama yang paling efektif untuk memasarkan produk berbasis self reward? Apa gimana nih Nadia, ada tips supaya live-nya itu ramai pembeli atau gimana?
3: Kalau menurut saya untuk live streaming mungkin itu yang paling efektif untuk sekarang, karena kadang kan kita memasarkan produk atau mengiklankan produk, kayak kita bisa di live streaming tuh bisa kayak menjelaskan produk kita nih, ada ini, ada produk ini, terus keunggulannya ini gitu. Terus nanti kan kadang kita berinteraksi juga nih di komentar, kolom komentar. Jadi nanti kalau misalnya mereka tanya-tanya, apa sih Kak gunanya untuk apa nih produk misalnya skincare gitu-gitu kan. Jadi kita bisa dijelaskan secara langsung di live streaming itu. Jadi kayak ngerasa kita tuh ngomong sama mereka gitu.
1: Oke, sangat pengaruh ya Nadia ya. Oke, Zahra, banyak nih pelaku usaha pemula mengeluh nih tentang algoritma media sosial yang kamu bilang tadi ya, yang sering berubah-ubah. Menurut kamu nih, bagaimana mensiasati algoritma ini agar produk seni atau bisnis digital yang kita rintis tetap bisa menjangkau target pasar yang tepat tanpa harus banyak bakar duit buat iklan? Gimana nih?
3: Oh, kalau menurut saya sih, Pak, konsisten aja, Pak, sesuaikan dengan jadwal-jadwal.
1: Balik lagi ya.
3: Balik lagi ke situ.
1: Ke jadwal dan juga harus konsisten. Oke, baik. Pak, sebelum kita penghujung nih, Pak, tadi jadi penasaran juga nih, apa ada event nih dari Prodi ini, Pak?
2: Ya, jadi sekalian kita informasi ya, Pak, saat ini Prodi Bis Digital kita bekerja sama dengan Rumah BUMN Bukit Tinggi, itu kita sedang melakukan pembinaan, Pak, terkait kegiatan pembuatan konten digital marketing untuk 20 UMKM di Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan Tanah Datar, Kabupaten Tanah Datar. Jadi selama 3 minggu ke depan, ada sekitar 100 lebih mahasiswa bisnis digital itu sibuk tuh, Pak, bikin konten terkait dengan lokasi usaha UMKM, review produknya, dan target kami tentu dari setiap konten tersebut view-nya banyak dan bisa membuat wisatawan atau masyarakat kita bisa langsung membeli produk dari UMKM ini. Nah, sekedar bocoran, Pak, produk UMKM ini banyak yang sangat bagus, sangat berkualitas tinggi, tetapi karena mereka mempertahankan biaya operasionalnya rendah, mereka itu beroperasi hanya di rumah sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kan wisatawan datang ke Kota Bukit Tinggi nih, Pak, mereka beli di gerai-gerai yang mahal.
1: Nah,
2: kita tunjukin nih dari Jam Gadang arahnya kemana. Nanti kita sediakan juga kontak WA bisnis. Nah, yang menariknya, Pak, itu UMKM itu udah punya WA bisnis semua, Pak.
1: Oke.
2: Jadi baik, nanti besok bisa langsung ke rumah UMKM itu langsung beli banyak gitu.
1: Nah, dan harga pun lebih terjangkau.
2: Harganya bahkan kadang-kadang sepertiga atau setengah dari harga normal.
1: Oke, baik. Menurut Bapak nih, bagaimana dengan toko-toko yang ini bukannya menjadi apa ya, senjata juga bagi para toko-toko yang udah menjual souvenir juga nih? Bagaimana menurut Bapak nih?
2: Yang pastinya, Pak, sekarang ketika kita udah masuk ke dunia digital, sesuai topik kita pertama digital ya, Pak ya, kompetisi semakin tidak relevan. Ya, artinya itu apa? Kedepannya akan semakin banyak ruko-ruko ditinggalkan. Betul. Karena biaya ruko sangat tinggi gitu kan. Nah, jadi konsumen pun sekarang juga tidak masalah, Pak, datang ke rumah-rumah gitu kan. Nah, jadi sekarang program kita ini mungkin di semester depan, Pak, kita mungkin butuh sekitar kelulusan ini kan 20 UMKM. Semester depan mungkin kita butuh 100 UMKM lagi.
1: Baik.
2: Silakan kalau misalnya di Kota Bukit Tinggi, di Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya yang mau melakukan kegiatan promosi konten digital, pembuatan video promosi segala macamnya, hubungi Prodi Bisnis Digital dan semuanya gratis, Pak.
1: Gratis, Pak.
2: Ya, karena itu bagian dari perkuliahan kami.
1: Baik, gimana? Gratis?
2: Ya. Berarti... Dan menariknya, Pak, kayak mahasiswa kita ketika datang langsung ke UMKM, mereka juga belajar kewirausahaan.
1: Ah.
2: Oh, ternyata langsung bikin usaha itu uangnya enggak banyak loh. Ternyata kayak di pasar tradisional cuman di tanah ukuran 2x2 meter itu bisa jual banyak dan bisa cuan banyak gitu.
1: Baik, baik.
2: Jadi kalau dibandingin generasi kita, Pak, milenial ini sangat lebih hebat gitu, karena mereka bisa bikin bisnis tanpa uang yang banyak, modal yang banyak, bisa di kosan sendiri gitu.
1: Oke, itu baik, baik, baik. Dan untuk para pelaku UMKM kita yang ingin bergabung ya, Pak ya, atau ingin memakai jasa, pakai jasa lah, ya, maksudnya Pak ya?
2: Jasa ya, Pak. Ya, Pak. Walaupun gratis ya. Ini kan itu fungsi kita pendidikan baik, tinggi, Pak, kampus.
1: Baik, gitu. baik. Langsung aja nih ke IG
2: Instagram.
1: Instagram.
2: Ya, bisdik.uinsmdd di BISDI Bisdik, Pak, Bisnis Digital.
1: Baik.
2: .uinsmdd.
1: Oke, siap. Tolong Zahra sama Nadia ya, nanti
2: kita
1: di YouTube-nya langsung dibikin ya, Pak ya.
2: Kita bikin kolom komennya.
1: Oke, baik. Pak, ini waktu juga membatasi kita nih, Bapak, dan tentunya pembahasan kita hari ini bakal lanjut lagi ya, Pak ya, enggak akan putus satu hari ya, Pak ya,
2: sampai akhir tahun.
1: Oke, baik. Terima kasih buat Pak Rusdi, Nadia dan juga Zahra ya, atas waktunya, ilmunya berbagi di sore hari ini di Portal Digital. Semoga apa yang kita diskusikan bisa menjadi pemantik semangat juga, Pak, dan ide segar juga bagi bisnis kita semua. Pendengar, Tentunya krisis ekonomi bukanlah akhir dari segalanya. Melalui pendekatan lipstick ekonomi, kita belajar bahwa di balik setiap tekanan selalu ada celah psikologis dan juga emosional konsumen yang bisa dipenuhi dengan kreativitas seni dan juga ketepatan strategi digital. Dan tentunya jangan pernah takut memulai, manfaatkan data, kemas dengan storytelling yang kuat, dan juga kuasai platform digital, gitu ya Pak ya. Dan apa dengar, sampai di sini dulu jumpa kita di portal digital edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Sampai jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama di portal digital. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda baru saja mengikuti acara Portal Digital. Tunggu kehadiran kami di edisi berikutnya. Sampai jumpa. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Demikian tadi telah kita ikuti Portal Digital. Saat ini tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ikuti Lintas Berita Korwil Nusantara 15, Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Murniadi dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026.

0: Berita Korwil sore ini pendengar kami awali dari RRI Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama TNI, Polri, dan berbagai instansi terkait menggelar apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah memperkuat koordinasi menghadapi musim kemarau. Selengkapnya laporan Nur Fitriani.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan sejumlah instansi terkait memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, karhutla, melalui apel kesiapsiagaan penanganan karhutla tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan solidaritas seluruh pihak dalam menghadapi musim kemarau yang mulai melanda wilayah Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra, mengatakan apel kesiapsiagaan dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Bengkalis agar seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam penanganan karhutla.
2: Alhamdulillah sudah melaksanakan apel kesiapsiagaan penanganan karhutla tahun 2026 di Kabupaten Bengkalis, dan kita tadi sudah dengar, saya sudah menyampaikan pidato Ibu Bupati bahwa semua harus berkolaborasi, bersinergi, dan meningkatkan soliditas untuk penanganan karhutla ini.
1: Menurutnya, kesiapsiagaan personel dan peralatan telah ditunjukkan melalui keterlibatan berbagai unsur mulai dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, hingga organisasi perangkat daerah terkait. Seluruh pihak diharapkan mampu bekerja secara terpadu dan terintegrasi dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan kebakaran. Ersan mengungkapkan, sejumlah titik api saat ini telah terdeteksi di wilayah Kabupaten Bengkalis, terutama di Pulau Rupat. Namun berkat respon cepat dari tim gabungan, titik api tersebut berhasil ditangani sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
2: Seperti hari ini, beberapa titik api sudah ada di wilayah Kabupaten Bengkalis, khususnya di Pulau Rupat. Dan ini alhamdulillah sudah ditangani dengan cepat.
1: Ia menjelaskan karakteristik wilayah Bengkalis yang didominasi lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla. Kondisi tersebut membutuhkan metode dan strategi khusus karena api di lahan gambut seringkali sulit dipadamkan dan dapat merambat di bawah permukaan tanah. Sementara itu, Kapolres Bengkalis Fahrian Saleh Siregar mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran selama musim kemarau. Ia menjelaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi penyebab utama terjadinya karhutla di daerah tersebut.
3: Ini kan udah musim kemarau, berarti kita semua pihak harus peduli dengan lingkungan kita. Jadi tidak ada lagi masyarakat kita alasan mungkin dia buang puntung rokok atau membuka lahan lagi menggunakan cara-cara dibakar. Tentunya itu juga sangat membahayakan.
1: Menurut Kapolres, banyak kasus kebakaran lahan yang bermula dari aktivitas pembakaran pada area terbatas. Namun, akibat cuaca panas dan kondisi lahan yang kering, api dengan cepat menyebar ke kawasan lain dan sulit dikendalikan. Selain menimbulkan kerusakan lingkungan, karhutla juga berdampak pada kesehatan masyarakat akibat kabut asap serta dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan. Karena itu, Polres Bengkalis terus melakukan langkah pencegahan sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Fahrian mengungkapkan, panjang tahun 2026 hingga saat ini pihaknya telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus karhutla. Sebagian besar kasus tersebut berawal dari pembukaan lahan menggunakan metode pembakaran.
3: Tahun ini sudah ada 4 tersangka ya, yang kita tangani terkait karhutla. Itu sebagian besar tentunya itu lahan yang dibuka dengan cara membakar.
1: Ia menambahkan, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Bengkalis sejak awal tahun telah mencapai ratusan hektar. Kondisi tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat upaya pencegahan sejak dini. Melalui apel kesiapsiagaan yang digelar, pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap koordinasi antar instansi semakin kuat sehingga setiap potensi kebakaran dapat ditangani dengan cepat. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melapor apabila menemukan titik api agar dampak karhutla dapat diminimalkan selama musim kemarau tahun ini. Reporter RRI Nur Fitriani melaporkan.
0: Beralih ke RRI Pekanbaru, masyarakat dan semua pihak termasuk perusahaan diimbau untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Selengkapnya laporan Femi Asti Yovani.
4: Cuaca di Provinsi Riau beberapa hari terakhir cukup panas yang menyebabkan munculnya titik panas dan titik api di sejumlah kabupaten kota. Kepala Stasiun BMKG Pekanbaru Jojo Warjono mengatakan, bulan Juni sudah masuk dalam musim kemarau meski curah hujan masih berpotensi terjadi pada malam hari. Jojo menyebutkan musim kemarau pada kali ini cukup panjang di mana diprediksi baru akan berakhir pada awal-awal Oktober nanti, walaupun hujan masih akan tetap mengguyur. Sementara untuk wilayah yang merasakan cuaca panas terlebih dahulu, Jojo menjelaskan dimulai dari daerah Riau di bagian selatan yang selanjutnya baru di wilayah utara Riau. Jojo menuturkan dengan kondisi panas yang terjadi saat ini, maka sejumlah titik panas dan titik api sudah mulai terpantau.
5: Untuk aplikasi di BMKG sendiri yang memantau ada beberapa titik panas ya, yang walaupun mungkin tingkat kebenarannya 50% sampai 60%. Memang perlu langsung dicek sama tim BPBD ya, okay. Tapi untuk indikasi-indikasi munculnya hotspot-hotspot ini sudah ada muncul dan memang ada beberapa wilayah yang ada terjadi kebakaran lahan itu.
4: Sementara Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau Jim Gafur menyampaikan, dengan sudah masuknya Riau dalam musim kemarau dan telah terdapatnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, maka pihaknya mengimbau masyarakat serta semua pihak untuk waspada dan tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran. Jim Gafur menambahkan, dalam pencegahan dan penanganan karhutla, personil darat dan udara bersiaga dalam melakukan pemadaman beserta peralatannya seperti helikopter waterbombing serta helikopter patroli.
6: Ya jelas, jadi beberapa usul edaran juga dari telah sampaikan ke Bupati Wali Kota agar menginformasikan ke masyarakat dan juga kepada pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya-upaya pencegahan seperti pihak-pihak perusahaan juga. Itu juga harus mulai untuk melakukan mitigasi di wilayahnya dan juga di sekitar wilayah konsesi ataupun perizinan mereka. Kita juga secara langsung juga memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, karena itu pertama adalah ada ancaman pidananya dan itu melanggar peraturan perundang-undangan.
4: Berdasarkan pantauan BMKG, hotspot di Provinsi Riau ada sebanyak 24 titik yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 9 titik, Kuantan Sengingi 5 titik, Rokan Hilir 4 titik, Indragiri Hulu 3 titik, Kampar 2 titik, dan Kabupaten Pelalawan 1 titik. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke Tanjung Pinang, pendengar, perubahan pola cuaca yang terjadi menjadi salah satu indikator nyata dampak perubahan iklim. Kondisi ini menyebabkan cuaca menjadi semakin sulit diprediksi dan berpotensi menimbulkan kejadian ekstrim yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat maupun sektor ekonomi. Laporan Aryo Wisnu.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa perubahan iklim global telah memicu peningkatnya cuaca ekstrim di berbagai wilayah termasuk Provinsi Kepulauan Riau. Prakirawan BMKG Tanjung Pinang, Robi, mengatakan dampak perubahan iklim saat ini terlihat dari meningkatnya intensitas curah hujan, pasang laut yang lebih tinggi, serta meningkatnya resiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Menurutnya, perubahan iklim bukan lagi sekedar prediksi masa depan atau isu yang diperdebatkan, melainkan kenyataan yang sudah dirasakan masyarakat saat ini. Robi menjelaskan, sebagai daerah kepulauan, Kepri memiliki kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, terutama banjir akibat hujan lebat, abrasi pantai, dan banjirop di kawasan pesisir. Untuk itu, BMKG mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim demi menjaga keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.
8: Sampai dengan saat ini, yang patut kita waspada terhadap cuaca ekstrim adalah masuknya angin secara tiba-tiba, karena memang baratan ini sifatnya itu walaupun hanya sebentar, durasinya sedikit gitu, tapi sifatnya merusak dan signifikan sekali, yang membawa signifikan hujan disertai dengan petir angin kencang, itu yang memang harus kita waspadai dan kita selalu hati-hati.
7: Prakirawan BMKG Tanjung Pinang, Robi, berharap momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dapat menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk lebih peduli terhadap isu perubahan iklim dan bersama-sama mengambil tindakan nyata demi menjaga keberlanjutan lingkungan serta keselamatan generasi mendatang. Reporter Arya Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Padang, legalisasi pertambangan rakyat di Sumatera Barat masih tertahan. Walaupun sejumlah persyaratan sudah dipenuhi, penerbitan izin belum dapat dilakukan karena masih menunggu penetapan dokumen pengelolaan wilayah dari Menteri ESDM. Dodi Setio menurunkan laporannya.
9: Upaya legalisasi aktivitas pertambangan rakyat di Sumatera Barat masih menghadapi sejumlah kendala administratif dan teknis. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, sebagian besar tahapan persiapan telah berjalan. Namun penerbitan izin pertambangan rakyat, IPR, hingga kini belum dapat dilakukan karena masih menunggu penetapan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat atau WPR oleh Menteri ESDM. Helmi menyebut secara regulasi dan penetapan wilayah, Sumatera Barat sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk pengembangan pertambangan rakyat yang legal dan terawasi. Data wilayah pertambangan tersebut bahkan telah diunggah ke geoportal Minerba Kementerian ESDM dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
10: Sudah ada dokumen pengelolaannya sudah disusun, tapi harus menunggu pengesahan dulu ke kementerian. Nah, syarat pengesahan dokumen kok harus ada dulu dokumen lingkungan, ada PKKPR. Kemudian nanti akan disusun rencana penambangan, disusun rencana reklamasi dan pasca tambang. Nah, dari total dokumen itu, kelengkapan itu, sekitar 40% baru persiapan. Jadi ada 60% yang akan kita siapkan.
9: Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto, menjelaskan terdapat 5 blok yang dipersiapkan untuk menjadi lokasi pertambangan rakyat legal. Kelima blok tersebut berada di Kabupaten Solok Selatan, Sijunjung, Darmasraya, Solo, dan Pasaman. Draft dokumen pengelolaan WPR untuk seluruh blok tersebut telah selesai disusun oleh Kementerian ESDM. Namun hingga kini dokumen tersebut masih menunggu pengesahan dari Menteri ESDM sebagai syarat utama sebelum IPR dapat diterbitkan kepada masyarakat maupun koperasi yang memenuhi ketentuan. Selain dokumen pengelolaan, sejumlah persyaratan lain juga harus dipenuhi, mulai dari dokumen lingkungan hidup, kesesuaian tata ruang, hingga administrasi penggunaan kawasan. Dodi Istio melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Beralih ke RRI Batam, pendengar, warga RT 04 RW 02, Kelurahan Kampung Belian, Kecamatan Batam Kota menyatakan sikap penolakan terhadap rencana relokasi. Selengkapnya laporan Bedi Prabu.
12: Pada Bapak Amsaka Ahmad, Wali Kota Batam, dan Ibu Li Claudia Chandra, Wali Kota Batam, kami warga kampung.
13: Warga RT 04 RW 02 Kelurahan Kampung Belian Kecamatan Batam Kota menyatakan sikap penolakan terhadap rencana relokasi ke rumah susun atau rusun di kawasan Tanjung Uncang. Penolakan itu muncul setelah pemerintah Kota Batam menerbitkan surat peringatan atau SP1 yang dinilai belum adanya kesepakatan dengan warga terkait kompensasi maupun solusi relokasi.
12: Menyampaikan pernyataan sikap kami terhadap rencana penggusuran di Kampung Belian Perpat oleh pemerintah Kota Batam. Pertama, kami mohon kepada Bapak Ibu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintah Kota Batam agar menghentikan sementara surat peringatan kedua atas kelanjutan dari surat peringatan pertama yang dilayangkan oleh tim terpadu pada tanggal 20 Mei 2026 kemarin sampai ada kesepakatan yang adil.
13: Sementara itu warga lainnya mengatakan bahwa sebagian warga RT 04 RW 02 Kelurahan Kampung Belian ini telah menempati kawasan tersebut sejak tahun 2000 atau sekitar 26 tahun lalu. Selama itu pula warga tetap membayar kebutuhan dasar seperti listrik. Warga tidak menolak meninggalkan lokasi, tetapi meminta adanya kompensasi yang layak sebelum proses relokasi dilakukan.
14: Pertama itu kita meminta relokasi ke tempat yang layak untuk persiapan apartemen. Yang kedua kita meminta uang saku atau uang paku atau uang ganti rugi semacam itu. Yang ketiga jaminan kelanjutan sekolah anak-anak. Yang keempat jaminan nasib rumah ibadah. Yang kelima, penundaan waktu penggusuran minimal 2 tahun. Minimal ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kemarin pengosongan di tanggal 15 itu kita meminta untuk diperpanjang agar kita bisa persiapan.
13: Warga juga menilai hingga saat ini sebanyak 366 kepala keluarga atau KK yang terdampak belum menerima tawaran yang dianggap adil dari pemerintah Kota Batam. Pemerintah Kota Batam sebelumnya telah mengeluarkan SP1 yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2026 kemarin dengan tenggat waktu hingga 27 Mei 2026. Dalam surat tersebut, warga diminta mengosongkan lokasi. Jika tidak, pemerintah disebut akan menerbitkan SP2. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan.
0: Pendengar, Polres Kuansing menerbitkan penambangan emas ilegal sepanjang aliran sungai Kuantan di Kabupaten Kuantan Singgingi. Selengkapnya laporan Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
15: Dengan menggunakan 4 unit speedboat, tim gabungan dari Polres Kuantan Singgingi, TNI, Satpol PP, BPBD, Damkar, dan unsur pemerintah kecamatan menyisir sejumlah titik di sepanjang aliran sungai Batang Kuantan, diduga menjadi lokasi aktivitas tambang emas ilegal. Operasi penertiban dipimpin langsung Kapolres Kuantan Singgingi, AKBP Hidayah Perdana. Satu persatu rakit yang digunakan untuk aktivitas tambang emas ilegal langsung dimusnahkan tim gabungan dengan cara dirusak dan dibakar. Para pekerja tambang diduga telah melarikan diri sebelum tim gabungan tiba di lokasi penggerebekan.
16: Menyisir aktivitas peti dari Kecamatan Kinuman, Desa Ketakin Jaya, Desa Pulau Busuk, Desa Pulau Maja, Desa Tanjung Medan, Cikaka, dan Pulau Bali. Dan hasil total sekitar 145 dompet yang ditangkap dan diperlakukan.
15: Sementara itu, menurut Ahlul Fadli dari Walhi Riau, penegakan hukum terhadap aktivitas peti harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh. Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh hanya menindak pekerja atau pelaku di lapangan, tetapi juga harus menyasar para pemodal besar yang diduga berada di balik operasi pertambangan ilegal tersebut.
17: Penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal peti di Kuantan Singgingi harus lebih tegas, terutama dengan menyasar pemodal besar, supplier alat berat, serta seluruh rantai pasok yang selama ini tidak tersentuh. Selain itu, diperlukan perubahan fundamental cara pandang pengelolaan sumber daya alam yang saat ini justru memperparah kerusakan ekologis, khususnya di daerah aliran sungai atau DAS Kuantan. Penegakan hukum saat ini masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar masalah ekologis dan ekonomi, khususnya kebijakan legalitas WPR, tambang rakyat justru dikhawatirkan menjadi pintu masuk bagi kerusakan lingkungan selanjutnya.
15: Selain melakukan penindakan, petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar menjaga kelestarian Sungai Kuantan dan tidak kembali melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke RRI Bukit Tinggi, pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sumatera Barat mengingatkan pentingnya akurasi dan akuntabilitas dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Provinsi Tahun Anggaran 2027. Selengkapnya laporan Alwan Ahmad Fauzan.
18: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar musrenbang RKPD 2027 sebagai forum strategis untuk menyusun arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan program prioritas dengan kebijakan nasional dan kebutuhan real masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi secara tegas mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 tidak bisa lagi dilakukan dengan pola biasa. Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik telah memberikan tekanan serius terhadap APBN yang berimbas langsung pada kemampuan keuangan daerah. Ditambahkannya, di saat bersamaan Sumatera Barat masih dibayangi kebutuhan besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana hidrometeorologis 2025. Dari total kerugian 33,5 triliun rupiah, kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai 22 triliun rupiah. Menurut Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan bahwa strategi tidak cukup hanya pada program, tetapi juga pada kekuatan fiskal. Karena itu, menurutnya pemanfaatan optimalisasi pajak air permukaan sebagai sumber PAD perlu dilakukan, sekaligus sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
19: DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk mengawal agar RKPD tahun 2027 disusun secara konsisten, akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan nasional serta responsif terhadap kebutuhan daerah. Kami juga menegaskan bahwa musrenbang ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang implementatif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
18: Dari sisi belanja, DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menekankan pentingnya efektivitas anggaran, di mana setiap alokasi harus tepat sasaran dan berdampak nyata, terutama untuk pemulihan pasca bencana dan penguatan ekonomi masyarakat. Awalna Fauzan melaporkan.
0: Beralih ke RRI Padang, pendengar, pemerintah terus mendorong percepatan penurunan stunting melalui berbagai pendekatan, termasuk memperkuat peran keluarga dalam pengasuhan anak. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, menilai keterlibatan ayah menjadi salah satu faktor penting yang sering luput dari perhatian masyarakat. Selengkapnya laporan Febian Syafitra.
20: Ya, karena masih ada anggapan seolah-olah misalnya di posyandu kan pengasuhan, perkembang, tumbuh kembang tuh itu kan tanggung jawabnya ibu. Mindset yang seperti ini mungkin yang sama-sama harus kita apakan lakukan edukasi ya.
21: Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia mengatakan, masih banyak anggapan pengasuhan dan pemantauan tumbuh kembang anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab ibu. Padahal peran ayah memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan fisik maupun psikologis anak. Menurutnya, fenomena fatherless atau hilangnya peran ayah dalam kehidupan anak menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi karena ketidakhadiran fisik ayah, tetapi juga minimnya keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan sehari-hari.
20: Karena bagaimanapun pengasuhan itu adalah tanggung jawab dua orang tua, laki-laki dan perempuan. Karena kan kita tahu juga contoh kan yang dihadapi dilema Bu Rita dan Pak Indra. Seperti contoh sekarang adanya angka fatherless. Nah, fatherless itu kan hilangnya sosok ayah nih, sosok ayah. Nah, karena selama ini masih menganggap seolah-olah tumbuh kembang itu tugasnya ibu saja. Nah, ternyata hasil penelitian juga kita baca ketika sosok ayah hilang.
21: Untuk mengatasi persoalan tersebut, BKKBN mengembangkan program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran ayah agar lebih aktif mendampingi tumbuh kembang anak sejak masa kehamilan atau kelahiran hingga usia balita. Selain itu, BKKBN juga mengajak para ayah untuk ikut turut berperan dalam pemanfaatan layanan posyandu. Kehadiran ayah dinilai dapat memperkuat upaya pemantauan kesehatan ibu hamil dan balita, sekaligus mendukung pemenuhan gizi dan pola asuh yang tepat dalam keluarga. BKKBN menegaskan pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada pemenuhan gizi dan layanan kesehatan, tetapi juga membutuhkan pengasuhan yang berkualitas dari kedua orang tua. Dengan keterlibatan ayah yang lebih aktif, diharapkan tumbuh kembang anak dapat berlangsung optimal dan mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Febian Syafitra melaporkan.
22: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan penelusuran terkait penjualan Pulau Katang sebesar 65 miliar rupiah yang viral di media sosial. Laporan dari Rizvan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
23: Isu penjualan Pulau Katang di Kabupaten Lingga dengan nilai mencapai 65 miliar rupiah yang beredar di media sosial mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemprov Kepri saat ini tengah melakukan penelusuran terkait status lahan, tata ruang, hingga tujuan transaksi yang ditawarkan tersebut. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Badan Pertahanan Nasional BPN dan Pemerintah Lingga, untuk memastikan legalitas serta peruntukan Pulau Katang. Menurutnya, pemerintah tidak mempermasalahkan apabila pengelolaan atau investasi di pulau tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat Lingga.
24: Dan kita tinjau apakah betul atau tidak dan siapa pemiliknya ini juga kan kita sudah tahu memang pemiliknya, tapi kenapa sampai terjadi akan penjualan tersebut, maka kami dari pemerintah provinsi akan terus mengawasi.
23: Nyanyang juga menjelaskan pemerintah masih melakukan kajian terhadap aspek tata ruang dan perizinan, termasuk menelusuri status persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR.
24: Tapi kalau dijual keluar, ini kan ada pengelolaan, entah 30 tahun, entah 60 tahun, pemerintah akan ketat. Maka kami dari provinsi mulai dari apakah masuk ke hutan lindung apa tidak, apakah masuk di situ, PPKPR-nya masuk. Makanya kita cek dulu PPKPR-nya, PPKPR dan penggunaan tata ruang lautnya.
23: Nyanyang menegaskan, meskipun terdapat mekanisme pengelolaan lahan atau pulau dengan jangka waktu tertentu bagi investor, pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah tersebut. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Perbakin Batam menargetkan pembinaan karakter dan pengenalan olahraga menembak di lingkungan sekolah melalui program Go to School. Selengkapnya laporan Nurul Mahfud dari RRI Batam.
1: Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin Kota Batam pada tahun ini menyiapkan program Go to School sebagai upaya mengenalkan olahraga menembak kepada pelajar. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperluas pembinaan sekaligus menjaring bibit atlet potensial sejak usia dini. Ketua Perbakin Kota Batam, Suwanto, menjelaskan pengenalan olahraga menembak di lingkungan sekolah diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat bahwa cabang olahraga menembak sulit diakses. Melalui pendekatan edukatif dan terstruktur, pelajar akan diperkenalkan pada dasar-dasar olahraga menembak secara aman dan sesuai dengan standar.
2: Nah, program kami yang menjadi unggulan adalah kami akan melaksanakan kegiatan Perbakin Kota Batam Go to School. Tujuannya untuk apa? Untuk mensosialisasikan olahraga menembak. Karena yang persepsi di masyarakat umum, olahraga menembak ini adalah olahraga yang mahal. Sebenarnya tidak. Ada yang ini nggak terlalu mahal. Unitnya masih terjangkau. Dan itu ada 3 nomor. Ada band rest high power, ada band rest light farming, dan ada juga multi range.
1: Perbakin Kota Batam menargetkan program ini sebagai pintu awal pembinaan atlet menuju ajang Pekan Olahraga Nasional. Pelajar yang menunjukkan minat dan bakat akan diarahkan ke tahap pembinaan lanjutan melalui klub maupun pusat latihan yang berada di bawah naungan Perbakin. Dengan adanya program ini, Perbakin Kota Batam berharap dapat memperkuat regenerasi atlet menembak sekaligus meningkatkan prestasi daerah di tingkat nasional. Pembinaan berjenjang yang dimulai dari sekolah diyakini mampu menciptakan atlet yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki karakter disiplin dan sportif. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna menggelar workshop pembuatan ekobrik. Selengkapnya laporan Afrizal dari RRI Ranai.
3: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna Kamis kemarin menggelar workshop pembuatan ekobrik yang digelar di Gedung Perpustakaan Daerah Idrus M. Tahar Kabupaten Natuna. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, berfokus pada aksi iklim climate action dengan mengusung tema aksi nyata untuk iklim mulai dari kita. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna melalui Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan DLH Natuna Hazriani mengatakan, kegiatan workshop ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah plastik.
5: Latar belakang workshop ekobrik ini, pertama, permasalahan sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, udara, mengancam kesehatan manusia dan kelestarian alam. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak sekolah, mengajak mereka berpartisipasi aktif melalui tindakan nyata. Yang ketiga, memperkenalkan mereka pengelolaan sampah plastik yang sederhana, murah, dan mudah diterapkan oleh mereka, yaitu ekobrik.
3: Pada kegiatan workshop pembuatan ekobrik tersebut, DLH Natuna berkolaborasi dengan Forum Anak Natuna, yang mana kegiatan diisi dengan edukasi pemanfaatan sampah plastik menjadi ekobrik yang dapat digunakan kembali sebagai produk bermanfaat. Melalui kegiatan dilaksanakan, kepada para peserta diajak lebih peduli terhadap lingkungan, sekaligus mengurangi pencemaran sampah plastik di sekitar masyarakat.
5: Peran Forum Anak dalam workshop ekobrik ini atau dalam Hari Lingkungan Hidup ini atau mengapa kami mengajak anak-anak dari Forum Anak Natuna untuk menjadi peserta. Jadi harapan kami mereka berperan sebagai pelopor perubahan perilaku. Selanjutnya pelopor dan pengawas lingkungan serta edukator sebaya. Penggerak aksi nyata mitra pembangunan berkelanjutan.
3: Hazriani juga menyampaikan, dengan dilaksanakannya kegiatan workshop ekobrik ini, diharapkan para peserta dapat memberikan pengetahuan ini atau menyebarluaskan pengetahuan yang sudah didapatkan kepada masyarakat teman-teman sebaya. Selain itu, para peserta juga diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam upaya menjaga lingkungan dan semoga ilmu yang didapatkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta disebarluaskan sehingga tercipta generasi peduli terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung di kloter 9 diperkirakan tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada tanggal 11 Juni 2026. Fasilitas penjemputan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selengkapnya laporan reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
4: Kabar menggembirakan datang dari keluarga dan juga kerabat jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis. Jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 9 embarkasi Batam dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada 11 Juni 2026 setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Bengkalis masih menunggu informasi resmi terkait jadwal pasti kedatangan pesawat yang membawa para jemaah tersebut, termasuk kemungkinan keberangkatan mereka menuju Bengkalis pada hari yang sama. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Ed Effendi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam untuk memastikan jadwal kepulangan para jemaah. Menurutnya secara

0: informasi resmi mengenai jadwal kepulangan dari Arab Saudi menuju tanah air. Salah seorang jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis Al-Hamidi yang dihubungi dari Tanah Suci Mekah menyampaikan bahwa dirinya bersama rombongan dalam keadaan sehat dan tetap memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memperbanyak ibadah baik wajib maupun sunnah.
1: Kami sampaikan bahwa menjelang kepulangan jemaah haji Indonesia khususnya kloter 9 Kabupaten Bengkalis sebagian besar dalam keadaan sehat, di mana pada saat ini berfokus pada menjemput akan ibadah baik pun yang wajib maupun yang sunnah seperti tawaf sunnah maupun tawaf wada, yang kedua beristirahat dan memulihkan kondisi fisik setelah rangkaian puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina.
0: Al-Hamidi berharap seluruh jemaah haji Bengkalis dapat kembali pulang ke kampung halaman dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Selanjutnya kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pendengar, kolaborasi solid antara masyarakat ranah dan rantau Rumah Tahfiz Baitul Hufaz di Nagari Bungo Tanjung akhirnya resmi beroperasi setelah diresmikan oleh Bupati Tanah Datar. Selengkapnya laporan Irsyad.
4: Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan harapannya agar rumah tahfiz yang dibangun atas kolaborasi masyarakat ranah dan rantau dapat menjadi sarana pembinaan generasi muda sekaligus pendukung program Satu Rumah Satu Hafiz. Bupati juga memberikan apresiasi kepada rumah tahfiz Baitul Hufaz karena telah berkontribusi nyata dalam mendukung program keagamaan yang digagas oleh pemerintah daerah. Menurut Eka Putra, peresmian tempat itu membawa harapan baru dalam mengamankan moral generasi muda serta memperkokoh nilai-nilai spiritual di lingkungan masyarakat. Lebih lanjut, Bupati menyebutkan bahwa saat ini sudah terdaftar sebanyak 338 rumah tahfiz di Tanah Datar didukung oleh ribuan rumah yang memiliki anggota keluarga hafiz serta puluhan ribuan anak penghafal Al-Quran yang telah mendominasi data wilayah itu. Di tengah derasnya perkembangan teknologi saat ini, Bupati mengingatkan para orang tua agar tidak sekedar bangga pada kemahiran anak menggunakan ponsel, melainkan harus tetap waspada dan memberikan pengawasan yang ketat terhadap pengaruh budaya asing. Dirinya menilai keberadaan lembaga pendidikan keagamaan ini menjadi langkah strategis untuk membentengi masa depan generasi muda dari dampak negatif teknologi demi melahirkan anak-anak yang berakhlak mulia serta taat kepada agama.
5: Menjadi generasi yang tangguh, generasi yang taat pada Allah SWT. Salah satu langkah pemerintah Kabupaten Lalatan adalah dengan program Sekolah Satu Hafiz ini. Alhamdulillah hari ini lebih 25.000 anak menghafal Al-Quran di Kabupaten Tanah Datar ini. Takbir! Takbir! Ini tidak mudah tanpa dukungan kita semua. Dukungan ustaz-ustazah, dukungan orang tua, dukungan perantau, dukungan minyak mama, dukungan pemerintah negari. Baru kita betul-betul bisa menciptakan generasi yang unggul.
4: Diketahui bahwa pendirian rumah tahfiz ini dilandasi niat bersama untuk mencetak generasi penghafal Al-Quran, di mana saat ini bangunan fisik telah selesai dan sudah menampung sebanyak 39 santri terdaftar. Pihak yayasan pun mengakui bahwa mereka masih memerlukan dukungan sarana-prasarana penunjang belajar, sembari menyampaikan rasa terima kasih kepada orang tua dan seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan wadah pembinaan itu. Irsyad melaporkan.
3: Pendengar, tradisi budaya masyarakat Melayu dari Kabupaten Kampar, Riau hingga Pulau Serasan masih terus dipertahankan oleh warga asli daerah tersebut yang saat ini menetap di Pulau Bunguran Besar, Kabupaten Natuna. Selengkapnya laporan reporter Erik Muhammad dari RRI Ranai.
6: Tradisi budaya masyarakat Melayu dari Kabupaten Kampar, Riau hingga Pulau Serasan masih terus dipertahankan oleh warga asli daerah tersebut yang kini menetap di Bunguran Besar, Ranai, Kabupaten Natuna. Masyarakat perantau yang tergabung dalam Ikatan Warga Kampar Natuna atau IWKN dan Himpunan Keluarga Serasan atau HKS masih rutin melestarikan berbagai tradisi daerah, terutama pada momentum keagamaan dan Hari Besar Islam. Salah satu tradisi yang tetap dijaga yakni Bali Mokasai dari Kampar dan Pawai Maulud khas masyarakat Pulau Serasan. Tradisi Bali Mokasai biasanya dilakukan menjelang Ramadan atau Hari Besar Keagamaan dengan mandi menggunakan campuran air limau dan wewangian sebagai simbol membersihkan diri lahir dan batin. Sementara masyarakat Serasan masih mempertahankan tradisi pawai maulud dengan arah-arahan obor, rebana, beduk, serta lantunan selawat keliling kampung. Wakil Ketua IWKN Lukman Hakim mengatakan masyarakat Kampar di Natuna berupaya agar tetap dikenal generasi muda. Menurutnya,

0: Tradisi budaya tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga mempererat silaturahmi antar warga perantauan. Ia menyebut Bali Mokasai menjadi tradisi yang terus diwariskan masyarakat Kampar di Natuna.
1: Yang di Kampar, di Riau pun itu rutin diadakan tiap tahun, jadi kita sebagai orang perantau di sini juga tetap melaksanakan acara Bali Mokasai itu. Itu momennya satu hari sebelum puasa, puasa Ramadan, bulan Ramadan. Karena di sini tidak ada sungai tempat mandi seperti di Kampar sana, jadi kita adakan aja dua tahun terakhir ini kita adakan di Pantai Piwang, sebelumnya kita adakan di Sujung di Kuat Belawan.
0: Sementara itu, Ketua Umum HKS Haji Darwandi mengatakan masyarakat Serasan di Natuna juga tetap mempertahankan tradisi pawai maulud sebagai bagian dari budaya pesisir Melayu. Tradisi tersebut biasanya dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan masyarakat lintas usia. Ia mengatakan pawai maulud menjadi tradisi masyarakat Serasan yang terus dijaga hingga sekarang.
2: Itu kita melaksanakan pawai, itu pawai bunga telur. Jadi nanti bunga telur itu kita arak. Biasanya kita dari Pantai Biwang ke Gedung Sri Serindit, rutenya itu dengan jalan kaki. Jadi nanti masing-masing warga itu membawa properti. Properti itu berupa bunga telur, samping itu memang ada juga istilah kita macam, kalau istilah Serasan itu segedung. Segedung itu merupakan properti yang kita, ada yang sejenis onta, ataupun ada yang hiasan bunga-bunga telur itu.
0: Melalui pelestarian tradisi tersebut, masyarakat perantau berharap nilai budaya dan kebersamaan tetap terjaga meski berada jauh dari kampung halaman. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Di rangkaian lagu pilihan dan juga ragam informasi yang bakal kita share buat Anda semua. Tadi kita udah mengikuti warta berita Korwil Nusantara 15, ya Nusantara 15 Pedang Prabu. Baik, kita mulai dulu darinya Sarah Fajira dengan Lati, ya, darinya World Genius.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata beritanya hoax.
1: Makanya kalau mau share berita cari.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka, cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Cerita ini buat kita semua yang menghembuskan nafas di bumi pertiwi. Mari bergenggam tangan demi hari yang baru, hari yang lebih baik buatmu, buatku, buat kita semua.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
2: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa menghadap lilin dapat menyembuhkan mata minus. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dari laman komdigi.go.id yang melansir dari turnbackhoax.id, setelah menelusurinya ke Google dengan kata kunci menatap lilin sembuhkan mata minus, hasil teratas mengarah pada artikel dari helloset.com. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa mengacu pada penelitian yang diterbitkan International Journal of Yoga, terapi lilin atau trataka belum terbukti secara ilmiah efektif untuk mengatasi mata minus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terapi lilin tidak memberikan perubahan signifikan terhadap kondisi miopi dan tidak dapat digunakan sebagai metode penyembuhan mata minus.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa menghadap lilin dapat menyembuhkan mata minus. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dari laman komdigi.go.id yang melansir dari turnbackhoax.id, setelah menelusurinya ke Google dengan kata kunci menatap lilin sembuhkan mata minus, hasil teratas mengarah pada artikel dari helloset.com. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa mengacu pada penelitian yang diterbitkan International Journal of Yoga, terapi lilin atau trataka belum terbukti secara ilmiah efektif untuk mengatasi mata minus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terapi lilin tidak memberikan perubahan signifikan terhadap kondisi miopi dan tidak dapat digunakan sebagai metode penyembuhan mata minus.
2: Media sosial TikTok, sebuah unggahan yang menyebutkan bahwa PBB menggelar sidang darurat resmi bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Unggahan tersebut disertai narasi pendukungnya, PBB akhirnya bergerak resmi bubarkan DPR karena diketahui melakukan korupsi berjamaah. Lebih dari 100 orang dinyatakan korup. Faktanya, klaim tersebut salah. Dari laman komdigi.go.id, setelah dilakukan penelusuran ke mesin pencarian Google, tidak ditemukan pemberitaan yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, dengan memasukkan kata kunci, wewenang PBB apakah bisa membubarkan DPR? Hasilnya mengarah kepada informasi bahwa PBB tidak berwenang mencampuri urusan internal negara anggota, termasuk membubarkan lembaga besar seperti DPR, DPRD atau setara legislatif negara lain. PBB adalah organisasi internasional yang tugas utamanya menjaga perdamaian, keamanan, hak asasi manusia, dan kerjasama global di antar negara-negara anggota.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Hai pendengar, masih menemani Anda di sore hari ini. Selamat sore tentunya. Selamat memikirkan misi akhir pekan ya. Dan pendengar, untuk Bukit Tinggi, tentunya Bukit Tinggi bakal berlek gadang ya, menyambut 100 tahun jam gadang nih pendengar. Oke, itu nanti kita bakal bahas nih ya, apa aja agenda-agenda yang akan dilaksanakan nih ya, apalagi di pemerintah kota Bukit Tinggi khususnya. Baik, peringat kita beralih dulu ke rri.co.id ya, mana Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyegel sebuah gudang penyimpanan kosmetik ilegal yang di Kelapa 2, Kabupaten Tangerang. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan lebih dari 2 juta produk kosmetik asal Tiongkok dengan nilai mencapai 27,6 miliar rupiah. Dan gudang yang telah beroperasi selama 2 tahun itu diketahui tidak memiliki izin resmi dan menyimpan produk yang kandungannya tidak diketahui. Pendengar, Kepala BPOM Taruna Ikrar ya mengatakan produk tersebut berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat karena tidak melalui proses pengawasan dan uji keamanan. Khusus ini terungkap setelah penyelidikan intelijen dan cyber BPOM menindaklanjuti laporan masyarakat. Produk kosmetik ilegal tersebut diketahui dipasarkan secara daring atau online. BPOM menegaskan akan terus memperketat pengawasan peredaran obat dan makanan termasuk kosmetik guna melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Jadi pendengar, hati-hati ya. Walau kita tadi pembahasan kita tentang ini ya, tentang lipstick ekonomi ya, tadi di pukul 15 tadi ya di portal digital, Anda harus hati-hati juga ya. Media sosial itu ibarat pisau bermata dua, hati-hati. Produk-produk yang dijual tentunya harus ada BPOM-nya dulu ya, pastinya dulu nih pendengar. Baik, itu hasil dari laman resmi kita di rri.co.id. Tetap bersama kami di program 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun.
1: Dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang.
2: Ya karena hobi saya mengajari anak-anak dan saya juga suka anak-anak.

0: Pertama sekali, anak-anak kan sering berkumpul bermain di halaman rumah saya. Ketika pada saat itu, mereka saling mengejek. Katanya nggak tahu membaca, nggak tahu menulis. Jadi timbul dalam benak saya untuk mengajar anak-anak ini. Saya tanya, siapa yang dia tahu membaca? Izin sama orang tua, gimana kalau sok malam-malam kita ajari di sini? Mereka pada saat itu cuma 11 orang. Dan fasilitas yang tersedia yang hanya duduk di lantai dan sepotong papan tulis yang saya gunakan untuk mengajari mereka. Di situ saya berumur 13 tahun.
1: Albert Zega, seorang siswa SMP Negeri 2 Sitelu Eri, pengabdian yang tak kenal lelah menjadikannya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mengajar bak seorang guru profesional, Desa Hilisaloo, Sumatera Utara pun menjadi saksi bisu pada proses belajar mengajarnya.
0: Pada hari pertama, saya ajari dulu gimana cara berani tampil di depan. Perkenalkan diri, nama saya, kelas, umur.
2: Sekarang 64 dan dengan dua kondisi yang terbatas, jadi prosedurnya dibagi jadi dua kelompok. Anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan yang belum sekolah masuknya hari Senin sampai hari Rabu dan hari Kamis sampai Sabtu yang masuk kelas 4, 5, 6.
1: Bukan seorang kakak atau teman bermain. Meski masih berusia 14 tahun, bagi anak-anak yang ia didik, Albert adalah seorang guru masa depan yang membuat mereka tambah pintar. Masyarakat di sekitar pun tak menutup mata akan kegiatan positifnya.
0: Semakin lama proses kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan baik, hingga suatu hari masyarakat juga mengetahuinya. Seorang masyarakat, Pak Subamonti Lambanua, bersama istrinya, ibu guru, saya sendiri juga, datang ke rumah saya untuk melihat kegiatan proses belajar mengajar ini. Pindah di rumah Pak Subamonti, menawarkan saya gimana kalau sesekali diajari di rumah kami. Dan kegiatan ini saya sambut dengan baik, kan, mengingat juga anak-anak yang semakin bertambah dan tempat yang sangat terbatas. Dan mereka membantu saya memfasilitasi kegiatan ini seperti menyediakan meja, kursi, papan tulis.
1: Proses mengajar Albert tadinya dilakukan di teras rumah. Potongan triplek digunakan sebagai papan tulis dan anak-anak duduk di lantai tanpa meja. Albert tidak memiliki buku panduan mengajar. Namun dengan segenap ketulusan hati, Albert mengandalkan ilmu yang selama ini ia terima di bangku sekolah. Kagum sekaligus prihatin dengan kelompok belajar Albert, seorang warga menawarkan tempat dan fasilitas yang lebih memadai.
3: Menyaksikan sendiri bahwa kegiatan Albert ini juga memang luar biasa dengan kondisi yang memang secara pribadi saya memprihatinkan, karena dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang. Dengan itu, sebagai mantan guru juga, kami menyampaikan tawaran kepada Albert dan juga kepada ibunya si Albert, bagaimana kalau sekali dilaksanakan di rumah kami proses pembelajaran ini, dengan saya berikan harapan bahwa sedikitnya saya fasilitasi meja, kursi, papan tulis, pidol.
1: Sebelum mengajar, Albert terlebih dahulu membantu ibunya menyadap karet. Uang hasil sadapan merupakan sandaran hidup keluarga Albert. Semua ilmu dan tenaga yang diberikan guru kecil ini kepada anak-anak di Desa Hilisaloo gratis, tanpa dipungut biaya. Teman-teman yang menjadi lebih pintar menjadi ganjaran yang tak ternilai bagi Albert.
0: Tidak pungut biaya karena saya melakukan kegiatan ini dengan tulus hati dan sukarela tanpa gaji dan pihak manapun.
1: Seorang siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar.
4: Satu kata tentang Albert.
5: Pintar. Sopan.
6: Sabar.
7: Sayang sama anak-anak.
8: Cakep.
9: Baik hati. Siap menerima tantangan.
4: Harapan untuk Albert.
5: Semoga

saya Rini Prima Estri Tonga. Komentar saya tentang guru cilik ini adalah itu merupakan hal yang sangat bagus ya. Karena apa? Salah satu metode pengajaran atau pendekatan pembelajaran itu yaitu dikatakan tutor sebaya. Nah, si guru cilik ini tadi dikatakan usianya mungkin sekitar 13 tahun. Akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun. Nah, dengan anak Albert ini pastilah lebih mengalami kedekatan emosional untuk mengajarkan, contoh mengajar membaca, mengajar menulis kepada si anak yang ada di daerah kampungnya. Apalagi sampai 50 orang, berarti si Albert ini memang betul-betul sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi

0: Guru sejati adalah yang mampu menghidupkan cinta dalam sanubari murid-muridnya. Kisah perjuangan Albert membuktikan bahwa menjadi seorang guru tidak harus menunggu hingga seseorang menyandang sebuah titel dan tidak juga harus menunggu usia matang atau dewasa. Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, kapanpun dan dimanapun akan selalu ada Albert-Albert berikutnya. Saya Gilang Setiawan, sampai jumpa.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, di pukul 17.35 selamat sore, tentunya selamat berkumpul dengan keluarga tercinta ya. Pendengar masih menemani Anda di program Masa 1 karena informasi dan inspirasi. Mendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon yang mendorong penguatan kerjasama budaya antar Indonesia dan juga Uruguay melalui pertukaran pameran seni. Hal ini disampaikan usai peresmian pameran Panoramika Uruguay Exhibition Art di Galeri Nasional Indonesia Jakarta. Menurut Fadlizon, pemerintah berharap ke depan seniman Indonesia juga dapat menggelar pameran di Montevideo, Uruguay sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kedua negara yang telah terjalin selama 60 tahun. Dan pendengar, selain pertukaran pameran, Kementerian Kebudayaan juga mendorong program residensi seniman internasional untuk memperluas pertukaran gagasan dan juga pengalaman kreatif. Melalui program ini, para seniman diharapkan dapat mengenal dan merefleksikan kekayaan budaya Indonesia dalam karya-karya mereka. Sementara itu, pendengar, Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin dia menilai kerjasama budaya internasional memiliki peran penting dalam perluas wawasan masyarakat serta mempererat pemahaman antar bangsa melalui seni dan juga budaya.

0: Sekarang, informasi semakin terbuka. Masyarakat bisa ikut memantau berbagai layanan dan program dengan lebih mudah. Mulai dari proses pelayanan, penggunaan anggaran hingga perkembangan program. Semuanya semakin transparan dan dapat diakses. Dengan keterbukaan ini, kepercayaan masyarakat pun semakin tumbuh. Karena apa yang dikerjakan bisa dilihat, dan apa yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan hanya soal data, tapi juga tentang membangun hubungan yang jujur antara pemerintah dan masyarakat. Sekarang, semua bisa pantau, dan dari keterbukaan, kepercayaan pun semakin kuat.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Hai pendengar, masih kita lihat dari laman resmi kita RRI.co.id yang mana matahari kembali menunjukkan aktivitas tinggi dengan memancarkan suar matahari atau solar flare ke kekuatan besar. Peristiwa ini mencapai puncaknya pada 3 Juni 2026 kemarin dan berhasil direkam oleh satelit pengamat matahari milik NASA. Solar Dynamic Observatory. Solar flare merupakan ledakan energi besar di permukaan matahari yang merupakan radiasi dalam jumlah sangat besar keluar angkasa. Kali ini fenomena tersebut masuk ke dalam kategori flare kelas X1.0, yaitu kelas tertinggi dalam skala intensitas suar matahari. Meski tidak terlalu berdampak langsung ke bumi, aktivitas ini berpotensi mempengaruhi cuaca antariksa. Dampaknya, gangguan komunikasi radio, sinyal navigasi, hingga potensi gangguan pada jaringan listrik. Dan aktivitas matahari yang tertinggi juga dapat meningkatkan risiko bagi satelit, wahana antariksa, dan juga astronot yang sedang bertugas di luar angkasa. Karena itu, pendengar, pemantauan cuaca antariksa terus dilakukan oleh lembaga terkait untuk mengantisipasi dampaknya terhadap teknologi dan aktivitas manusia. Tentunya bakal berdampak juga ya, apapun yang terjadi di luar angkasa. Baik, pendengar, masih menemani Anda di sore hari ini, tetap bersama kami di Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

Selamat mendengar di pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore yang baru bergabung, selamat datang di Pro 1 R Bukit Tinggi tentunya. Pendengar, kita informasikan buat Anda kaum muslimin muslimat yang berada di kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya, waktu salat fardu maghrib untuk hari ini tepat pukul 18.22 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan ikuti juga pengajian Al-Quran ya. Nanti pendengar yang akan dibacakan

0: Baik, Berger, selanjutnya kita ikuti pengajian sore yang akan dibacakan oleh Muhammad Alif Al-Amin, membacakan surah Al-Baqarah ayat 127 sampai ayat 142.
1: Ismail.

0: melintasi jalan perintis kemerdekaan Kota Bukit Tinggi, kita akan disuguhkan riuhnya transaksi perdagangan di pasar tradisional terbesar di kota ini. Keramaian yang bergulir setiap hari menjadi daya tarik tersendiri di samping dua ikon Kota Bukit Tinggi yang berdiri kokoh di sana, Janjang Ampek Puluh dan Janjang Gantuang. Namun, jauh dari hiruk-pikuk suasana sekitar, salah satu bangunan tua saksi sejarah perkembangan Islam di Kota Bukit Tinggi seakan luput dari perhatian. Diam terpaku menatap roda zaman yang berputar sangat cepat. Tak banyak yang menyadari keberadaan bangunan ini. Berada di sisi kanan jalan, di depan pasar bawah, dan di belakang pasar lereng. Bintang dan bulan sabit kecil di atas atapnya menjadi penanda bahwa bangunan tua ini adalah tempat ibadah. Ya, masyarakat mengenalnya sebagai Surau Inyak Syekh Bantam. Surau ini tidak begitu luas. Sekilas, seperti bangunan rumah biasa, dengan desain bangunan lama, bercat warna putih dan sedikit sentuhan hijau pada atapnya, serta sebuah papan nama terpaku di dinding. Surau ini dibangun oleh Muhammad Haris bin Muzaffar yang berasal dari Banten. Seorang pahlawan perang asal Cilegon yang dibuang pemerintah kolonial Belanda ke Fort De Kock atau Kota Bukit Tinggi. Beliau lebih dikenal dengan Syekh Bantam. Kata Bantam merujuk ke daerah asal beliau, yakni Banten. Seperti yang dituturkan Pak Lukman, salah seorang cicit dari Syekh Bantam.
1: Diawali adanya pemberontakan di Cilegon, daerah Banten. Terjadi pemberontakan yang dasarnya adalah mengenai keagamaan. Nanti kata adanya larangan dari pihak-pihak kolonial waktu itu, dari pengusaha Belanda waktu itu, yang melarang umat Islam untuk melaksanakan ibadah di daerah Cilegon. Jadi pada tahun 88 itu ada seorang petinggi Belanda yang sakit, kemudian merasa terganggu dengan adanya suara azan, maka suruh bertilah azan yang sedang dilaksanakan. Dan akhir kata dengan karena tidak

dilakukan dengan jalan dakwah. Bersama ulama lain, beliau berkeliling mengadakan pengajian dan pengajaran Islam kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan terjalinnya hubungan yang sangat dekat antara Syekh Bantam dengan pemuka adat di Bukit Tinggi saat itu. Sehingga beliau diberikan sebidang tanah adat dari nenek mama suku Pisang, Haji Abdurrahman. Dengan tanah adat itulah Syekh Bantam membangun surau sebagai pusat pendidikan Islam pada tahun 1889. Surau ini sekaligus sebagai tempat kediaman beliau. Hubungan Syekh Bantam dengan masyarakat Minang semakin erat ketika beliau menikah dengan perempuan Minang pada tahun 1890 hingga dikaruniai 7 orang anak. Perjuangan Syekh Bantam dalam membangkitkan semangat patriotik masyarakat disampaikan secara halus melalui pesan-pesan dakwah, hingga mampu membangkitkan semangat alim ulama, cadia pandai, pemuka adat, dan masyarakat sekitar pada masa itu. Dakwah dan siar Islam terus beliau lakukan hingga beliau wafat pada Agustus 1927. Indonesia yang terbentuk dari akulturasi budaya dan agama, di mana pengaruh Islam sendiri begitu terasa. Walau tahun berganti, zaman beralih rupa, surau Syekh Bantam masih digunakan masyarakat sekitar untuk beribadah kepada Sang Pencipta dan untuk melakukan kegiatan keagamaan lainnya. Revitalisasi yang dilakukan pemerintah daerah setempat tidak menghilangkan wujud aslinya. Masih kokoh berdiri bersahaja, seakan sebagai penawar dahaga jiwa bagi masyarakat sekitar.

kadang kita terlalu jauh dari Allah. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada

0: pernah ngerasa
1: berjalan ke sekolah, kampus, atau ke kantor makin cepat sekarang? Itu karena pembangunan transportasi dan infrastruktur terus dikembangkan supaya aktivitas kita lebih lancar. Jalan yang makin baik, transportasi umum yang makin nyaman, sampai akses antar wilayah yang makin mudah, bikin mobilitas masyarakat jauh lebih efisien. Sekarang, waktu di jalan lebih singkat, dan waktu buat keluarga, belajar, atau berkarya jauh lebih banyak. Karena transportasi yang baik bukan cuma soal perjalanan, tapi soal kualitas hidup sehari-hari. Karena pelayanan publik sekarang makin dekat dengan kebutuhan masyarakat modern. Infrastruktur yang makin maju membantu kita bergerak lebih cepat menuju masa depan. Transportasi lancar, aktivitas pun makin mudah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Budaya sering kita bayangkan sebagai sesuatu yang besar, seperti upacara adat, tarian, atau pakaian tradisional. Padahal, budaya justru paling sering hidup dalam hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Cara kita menyapa orang yang lebih tua, cara kita duduk dan berbicara, hingga pilihan kata agar tidak melukai perasaan. Pelestarian budaya tidak selalu harus hadir di panggung atau acara seremonial, tetapi bisa dimulai dari ruang tamu, meja makan, dan obrolan sederhana antar tetangga. Ketika kebiasaan baik itu terus dilakukan, diulang, dan diajarkan, disitulah budaya bertahan. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, melainkan panduan hidup hari ini. Dan selama nilai-nilai itu kita jaga bersama, identitas bangsa akan tetap terpelihara.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik, pendengar, di pukul 18.59 waktu ini sempat saatnya kita bergabung dengan program 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
5: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui korteks.
6: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, korteks jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di korteks.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
7: Saya ada pantun satu lagi.
8: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer, guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
7: Secercah harapan, komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
8: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
9: Sampai tahun 2020, guru itu kan masukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
8: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awal info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus lawat di Jabal Sabah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
13: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh kami, kalau lagi di anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam sakit.
12: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
14: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
15: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
14: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini.
11: PTIH mengingatkan agar kopor tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Ditiloli. Niar.
16: Terima kasih dan peringat saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Match Day atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah
0: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
16: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kasus, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Huebner, ada juga Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jedir dan juga Pelupesi yang akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dekat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, selamat malam tentunya di pukul 19.42. Dan tentunya udah mikirkan kemana nih ya besok. Long weekend nih pendengar. Dan tentunya besok merupakan hari pasarnya Kota Bukit Tinggi, baik itu pasar bawah, pasar kuning maupun pasar atas ya. Dan yang menjadi prioritas tentunya pendengar, kalau di hari pasar ini tentunya hari ini sudah mulai rame nih pendengar. Kenapa dia bilang sudah rame? Boleh dibuktikan di bawah flyover itu orang-orang udah pada ini ya, mulai menurunkan barang jualan buat besok nih pendengar. Begitu juga di pasar bawah, semuanya udah memulai dimulainya di malam hari ini. Kita sapa juga nih para pedagang kita ya, yang udah berjibaku ya, berjibaku malam mulai dalam malam hari ini menurunkan barang dagangan, dan semoga besok laris manis dan tentunya didukung dengan cuaca juga ya. Dengan cuaca yang cerah tentunya konsumen pun bakal rame ya. Yang penting jangan memakan badan jalan, karena tentunya konsumen itu butuh jalur juga ya. Dan pendengar, buat anda besok nih hindari di jalan-jalan luas yang bakal terjadi kemacetan seperti depan BTC ya, Banto Trade Center, yaitu di pasar bawah dan juga di bawah flyover pasar Aur Kuning. Itu bakal terjadi macet ya, biasanya Rabu Sabtu itu macetnya minta ampun. Oke, pendengar, selamat malam, selamat berkumpul dengan keluarga tercinta tentunya, dan selamat menyantap makan malam juga ya. Tetap bersama kami di program Masa 1, karena informasi dan inspirasi.

0: Hip hop di ranah Minang tak kalah menggeliat dibandingkan daerah lain di Indonesia. Lewat barisan rima, para rapper memuntahkan aspirasi dan kritik terhadap kondisi sosial. Meskipun culture hip hop mungkin agak sulit diterima oleh sebagian masyarakat, tapi orang-orang yang berkecimpung di dalamnya tetap konsisten dalam berkarya. Rasa ingin tahu tentang komunitas hip hop di Bukit Tinggi mengantarkan saya menemui salah satu pionirnya.
1: 95 juga ya, kalau nggak salah 95 muncul sosok penyanyi rap Minang, itu namanya Bagindo, tapi dia orang Bukit Tinggi, stay di Jakarta. Judul lagunya Denai Pulang Kampuang. Nah, itu liriknya Minang, ada campur bahasa Indonesia.

0: Bicaranya memang ceplas-ceplos. Dandanan nyentrik khas rapper dan tubuh tinggi besar sekilas membuatnya terlihat lebih mirip rapper Afro Amerika. Demikianlah sosok Tommy Bolin, salah satu musisi hip-hop asli Bukit Tinggi yang sangat bersemangat bercerita tentang lahirnya hip-hop Minang di ranah Minang.
1: Ini kan rap ini bahasa Inggris, bahasa luar negeri, repetannya pun cepat. Waktu itu kan belum ada internet, kita susah cari arti lagu, kita cuman taunya enjoy dengan musiknya. Dan kita nggak tahu arti lirik lagu, kecuali Indonesia. Kita punya ide, kenapa tidak kita pakai bahasa Minang aja? Soalnya kalau kita udah berbau dengan orang Minang, udah besar di ranah Minang, kenapa kita tidak kita coba dengan rap pakai bahasa Minang? Itu udah ada ide dulu tahun 2000 dan 2001. Wah, ini asik, hip hop ini ada komunitas yang cukup solid. Kita pengen bagaimana cara bikin rap Minang ini. Sementara aku nggak pandai musik, terus coba bikin lirik. Nah, coba bikin lirik, akhirnya dibikinin teman beat-beatnya, caranya kayak gini deh Tom. Diajarin sama teman aku juga yang pandai musik, kita bikin-bikin lirik. Akhirnya sampailah kita bikin lirik pertama itu Malin Kundang judulnya, full Minang. Terus karena kita dulu basic kita dari seni ini pergaulan bebas ya, banyaklah teman-teman yang korban dari narkoba. Akhirnya aku punya inspirasi bikin lagu Jangan Coba-Coba, itu liriknya bahasa Indonesia.

0: Hip hop yang terkesan bebas, tidak suka diatur, frontal, dan berseberangan dengan industri pop di Indonesia mungkin menjadi salah satu alasan mengapa musisi hip hop butuh perjuangan ekstra jika ingin karya mereka lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat. Tak terkecuali, hip hop Minang pun sempat dilirik sebelah mata.
1: Ya, kalau kita tinggal di ranah Minang, pertama orang kan meliriknya ini barat sekali, bukan Minang bilang, dari segi pakaian pun. Itu stigma masyarakat itu memandang kita dulu ibaratnya hampir berbulu ya pandangan mereka itu terhadap kita, karena kita pakai anting, rambut gondrong, bling-bling yang banyak. Terus sering pula di komunitas kita ini orang melihat bau nafas kita itu bau alkohol. Terus narkoba udah banyak masuk ke komunitas ini. Bahkan dulu aku bikin-bikin koreografi gerakan bersama teman-teman untuk perform, itu sampai di blacklist sama pemerintah Bukit Tinggi, nggak boleh nampil. Padahal masyarakat pengen kita nampil, tapi tidak 100% yang terlibat narkoba.

0: pelacak asal Amerika ini memang menuntut tingkat keakraban dan fleksibilitas tinggi dalam bahasa. Hip-hop membutuhkan bahasa yang ekspresif, mampu bermain dengan bunyi atau aliterasi, dan tidak boleh kesulitan mengungkapkan gagasan. Nah, agar lebih familiar di telinga masyarakat Minang, dipadulah hip-hop dengan musik tradisional khas Minangkabau, seperti saluang dan talempong.
1: Dimix dengan musik-musik Minang ya. Nah itu, jadi aku lihat di hip-hop ini, di musik hip-hop, di luar negeri sana, dia nge-rap itu pakai gendang Afrika. Banyak etnis-etnis kayak ada etnis Jepang, dan ada musik-musik etnis lainnya. Kulihat di situ asik. Nah, kenapa kita di ranah Minang punya begitu banyak genre musik? Kenapa kita nggak bisa nge-rap di situ? Nah, disitulah aku sampaikan ide aku itu kepada pemusik. Aku pengennya di lagu ini dikasih sentuhan talempong. Soul-nya dapat sama aku dan nge-rap gitu.
0: Tak ada kerja keras yang mengkhianati hasil. Album pertama hip-hop Minang yang dirilis Tommy Bolin dan teman-teman sukses di pasaran dan merubah stigma masyarakat menjadi lebih positif.
1: Waktu pas album beredar di pasaran, itu banyak mensupport. Alhamdulillah dari situ semua mata yang biasanya memandang sebelah mata terhadap hip-hop Minang dan pencinta hip-hop di ranah Minang, itu udah mulai terbuka. Wah, ini keren bilangnya. Dan di situ pun aku ngajak komunitas Jam Gadang Dancer untuk nongkrong dan nampil di album pertama. Semua mata udah terbuka, wah ini gak mungkin lah label mengambil mereka kalau bukan ada sesuatu yang positif.
0: Menyisipkan pepatah petitih Minang dalam liriknya merupakan salah satu cara agar hip-hop Minang tak hanya sekedar asik dinikmati telinga, namun sebagai wadah, pesan budaya dan moral bagi generasi muda di Minangkabau.
1: Pengen nge-rap bahasa Minang itu sebenarnya aku lihat di ranah Minang ini banyak materi-materi yang diangkat untuk hip-hop. Kita namanya orang ranah Minang kan banyak bahasa kias. Nah, bahasa kias itu salah satunya ada pituah-pituah Minang. Nah, pituah-pituah Minang itu saya rasa sangat bagus sekali buat lirik di hip-hop Minang. Karena pituah Minang itu selain untuk diri kita sendiri, untuk kita bersama bisa menjadikan suatu kata-kata, ingatan yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan generasi muda bisa memerankan peranannya di zamannya dengan tidak meninggalkan filosofi Minang, adat bersendi sarak, sarak bersendi kita bilah. Kulihat di situ banyak warna-warna hip hop yang ada di ranah Minang. Dari segi pengucapan pun, misalnya kayak kita dari logat ya, rap itu semakin variatif dan semakin keren dan semakin asik kalau gaya bahasanya tuh unik. Di ranah Minang kita punya gaya bahasa yang cukup unik. Kayaknya di Pariaman itu ada ciri khas bahasa Pariaman. Kita di Bukit Tinggi ada ciri khas bahasa Minang. Bisa kita collab dengan bahasa Inggris. Contohnya, so what can I do for you? Apo kerajo no do? Kayak gitu. Itu kan kalau kita dengar dan orang pun dengar, kayaknya asik gitu.
0: Sampai beberapa tahun terakhir, keberadaan musik hip-hop Minang masih terus ada di balik bayang-bayang genre musik yang lebih populer. Namun tidak bisa dikatakan padam sepenuhnya, karena mereka memiliki tempat di hati penikmatnya.
2: Pop Minang kalau menurut saya kayak liriknya tuh mudah dimengerti, dan kita sebagai orang Minang pasti ngerti lah sebagai anak muda Minang kan. Hip hop Minang pastinya terus makin jaya lah.
3: Hip hop itu memang kita impor dari Amerika Serikat. Ya, tapi ibarat pohon saat kita tanam di sini, ya rasanya menjadi Minang sekali.
4: Rapnya itu bagus dan bisa membuat warga Kota Bukit Tinggi bergoyang gitu. Lebih mantap dan bisa diperjuangkan dan bisa untuk anak-anak muda.
5: Hip hop Minang itu lirik musiknya menghibur, terus kesulitan sehari-hari masyarakat Minang lah lucu dan mengena pesannya. Gak niku-niku lah pokoknya.
0: M Era digital banyak sekali membantu musik hip-hop tanah air untuk bangkit kembali, tak terkecuali di ranah Minang. Bahkan, itu menjadi batu loncatan baru bagi para pelakunya untuk menyuarakan karya-karya mereka. Di sela perbincangan, Tommy Bolin menekankan harapan besar untuk perkembangan musik hip-hop Minang ke depannya.
1: Harapan kepada pemerintah Bukit Tinggi, kita bisa harmonisasi, kita bisa mencarikan peluang buat adik-adik kita ini untuk berkreasi dan mengekspresikan segala kemampuan yang mereka miliki.
0: Hal senada juga disampaikan musisi Minang, Tuti Widya. Walau berbeda genre, tapi sangat antusias menyambut geliat kebangkitan kembali hip-hop Minang ini.
6: Dan saya sangat tertarik untuk membuat satu lagu nanti ke depan yang memasukkan unsur hip-hopnya. Karena beberapa lagu Minang yang sudah memasukkan unsur hip-hop di dalamnya akan memancing kaum anak muda untuk ikut menyanyikan lagu tersebut.
0: Hip-hop adalah tren hari ini, mampu mencuri perhatian masyarakat daerah untuk terlibat dan merayakan kehadirannya. Dengan khasanah lokal yang kental, inilah yang membuat skema hip-hop di Indonesia menjadi cukup unik. Tak lagi bergerak di bawah tanah, namun mulai eksis

Waktu ini sobat, sudah saatnya Dedi undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga seluruh sajian yang sudah kami hadirkan bermanfaat. Dedi pamit dari angkasa malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini ada rekan Mutia Utabi melanjutkan kebersamaan kita hingga nanti pukul 24. Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia versus Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita bergabung dengan Programa 3 RRI.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menantikan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisyadikantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin, Indra, ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali, Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan, kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kids ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini
1: akan melakukan kick off. Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUGBK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan. Ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung. Menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini. yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola. Dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya mundur ke belakang. Pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, Romeri juga di sana. Namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, sampai berguling-guling ini nampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odir di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasyiar Maliki. Menggunakan kaki kiri dalam kotak penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia. Melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
0: Jatuh. Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai alatas.
1: Oh, enggak pakai alatas. Tentang titik sandoran. Daripada titik-titik. Salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelipesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Rido sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner. Rizky Ridho, Kevin Dix, umpan 1-2 bersama Beckham. Putra berbahaya, Kevin Dix, baru kena berhenti, ada lagi, silakan Indonesia, Wulian, hampir saja. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix, yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan, ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
0: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Bernama Nathan Choaon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Bantu, disundul saja. Oh, tadi tipis. Bagaimana penjaga gawang dari Oman mencoba lagi dikejar pemain Indonesia, namun
0: terjatuh lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan, sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir, kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8, yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman, yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan, ada oleh Romain di sebelah kiri pertahanan Oman. Kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha mengumpulkan bola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada Kevin Dix.
1: Pelbesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan, pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra, namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Kali ini melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman, yakni Musen Saleh Al-Ghazani, tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah. Kali ini ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romain yang dituju kali ini, namun tidak berhasil oleh Romain menguasai bola. Lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan, namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba-dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner. Kembali kepada Kevin Dix, Kevin Dik mencoba ke tengah sedikit. Kevin Dik mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang, dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Sikuli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi untuk dibangun Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dik di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap.
0: Siap-siap, siap-siap.
1: Konsentrasi sudah dilakukan. Betul siap. Nomor punggung
0: Justin Hapner.
1: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon penganten dari penggawa Timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir. By player number 23, Justin Hapner. Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini. Siapa yang akan diberikan? Pelan-pelan maju lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, nggak boleh lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasir Al Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini yang dituju adalah Ratna Orangmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix. Ke tengah kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun. Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman. Oh man.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Ola Pemangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi dorong penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan, sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon kirimkan bola ke depan. Hampir saja bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
2: Beda juga jauh itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
2: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7. Coba untuk melakukan serangan juga. Membangun serangan agak sulit sepertinya sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia. Mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri. ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama, melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia, melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini, Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratna Roratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, ya, bantu oleh Eka Putra. Tidak berhasil. Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy, masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix, mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. ketika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan. Namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
3: Selebrasi
1: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
0: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
4: Ole Indonesia, Ole Ole Romeni.
0: Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
4: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 Ole Lennart Romeni.
0: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Mencoba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14 Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini

Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman, kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan, berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, ah sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Bagot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix. Kevin Dix pada Rizky Ridho. Namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho. Sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh. Benturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix. Namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman. Merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix ya, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini. Dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung ke dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini coba mencari rekannya, rekan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah. Ragnar Oratmangun. Nathan Choaon maksud saya. Langsung ke kiri umpan. Pada Ole Romeni. Namun dibayang-bayang oleh dua pemain Oman. Tidak berhasil oleh. Sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini. Dengar RRI di seluruh penjuru terakhir.
karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan

0: pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra. Salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali. Terjadi miskomunikasi, Indra, antara Beckham dan Kevin Dix.
1: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia. Harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali terbangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
0: penalti.
1: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
0: Ya. Terhadap Nasir Sultan Al Rawahi.
1: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audioro untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
0: 19 siap-siap. Sultan Arusadi ini, Indra, hadapi Emil Audero.
1: Sultan ya, Al-Furusadi kita lihat.
2: Ya,
1: Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman hingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Cetak gol pertama bagi Indonesia. Justin Hapner pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan. Mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola. Perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido sisi kanan. Kevin Dix, oh sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget.
2: Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan, Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, breaking lagi pada oleh, oleh, umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh ada Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar, umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan. Sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman. Sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman. Di menit-menit akhir babak yang kedua ini tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola perlahan. Keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner. Balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joey Pelupesi. Sedikit berubah. Bagaimana Rizky Rido juga mencoba membantu. Sodorkan ke depan dari Vindis. Kerjasama dengan Ole Romeni. Berputar-putar Ole. Masih Ole. Mundur ke belakang kembali, ada Joey Pelupesi, Joey, masih Joel, sodorkan kepada Rizky Rido, sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan, berbahaya saudara-saudara, dan ada Beckham Putra, kirimkan bola, oh sayang sekali, dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman, sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi, bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri, bagaimana Elkan Bagot, dengan tenang menguasai bola dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon, masih Nathan. Nathan kepada siapa akan diberikan? Mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka. Mundur ke belakang. Pemain ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangur, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman dia berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya ya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Rido kini menguasai bola. Rizky Rido pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni, mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman, masih oleh Romeni, meliduk-liduk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya, mundur ke belakang dia, pada Nathan Choaon. Ada Joey Pulipesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu.
3: 2 menit.
2: 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Baget. Elkan Baget mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joey Pulipesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi ya, bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman, nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuki daerah out, tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
4: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara, tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi, melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul, seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu adalah jadi mulai gitu Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya, sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu mengikik notis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ditampilkan bermain seperti Mauro Giza ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Becker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, Pak Andi, nanti kita
1: saja gitu. Pak. Ya, pastinya
0: tidak pasti. Iya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
2: Ya, saya juga ini seorang sedang netral cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan kreatifnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga ya. Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya. Ya, saya kira cuma itu Bung.
0: Ya. Salam olahraga. Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
0: Salam ya. Olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas.
0: Ya.
3: Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa.
0: Ya.
3: Insya Allah babak kedua, jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima mereka kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Atong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Atong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Atong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus dan begitu, itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bersama saya Mutia Utami. Tentunya kita akan sama-sama ya di Pro 1 FM hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan masih ya di siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia versus Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Tapi kita break dulu karena sedang ada warta berita di pukul 21 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Sesaat lagi kita akan kembali. Pastikan untuk Anda yang penasaran seperti apa update dari sepak bola ya untuk pertandingan Timnas Indonesia dengan Oman hari ini, tetap di sini masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega. Diselenggarakan di tiga negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

0: Pendengar, saat ini kami ajak Anda kembali bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan siaran langsung Timnas Indonesia laga dengan Oman ya, dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
1: FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
2: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
4: Doni Tri Pamungkas.
3: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
4: menggantikan Hubner, dia
3: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
4: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
3: Iya,
4: jadi
3: betul,
4: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Muhsin Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22 dari Oman,
5: Yusuf Al-Raji.
4: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
5: Keluar nomor punggung
4: Sal Ahmed
5: 22. Ahmed Faraz Al-Rawahi.
4: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
5: 26
4: untuk di babak Ibrahim kedua Yusuf kali ini.
5: Al-Raji.
4: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
5: Substitution for Oman. Player.
4: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
5: Hatem Sultan Al-Rushani.
4: Nomor punggung 22 kali ini.
5: Player number
4: Nathan Chaon.
5: 27. Ahad Al-Hajji Al-Mushayki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19. Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27.
4: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawi.
5: Player number 23, Justin Hunter. replaced by player number 60, Donitri Pamungkas.
4: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nata Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
6: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hurtman yang telah juga memasukkan Donitri Pamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara. Terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana, membangun lagi ada Donitri Pamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepas ke tendangan, Nus! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan. Namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Donitri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampiun ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
4: Pergantian pemain, Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdong, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
5: substitution for Indonesia.
4: Sama-sama suka gerasak gerusuk, Indra. dua-duanya ini pemain yang merasa
7: musuh.
3: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke mana? Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
4: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
3: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan pinggir sini, ada kotak penalti, lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, mencari kencang lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner. Verdonk, bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho, Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar, lagi pada Ivar Jenner melebar bagian Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing, berbahaya, apa sebenarnya?
8: Tiga nol, Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
7: Goal for Indonesia by player number 11 Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11 Ragnar Oratmangun.
8: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini. Dituju adalah Nathan Choaon, namun tidak berhasil menguasai bola. Berhasil diculik dari pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh. Setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah. Ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil. Mencoba untuk melakukan serangan pemain-pemain Oman, dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini. Tidak berhasil, kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni, membayang-bayangi 1 pemain dari Oman, yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Lebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia, kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Choaon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini Elupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola, mencari rekannya Elkan Bagot. Langsung yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia. Mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, 2 pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23. Lebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi. Coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. Semua ini akhiran saya ya. Seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah, kebanggaan Indonesia. Masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas. Ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot. Main nomor punggung 20. Dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. 1 pemain Oman berhadapan 1-1 dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola. Umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romain yang dituju. Tidak berhasil.
4: pada Ole Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja. Nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangin oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hapner. Membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Perdong. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan di sini disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mistar gawang Indonesia.
6: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Chowon yang Indonesia digantikan.
9: Player number 22.
6: Ya, benar, Nathan Chowon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pulpesi ke tengah lagi. Pemain Indonesia, oh tadi bagaimana Rizky Ridho masuk yang memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah-sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergian saja bagaimana pergerakan dari pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
9: Al-Rawahi,
6: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pulpesi alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri tidak sama dengan Kevin Fredong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, bersama dia dari nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi mundur ke belakang coba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat garan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pulpesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pulpesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix Masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Kevin Fendong terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi? Tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga

0: sama salam gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak daun ya.
1: Daun
0: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
1: Nah, kalau tempel enggak gitu.
2: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasser Sultan Al Rawahi. Replaced by player number
1: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim, punggung 10 Jamil Salim Al Yahmadi. Sebuah pertolongan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi
2: Zahir Sulaiman.
1: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
2: 25.
1: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al Sahri. Juga masuk. Dan nomor 6
2: Usab Hamid Al-Mamari.
1: Hamid Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
0: taktik
1: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik. Darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fredon dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya. Meski tidak full SUGBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SUGBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Bahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
0: Ya, Ahad Al-Hafsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Romeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini mencoba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan mencoba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tripamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Olero Meni berhasil.

0: dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tripamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tripamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
1: Suara gua berbalik.
0: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23,
2: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
0: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tripamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia. Ke kanan kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja, yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Omeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang dicoba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Omeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
2: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium is 23,677. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
0: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja, membayangi satu pemain Oman. Kali ini pemain Indonesia Calvin Verdong, ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia. kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia, Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman. Masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Rumeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya. Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
1: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
0: Ya.
1: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Aldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hurtman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
2: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Rumeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Becker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
1: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hurtman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hurtman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih. Tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan, yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan. Ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup

0: Garuda, Jakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan dia nama Rozil setelah tadi masih terjemputan ke Calvin Verdong, alirkan kepada Matthew sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri, ada Saldir Ramdhani, kembalikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas, ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan, ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri, masih Doni Tri mencoba meliuk dia kerjasama dengan Saldir Ramdhani, umpan 1-2 Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan lagi di depan kotak penalti. Sayang sekali Mauro, nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman, membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldir Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran ini dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman, mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot, datang lagi pemain dari Oman nama punggung 23 kali sana, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia, namun sayang umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilsta tadi di depan, jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini, mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero, dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero, terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan benar sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
1: Curi star ya?
0: Iya.
1: Belum diterapin. Pakai duluan, ya kan?
0: Pakai duluan.
1: Curi star deh kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah, ya kan? Yang jelas kan nggak berbahaya tadi golnya, serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini tujuh adalah Mauro Zilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju, kali ini ada Mauro Zilstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni, Sadil, Sadil kaki kiri, Wah, melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman. Di sisa pertandingan menit 86, sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
2: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kabi.
1: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Al Kabi. Ya. Sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman. Berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Lakon Sayuri yang dituju ada Mauro Zilstra, dibayang-bayangnya oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan kepada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakob Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Coba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Sadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
2: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
1: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
0: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu. Ivar Jenner yang sudah masuk kembali kirimkan bola, ada Joey Pelupesi coba namun dapat lagi kembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini, mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman, sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Ziostra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Ziostra, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Dubai, saudara.
1: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, mencoba meliuk-liuk satu pemain Oman. Melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia, ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
0: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
2: Ladies ya. And gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya. Akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
0: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hapner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua, menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim.
1: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
3: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

0: hebat. Kata ini disematkan pada sosok salah seorang pahlawan nasional, Abdul Rahman Saleh. Beliau adalah seorang yang terpelajar dan menguasai banyak hal. Dalam dunia penerbangan, beliau begitu dikenal. Dalam dunia kedokteran, beliau adalah seorang pakar. Tapi kemampuan-kemampuan ini ternyata belum cukup baginya untuk berkontribusi bagi Indonesia. Abdul Rahman Saleh begitu mencintai dan mengagumi Indonesia. Sehingga apapun yang dilakukannya haruslah bertujuan untuk Indonesia. Dorongan keinginannya agar Indonesia dikenal dunia begitu tinggi. Maka berkat keberanian dan kerjasamanya bersama para tokoh lain, Radio Republik Indonesia pun berdiri.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi tentang rasa dari Astrid, mengantarkan kita ke pukul 22.13 waktu Indonesia Barat ya. Dan selamat malam untuk Anda yang sudah setia mendengarkan Pro 1 FM sedari tadi, yang sudah menyimak juga ya jalannya pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Oman di malam ini. Jangan lupa di tanggal 9 akan ada lagi pertandingan selanjutnya dalam rangkaian Piala Dunia. Pastikan Anda terus ya mengikuti update dan berita-berita terbaru hanya di sini di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Di logo-logo pilihan hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar. Nah, kita lanjut ya dari Astrid. Kali ini saya ajak Anda ke Cakrakan dengan lagunya Setelah Kau Tiada. Spesial untuk Anda semua, tetap di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara haja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, okay, lagu ini jadi lagu terakhir ya untuk pukul 22, dan kita lanjut lagi di pukul 23 dengan lagu-lagu yang lebih mengharu biru supaya istirahat malam Anda jadi terasa lebih menenangkan di malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kata ini disematkan pada sosok salah seorang pahlawan nasional, Abdul Rahman Saleh. Beliau adalah seorang yang terpelajar dan menguasai banyak hal. Dalam dunia penerbangan, beliau begitu dikenal. Dalam dunia kedokteran, beliau adalah seorang pakar. Tapi kemampuan-kemampuan ini ternyata belum cukup baginya untuk berkontribusi bagi Indonesia. Abdul Rahman Saleh begitu mencintai dan mengagumi Indonesia. Sehingga apapun yang dilakukannya haruslah bertujuan untuk Indonesia. Dorongan keinginannya agar Indonesia dikenal dunia begitu tinggi. Maka berkat keberanian dan kerjasamanya bersama para tokoh lain, Radio Republik Indonesia pun berdiri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Nurkuning Bukit Tinggi. Perempuan ini dari Audi. Mendengar lagu ini membuka jumpa kita di rangkaian lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana istirahat malam Anda sebelum memulai kembali aktivitas Anda esok hari. Masih bersama Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi.

0: Permisi. Permisi.
1: Sini, Bu. Duduk di sini aja.
0: Enggak usah, Nak. Ibu berdiri aja.
1: Enggak apa-apa kok. Duduk di sini aja, Bu.
0: Aduh, terima kasih ya, Nak. Sudah jarang loh sekarang ada anak muda kayak kamu yang mau mengorbankan tempat duduknya di bus untuk orang tua seperti saya.
1: Sudah seharusnya saya berbuat seperti ini, Bu. Kalau kita tidak saling peduli, lalu siapa lagi? Dan saya diajarkan untuk selalu peduli pada sekitar serta saling menghormati.
0: Hebat kamu, Nak. Semoga kedepannya semakin banyak anak muda seperti kamu.
1: Amin.

0: Matiin gak tuh petasan?
1: Kenapa om? Ini kan juga baru mau mulai.
0: Eh, gak dengar kamu itu? Orang lagi mau sholat, ini malah main petasan, ribut-ribut.
1: Biarin om, kan sholatnya di masjid situ. Lagian kan, om juga bukan Islam.
0: Ngeyel nih anak. Eh, dengar ya, kalaupun aku gak Islam, tapi kita harus menghormati agama lain yang sedang menjalankan ibadahnya.
1: Iya deh om.
0: Sini petasannya.
2: Anda sedang mendengarkan O1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar. Mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lika, kenapa? Kok dari tadi ibu perhatiin cemberut aja?
1: Gak ada apa-apa kok, Bu.
0: Ayo, cerita aja sama ibu.
1: Besok kan mau ada pemilihan ketua kelas, Bu.
0: Terus?
1: Boleh gak aku ikut pemilihannya?
0: Ya boleh dong. Emang ada yang larang kamu?
1: Enggak sih, Bu. Cuma kan sama ini yang jadi ketua kelas itu laki-laki.
0: Jadi ketua kelas itu boleh siapa aja, Nak. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Selama dia adalah anggota kelas itu dan menang pemilihan kelas, sayang. Jadi, besok Lika bilang aja ke Bu Guru ya kalau mau jadi kandidat ketua kelas, ya?
1: Baik, Bu.
2: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Siti dari Ruth Sahana yang mengantarkan kita ke penghujung kebersamaan kita untuk hari ini pendengar. Sebelum kita akhiri, izinkan saya hadirkan untuk Anda renungan malam terlebih dahulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam adalah saat terbaik untuk kembali mengenali diri sendiri. Ketika dunia mulai sunyi, hati lebih mudah mendengar suara kejujuran dari dalam diri tentang apa yang sudah dilakukan hari ini dan tentang apa yang masih perlu diperbaiki esok hari. Tidak semua orang mampu memahami perjuangan yang sedang kita jalani. Ada luka yang disimpan dalam diam, ada tangis yang disembunyikan di balik senyum. Namun Allah mengetahui semuanya. Bahkan sebelum kita mengucapkan dalam doa, Allah telah memahami isi hati kita. Jika malam ini ada rasa sedih yang belum hilang, jangan putus asa. Hidup selalu berputar. Setelah gelap malam akan datang terang pagi. Begitu pula setelah kesulitan, Allah telah menjanjikan kemudahan bagi hamba-hambanya yang sabar dan tetap percaya kepadanya. Mari tidur malam ini dengan hati yang lebih ringan. Maafkan orang yang pernah menyakiti dan maafkan diri sendiri atas segala kekurangan. Sebab dendam hanya membuat hati semakin lelah. Sedangkan memaafkan adalah jalan menuju ketenangan. Semoga Allah menjaga setiap langkah kita, melindungi keluarga kita, dan mengisi hidup kita dengan keberkahan yang tidak pernah putus. Terima kasih telah menemani malam bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bukit Tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bukittinggi.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara. Bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan frekuensi 97,2 FM kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Sabtu, tanggal 6 Juni tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah yang mana sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita setidaknya tiga nikmat terbesar dalam hidup kita. Yang pertama, Allah memberikan kepada kita nikmat iman. Yang mana nikmat ini kaum muslimin, tidak semua orang bisa mendapatkan nikmatnya. Yang mana ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Selanjutnya Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Kita lihat di luar sana, betapa banyak orang-orang hari ini kita lihat yang banyak badannya belum bisa untuk digerakkan. Namun bagi kita hari ini diberikan nikmat kesehatan itu. Selanjutnya salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada roh pucuk pimpinan umat sedunia. Beliaulah yang bertitelkan Habibullah, yang bergelarkan Al-Amin, imam di waktu salat, panglima di waktu perang. Beliaulah Rasul yang telah berjuang beberapa abad yang silam. Beliaulah Nabi yang rela dihina, rela dicaci untuk menegakkan agama Islam ini. Jauh beberapa abad yang silam, beliau pernah merindukan kita. Beliau sudah dahulu merindukan kita. Pernah suatu ketika beliau duduk dengan para sahabat. Kemudian sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, adakah orang yang engkau rindukan?" Lalu Nabi mengatakan, "Ana mushtaqum bi ikhwani." Aku merindukan sahabatku. Aku merindukan saudaraku, kata Rasulullah. "Alasta ikhwani?" Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? "Bal antum ashabi," kata beliau. "Bukan, kalian ini adalah sahabatku." "Lalu siapa mereka ya Rasulullah?" Maka dikatakan oleh beliau, "Humul ladzina yu'minu bi walau yaroni." Merekalah yang beriman kepadaku walaupun mereka tidak pernah bertemu denganku. Saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, kita kaji sedikit hari ini masalah kepemimpinan. Berdasarkan terminologi pendidikan, suatu negara ini merupakan macro organizer of education. Apa itu macro organizer of education? Yaitunya penyelenggara, penyatu dan pembina pendidikan yang skalanya sangat besar, di mana pemimpin dijadikan sebagai gurunya, masyarakat dijadikan sebagai muridnya, dan kebijakan pemimpinlah yang menjadi materi pembelajarannya. Demikian pula dengan eksistensi seorang pemimpin bangsa itu. Apabila baik, maka akan diikutilah kebaikannya. Dan apabila berperilaku buruk, yakinlah perilaku buruknya itu akan juga diikuti. Kenapa demikian? Sebab a weakness may bring its of sorrow. Kejahatan seorang pemimpin bisa membuat jutaan manusia, bisa membuat miliaran manusia tenggelam dalam derita dan untaian air mata. Sejarah pun pernah mencatat kaum muslimin bahwasanya dahulu Jerman pernah hancur akibat kekejaman Adolf Hitler. Rumania pun pernah binasa akibat ketamakan Nikola Ceausescu. Uni Soviet pun, sebuah peradaban, sebuah hal yang besar, pernah hancur akibat ketamakan Nikola Ceausescu. Bahkan kaum muslimin, bangsa Indonesia ini juga bisa sengsara, juga bisa hancur apabila agenda reformasi bangsa kita dinodai oleh oknum-oknum durjana, penikmat derita rakyat jelata demi kedudukan dan kursi semata. Inilah kaum muslimin, sebagian kecil potret buram suatu bangsa akibat krisis kepemimpinan yang ada.
Lalu kaum muslimin, apa upaya kita untuk mengantisipasi hal tersebut? Maka pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan, mengutip firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 159, yang mana Allah mengatakan di sana, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan kepada mereka dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kaum muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, menurut kajian Balaghah, ayat yang saya bacakan tadi merupakan kalam khobari yang membawa misi informasi. Apa misinya? Apa informasinya? Yaitunya informasi dari Allah yang disampaikan melalui Al-Quran tentang bagaimana kepemimpinan Rasulullah yang harus diterapkan bagi setiap pemimpin bangsa. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah pernah mengatakan bahwa setidaknya ada 3 poin penting yang harus dipegang bagi setiap pemimpin bangsa, yang harus dipunyai bagi setiap pemimpin bangsa. Apa itu? Yang pertama, ada namanya lintalahum. Seperti ayat yang dikatakan tadi. Apa artinya lintalahum? Lemah lembut. Jikalau ada seorang pemimpin yang memiliki kekuatan, ada seorang pemimpin yang memiliki ketegasan, itu sudah pasti bagi seorang pemimpin. Tetapi ada yang lebih penting lagi. Seorang pemimpin harus memiliki sifat kasih dan sayang kepada rakyatnya, serta belas kasih kepada konstituennya. Apa yang kedua? Yang kedua, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Bersifat lapang dada, mudah memaafkan dan memohon ampun bagi setiap kesalahan. Seorang pemimpin itu, kaum muslimin, harus siap menghadapi saran dan kritik, harus siap menerima aspirasi dari rakyat serta pendapat dari masyarakat. Karena begitulah esensi kita sebagai seorang pemimpin. Begitulah esensinya sebagai seorang pemimpin yang seharusnya menaungi umat, yang seharusnya menaungi rakyat. Bukanlah yang bersifat sebaliknya, yang bersifat diktator, ingin menang sendiri dan menghalalkan segala cara, yang penting tujuannya terlaksana. Apabila penyakit yang seperti ini, kaum muslimin, menghinggapi para pemimpin bangsa, maka bersiaplah rakyat untuk binasa. Kenapa demikian? Karena Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, fasadur ra'iyah bifasadil umara. Rusaknya rakyat itu bukan dikarenakan rusaknya kepandaian rakyatnya, bukan kurangnya akal dari rakyatnya, tapi rusaknya rakyat itu disebabkan rusaknya pemimpin. Dan yang ketiga, wasyawirhum fil amri. Apa artinya? Senantiasa kita melakukan sikap bermusyawarah, mentradisikan sikap bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Imam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Asyashatu Syariah pernah menegaskan, lam yakun ahadun aksara musyawaratil li ashabihi min Rasulillah. Tidak ada, kata beliau, orang yang paling banyak melakukan musyawarah dengan para sahabatnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena sebaik-baik ajuan kita sebagai seorang pemimpin adalah Rasulullah. Karena beliau adalah pemimpin yang bisa menyatukan umat dari berbagai penjuru. Beliaulah pemimpin yang menerima aspirasi dari rakyat. Beliaulah pemimpin yang siap memberikan ayoman kepada rakyat, kepada para sahabat. Kaum muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, timbullah pertanyaan di benak kita. Bagaimanakah dengan akhlak pemimpin kita di negeri tercinta ini? Jawabannya, di satu sisi, kita patut berbangga dan layak kita mengacungkan jempol, mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa demikian?
Karena tidak sedikit dari pemimpin kita yang memiliki sifat terpuji, yang memiliki sifat jujur dan disiplin dalam tindakannya. Namun sayang kaum muslimin, di sisi lain, kita tidak mungkin menutup mata. Kenapa demikian? Karena persada kita saat ini sedang dipertontonkan oleh ulah sebagian para pemimpin kita yang katanya berjuang atas nama rakyat, yang katanya demi kepentingan rakyat, namun tidak berorientasikan rakyat. Tampangnya sok bersahaja, padahal hidupnya suka hura-hura dan foya-foya. Gayanya yang bak orator, padahal biangnya provokator. Lagaknya laksana proklamator, padahal biangnya koruptor. Apa akibatnya kaum muslimin? Akibatnya tak sedikit dari pemimpin kita yang memiliki rumah mewah, mobil mewah, tetapi rakyatnya hidup susah. Na'udzubillah min zalik. Semoga pemimpin yang seperti ini kian hari kian berkurang, dan akan muncul pemimpin di negeri kita ini yang memiliki ketegasan, yang memiliki kebijaksanaan dalam melakukan apapun. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena memang pemimpin ini adalah orang yang harus kita pilih dengan bijak. Karena baiknya negeri ini ke depannya tergantung siapa pemimpinnya. Baiknya negeri ini saat ini juga tergantung siapa pemimpinnya. Kaum muslimin, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, sebagai kesimpulannya, setidaknya ada 3 poin penting yang harus dimiliki oleh para pemimpin atau oleh orang-orang yang ingin menjadi pemimpin. Apa itu? Yang pertama, liltalahum, lemah lembut. Bersikap lemah lembutlah dalam setiap mengambil keputusan. Bersikap lemah lembutlah kepada siapapun yang berada di bawah kita. Karena sejatinya kita memimpin itu bukan menjadi bos. Kita memimpin itu bukan menjadi orang yang harus disegani, tapi kita yang harus mengayomi orang lain. Dan yang kedua, fa'fanhum wastaghfir lahum. Bersifat lapang dada saja, mudah memaafkan, mohon ampunkan bagi setiap kesalahan dengan bijaksana. Karena orang yang memimpin itu harus siap dengan itu. Dan yang ketiga, wasyawirhum fil amri. Senantiasalah mentradisikan sikap bermusyawarah, melakukan sikap bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Jangan mengambil keputusan apa yang kita mau itu yang kita lakukan, apa yang kita inginkan itu yang kita kerjakan. Karena kita dipilih dan kita memimpin, bukan menjadi bos. Mungkin sekian ceramah singkat pada hari kesempatan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nah, kemarin kita isi kucing. Nah, mari kita sanggup tampil ni ke apa, kayak gitu. Nah, sekarang tak ada bibit. Biarlah awak beli bibit. Nah, gitu-gitu lah.
1: Ya, memang kerjasama ini minggu lalu kami uji cobakan. Alhamdulillah berjalan dengan baik.

disampaikan pagi ini diantaranya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Agam, Nyonya Mary Benny Warless mendorong pemanfaatan lahan tidur hutan kelas

0: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Agam, Nyonya Benny Warlis, mendorong pemanfaatan lahan tidur rutan kelas 2 Bima Ninja menjadi lahan produktif bagi warga binaan. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
1: Ketua TPPKK Kabupaten Agam, Nyonya Mary Benny Warlis, mendorong pemanfaatan lahan non-produktif agar kembali memiliki nilai ekonomi dan memberi manfaat bagi masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui kolaborasi antara TPPKK Kabupaten Agam, Rutan Maninjau, dan Pemerintah Nagari Koto Malintang dengan melaksanakan gotong royong pengolahan lahan tidur di wilayah nagari tersebut baru-baru ini. Menurut Nyonya Mary Benny Warlis, gotong royong dilakukan secara terpadu dengan melibatkan warga binaan Rutan Maninjau bersama kelompok tani dan pemerintah nagari dalam membersihkan dan menggarap lahan yang selama ini terbengkalai. Kemudian lahan yang dimanfaatkan merupakan milik warga yang telah diberikan persetujuan untuk digarap dan dikelola oleh pihak Rutan Maninjau. Karena itu, Ketua TPPKK Agam memastikan pemanfaatan lahan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali area non-produktif menjadi lahan yang bernilai ekonomi. Pasalnya, langkah ini menjadi bentuk sinergi nyata dalam mendorong produktivitas masyarakat sekaligus mendukung program pembinaan warga binaan.
2: Ya sekarang kumpul di tembok itu, yeah. Ada berapa 3 orang, 5 orang, kasih berjangan, yeah. Dia. Nah, kapan kita eksekusi? Nah, mari kita sangkut-sangkut, yeah. Kayak apa, nah, kayak gitu. Bibit. Nah, sekarang tidak ada bibit, dia lawak beli bibit. Nah, gitu-gitu. Nah. Bu, ini kan bisa untuk lele. Nah, seperti apa mendesain ada lele, ada kupai.
1: Sebagaimana diketahui, saat ini proses penggarapan lahan sudah mulai berjalan dan kedepannya akan dikelola secara intensif oleh pihak Rutan Maninjau sebagai bagian dari program pembinaan sosial dan ekonomi warga binaan. Dari Kabupaten Agam, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus meningkatkan edukasi kepada petani jagung mengenai pengelolaan usaha tani, pemanfaatan kredit produktif, serta penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Dodi San Ismail, mengatakan pemerintah daerah tidak hanya fokus pada upaya peningkatan produksi jagung saja, tapi akses pemodalan, penguatan kelembagaan petani, pemasaran hingga pengembangan industri hilir juga terus didampingi. Pihaknya telah melakukan fokus group discussion untuk penguatan sektor jagung sebagai komoditas unggulan daerah beberapa waktu lalu. PMK Pasaman Barat berkomitmen mendukung pembangunan sektor pertanian sekaligus membuka peluang investasi dan kerjasama lintas sektor guna memperkuat ekonomi daerah.

0: Pemegang kartu identitas anak di Kota Padang Panjang dapat diskon dan souvenir di toko mitra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil. Berikut laporan Nofri.
1: Pemegang kartu identitas anak atau KIA di Kota Padang Panjang dapat memperoleh sejumlah keuntungan saat berbelanja di beberapa tempat usaha yang telah menjalin kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil. Kepala Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang Panjang, Rima Nita Edison menyampaikan, kerjasama tersebut bertujuan memberikan kemudahan dan keuntungan bagi pemegang KIA agar dapat berbelanja dengan harga lebih terjangkau. Ia menyebut Disdukcapil telah bekerjasama dengan Toko Buku Rahmi dan Warung Bakmi DKI untuk memberikan diskon serta promosi khusus bagi pemegang KIA. Menurut Rima Nita, di Toko Buku Rahmi, pemegang KIA berhak memperoleh souvenir menarik setiap melakukan pembelian di atas Rp100.000. Sementara di Warung Bakmi DKI, pemegang KIA dapat menikmati diskon belanja sebesar 5% yang berlaku untuk seluruh anggota keluarga. Rimanita berharap kerjasama tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Padang Panjang, khususnya anak-anak pemilik KIA.
2: Ya, memang kerjasama ini minggu lalu kami uji cobakan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi KIA ini sederhananya seperti KTP. Tapi diperuntukkan bagi anak yang berusia 1 hari hingga nanti 17 tahun kurang sehari. Kemudian kami juga ada melakukan kerjasama dengan beberapa toko buku, restoran, dan laundry yang mana itu pemegang KIA dapat menikmati potongan harga.
1: Dirinya menilai keberadaan KIA dapat memberikan berbagai keuntungan dan kemudahan bagi anak-anak dalam berbelanja. Rima Nita Edison menambahkan bagi orang tua yang telah mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD, KIA dapat langsung dicetak melalui mesin anjungan Disdukcapil Mandiri atau ADM yang tersedia di kantor Disdukcapil. Dengan demikian, pemegang KIA dapat segera memanfaatkan keuntungan dan kemudahan yang disediakan Disdukcapil bersama mitra usaha. Nofri melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang meluncurkan sejumlah inovasi layanan administrasi kependudukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen secara cepat dan efisien. Inovasi tersebut meliputi Beberlak, bayi baru lahir langsung dapat akta kelahiran yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan, laktasi, layanan akta kelahiran langsung jadi, serta Furkani, fasilitas akta kelahiran di klinik gunung. Kepala Disdukcapil Padang Panjang, Rudi Suarman mengatakan inovasi ini bertujuan memberikan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat tanpa proses yang rumit. Selain itu juga menghadirkan layanan bersabar yaitu bantu penerbitan semua dokumen kependudukan korban kebakaran serta Selalu Samawa yang bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama Kota Padang Panjang. Dengan inovasi tersebut, Disdukcapil berharap masyarakat tidak lagi harus mengantri lama di kantor pelayanan, sekaligus kesadaran tertib administrasi kependudukan dan mendukung transformasi pelayanan publik berbasis digital. Kita beralih ke berita terakhir. Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membentengi modal generasi muda lewat program Satu Rumah, Satu Hafiz. Berikut laporan Irsyan.
3: Bupati Kabupaten Tanah Datar Eka Putra menyampaikan rasa syukurnya atas capaian daerah yang saat ini telah memiliki lebih dari 25.000 anak penghafal Al-Quran. Dirinya mengungkapkan bahwa tantangan kehidupan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini tergolong bermacam-macam. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya membentuk jiwa generasi muda agar menjadi pribadi yang tangguh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu langkah konkret yang ditempuh pemerintah daerah setempat adalah dengan menggencarkan program inovatif Satu Rumah Satu Hafiz. Saat ini tercatat sebanyak 338 rumah tahfiz telah resmi terdaftar dan aktif beroperasi di wilayah Tanah Datar. Gerakan keagamaan itu juga mendapat sokongan kuat dari ribuan rumah tangga yang kini memiliki minimal satu anggota keluarga penghafal Al-Quran. Data puluhan ribu anak penghafal Al-Quran bahkan dilaporkan telah mendominasi data kependudukan di wilayah itu.
4: Zaman sekarang generasi itu tantangan yang berat generasi anak-anak kita. Kan di sini membuat untuk bagaimana membentuk jiwa generasi kita ini menjadi generasi yang tangguh, generasi yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu langkah pemerintah Kabupaten Tanah adalah dengan program Satu Rumah Satu Hafiz. Alhamdulillah hari ini lebih 25.000 anak penghafal Al-Quran di Kabupaten Tanah Datar. Takbir! Takbir. Ini tidak mudah tanpa dukungan kita semua. Dukungan ustaz-ustazah, dukungan orang tua, dukungan perantau, dukungan ini mama, dukungan pemerintah negara. Baru kita betul-betul bisa menciptakan generasi yang unggul.
3: Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa kesuksesan besar ini juga didukung dengan adanya sinergi dari ustadz, orang tua, nenek mama, perantau hingga pemerintahan. Irsyad melaporkan.

Sebelum mengakhiri siaran berita daerah ini, kembali kami sampaikan berita utama. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Agam, Nyonya Medi Beni Warlis, mendorong pemanfaatan lahan tidur rutan kelas 2B Maninjau. Pemegang kartu identitas anak di Kota Padang Panjang dapat diskon dan souvenir di toko mitra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sekian berita daerah pagi ini, dan berita daerah selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Okay, Bintang di Surga, satu single dari Peter Pan ya, pendengar, membawa kita di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Okay, masih dengan rangkaian lagu pilihan untuk menemani pagi.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa, ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah baca belum berita tentang artis sinetron favorit kamu? Dia ketangkap narkoba loh.
1: Hah? Masa? Aku belum tahu tuh.
0: Iya. Lihat deh beritanya di website. Nanti deh aku share ke kamu ya.
1: Iya, share ke aku ya.
2: Hei kalian, jangan sembarangan share berita. Nanti kalau beritanya salah, kalian bisa kena pasal merusak nama baik. Hukumannya penjara loh.
1: Hah?
0: Tidak semua berita online itu benar. Jadilah warga negara yang pintar dengan mampu menelaah berita yang didapatkan. Dan hati-hati dengan jempol Anda.

0: selanjutnya kami ajak Anda mengikuti bersama penyampaian berita sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: Penahanan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
2: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer.